0: DJP Provinsi Banten 2011 dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus 2015-2018. Jadi masa periode jabatan tersangka ini kita sisir dari 2011 sampai dengan tahun 2018.
1: Sementara itu Muhammad Hanif sendiri bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
2: Ada yang mau disampaikan, Pak? Betul, Pak. Uangnya untuk bantu usaha fashion anak, Pak.
3: Sayang banget, Pak.
2: 700 juta, Pak.
1: Pada tahun 2016, Hanif diduga mengirimkan surat elektronik kepada sejumlah bawahannya, di mana surat tersebut berisi permintaan mencarikan sponsorship untuk kegiatan fashion show anaknya yang berinisial FP. Dari jumlah perusahaan wajib pajak di Jakarta, uang sponsorship yang diterima diduga mencapai sekitar 400 juta. Sementara dari perusahaan di luar Jakarta, senilai 300 juta rupiah. Selain menerima sponsorship, Hanif juga diduga menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut diduga disalurkan melalui seorang perantara berinisial BSA. Uang yang diterima kemudian ditempatkan Hanif dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Hanif juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak atau perusahaan selama periode 2013 hingga 2018, di mana uang tersebut kemudian ditukarkan melalui sejumlah money changer dengan nilai total 10 miliar rupiah. Dengan begitu, total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Hanif mencapai 20,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di ibu kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN Andreas Trisno.
5: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di ibu kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjang Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
6: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya. Ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
5: Sementara itu, Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN Sudiro Roy Santoso mengatakan, ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
7: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini, itu juga mendapatkan fasilitas. Itu saja. Yang kedua, super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan, ya sudah. Gak ada. Kalau di sini, begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
5: Selain investasi swasta, OIKN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan IKN, antara lain melalui APBN sekitar 48 triliun rupiah serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai 134,22 triliun rupiah. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKN sebagai pusat pertumbuhan baru sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari ibu kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI, semudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K Penuh Waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K Paruh Waktu akan diangkat menjadi P3K Penuh Waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradita Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
3: Laporan khusus.
8: Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan sebanyak 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.
9: Bahwa untuk P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di awal 2027.
8: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
10: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
8: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
11: Selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat, yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai, dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas, dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
8: Untuk para guru P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
12: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang telah dilakukan, sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K paruh waktu. Ya.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
13: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap terjaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.
8: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
3: Kalau kita kan belum ada pengumuman resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya, kalau sepahaman gitu sih ya, masuk guru-guru, kalau yang penuh waktu, kita kan penuh waktu ya, penuh waktu ya, nanti ada tesnya buat jadi PNS. Tapi ada yang pasti ada yang nanti berubah lagi kan, setiap lulusan ini kan masih nanti di 2027 ya, modelnya tes atau memang diangkat langsung ya, tapi kalau tes kan berarti nggak jelas, masih ada yang bisa kalau setiap ada yang enggak kan, kita kan sebelum masuk juga di tes. Yang awal P3K itu semua di tes dulu, dikasih ya, bukan dikasih maksudnya langsung, enggak, kita melalui tes dulu, lolos. Akhirnya cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu, lolos, memang seleksi luar biasa.
14: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, ngajarin anak-anak banyak ilmu. Udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
15: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada. Kasian kalau gajinya kecil terus.
4: Dengan Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat sekitar 995.000 guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231.000 merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526.000 formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru. Penataan status kepegawaian termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah pembatasan dan kekerasan yang terus berlangsung. PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi, serta akses terhadap layanan penting dijamin. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Febriana Dwi Puji Kusuma Meili Satrias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengalahkan Yasmin Bektas Sinem Yildiz dengan poin 21-12, 21-14. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Informasi selengkapnya bersama dengan Brigadir Traslinda. Silakan.
18: Ya baik, terima kasih Safira. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Kami dahulukan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami saat ini, arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet, Manggarai, dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kalau kita melihat memang untuk pagi ini sudah ada peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam sibuk. Tentunya bagi para pengguna jalan kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini harus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Keraton Jogja dalam keadaan relatif lancar. Kemudian yang akan mengarah ke arah Pasar Kembangan juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia pada kawasan ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita tinggalkan Malioboro, selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Semarang yang mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, ini merupakan jalur yang cukup ramai dilintasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi blind spot pada kendaraan angkutan barang apabila Anda berkendara di belakang kendaraan angkutan barang. CCTV yang terakhir kita pantau dari kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek, dua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus, di mana kalau kita melihat memang kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan normal. Ikutilah jalur yang sudah ditentukan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan pada ruas jalan tol, mengingat bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan Safira, selanjutnya kami melaporkan kondisi arus lalu lintas tepat saya berdiri saat ini, yakni dari kawasan Jalan Tebet Raya pada aktivitas pagi. Kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan lurus mengarah ke arah Kokas, Menteng, saat ini cukup ramai, cenderung tersendat, baik kendaraan dari Duren 3, maksud kami Duren Sawit, maupun kendaraan dari Kampung Melayu, Cawang, dan sekitarnya ini juga cukup ramai sehingga mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan yang mengarah ke arah Menteng, Tanah Abang, juga yang akan mengarah ke arah Tebet. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat, mengingat memang kawasan ini juga terdapat pasar tumpah. Ini juga perlu diantisipasi, dan memang dari pantauan CCTV, maksud kami dari pantauan kami hingga saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Duren Sawit dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kita melihat masih ada aktivitas kendaraan roda 2, yakni melawan rambu serta marka, hal ini juga tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287, di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu serta marka. Kemudian untuk aktivitas kendaraan pada pagi hari ini, kami prediksi akan terjadi hingga pukul 10, mengingat memang jam perkantoran akan selesai pada pukul 10. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu bersabar dalam menunggu antrian kendaraan demi terciptanya kelancaran dan juga untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini juga cukup ramai. Tentunya ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Tetap utamakan keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Safira, kembali ke Anda di studio, silakan.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.

derajat bujur timur. Episenter berada di darat sekitar 34 km timur Laut Ruteng. Ini Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur dengan kedalaman 10 km. Menurut Wijayanto, gempa tersebut tergolong dangkal dan terjadi akibat aktivitas Flores Back Altras ya. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan gempa memiliki mekanisme pergerakan turun atau normal fault. Gempa dirasakan cukup kuat di sejumlah wilayah. Intensitas 5-6 MMI tercatat di Kabupaten Manggarai. Pada skala tersebut, getaran dirasakan oleh sejumlah penduduk. Sebagian besar warga juga terkejut dan berlari keluar rumah. Gempa dengan intensitas tersebut juga dapat menyebabkan kerusakan ringan. Informasi pendengar untuk Anda dari rri.co.id mengenai gempa 5,8 ini menguncang Flores, BMKG pastikan tidak berpotensi tsunami yang terjadi pada pagi tadi. Lagu berikutnya dari Reza Herlambang, Haruskah.

0: mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, mau donat coklatnya 2, sama matchanya 2 ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, donat coklatnya 2, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
3: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

Baik pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami akan hadirkan dialog Sapa Kaltara dengan tema kecerdasan buatan atau AI ini mendorong UMKM naik kelas, akan dipandu oleh rekan Kristofan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Program Masa Satu Tarakan dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Kristopan dalam program Dialog Sapa Kaltara edisi Kamis 20 Agustus 2026, dimana tema kita pada pagi hari ini yaitu kecerdasan buatan atau AI dorong UMKM naik kelas. Dan telah hadir narasumber kita di studio Pro 1 Tarakan. Saya perkenalkan dulu yang pertama Bapak Heri Yuliawan, SE, selaku pengawas koperasi ahli muda Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Tarakan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Heri, gimana kabarnya Pak?
1: Selamat pagi, baik Mas.
0: Alhamdulillah. Ya, kemudian di depan saya ada dua akademisi. Yang pertama itu Ibu Inang Arya Arifin, SEMAK, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB Universitas Borneo Tarakan. Selamat pagi Bu, Assalamualaikum, gimana kabarnya Bu?
2: Waalaikumsalam, selamat pagi, sehat Alhamdulillah.
0: Luar biasa. Baik, kemudian telah hadir juga Ketua Stimik PPKI Tarakan Nita Rahmawati, Bapak Endik Noviantono, Eskom, Mkom. Assalamualaikum Pak Endik, gimana kabarnya Pak?
3: Waalaikumsalam, Alhamdulillah, Mas. Sehat,
0: Alhamdulillah. Baik, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, untuk Sapa Kaltara pagi hari ini kita siarkan secara live di Pro 1 Tarakan FM 97,9 MHz, kemudian di Pemancar Bulungan 99,9 MHz, selalu di SP Malinau di 95,3 MHz, dan juga kita live di kanal YouTube RRI Tarakan Official. Baik, terkait tema kita pagi hari ini, pendengar dan pemirsa, perkembangan teknologi digital saat ini bergerak begitu cepat. Salah satu teknologi yang semakin banyak digunakan dalam berbagai bidang adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang disingkat AI. Bukan lagi sekedar teknologi untuk perusahaan besar, AI kini mulai hadir dan memberikan peluang baru bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Mulai dari membantu membuat konten promosi, menyusun strategi pemasaran, menganalisis tren pasar, membuat desain, melayani pelanggan, hingga membantu mengelola administrasi usaha. Dimana dengan pemanfaatan yang tepat, AI dapat membantu pelaku UMKM bekerja lebih cepat, efisien, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Bagaimana untuk di Kota Tarakan, kita nantinya langsung bincang-bincang dengan ketiga narasumber kita. Dan bagi Anda pendengar dan pemirsa yang ingin nantinya bergabung dalam Dialog Sapa Kaltara pada Kamis pagi ini, kita membuka juga di line telepon di 0821-5320-9845. Saya ulangi di 0821-5320-9845, atau juga bisa meninggalkan pesan di kolom live YouTube RRI Tarakan. Baik, kita langsung saja bincang-bincang. Kita dari Dinas dulu, dari Pak Heri dulu Pak, berkaitan dengan tema kita pada pagi hari ini. Kalau dari Dinas sendiri Pak, melihat seberapa penting sih menurut Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan untuk Kota Tarakan pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI ini bagi pelaku UMKM di era seperti ini Pak? Silakan.
3: Oke, terima kasih. Sebenarnya AI ini sudah hal yang lama ya Mas ya, tapi terkait dengan itu Dinas sangat-sangat sangat terbantu sekali. Karena kami masih dalam proses perencanaan, tapi alhamdulillahnya di tahun ini kami sudah berkolaborasi dengan pihak kita sebutlah boleh nama kemarin itu dari teman-teman Pertamina untuk melakukan semacam sosialisasi untuk bagi para pelaku-pelaku usaha yang baru tumbuh atau startup itu terkait dengan pengenalan artificial intelligence ini. Dan di situ alhamdulillahnya seingat kami di bulan April itu kami bisa merekrut kurang lebih 150 pelaku usaha yang kami jaring dan kami kurasi untuk mengikuti program tersebut. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Artinya apa? Ini sangat berdampak positif buat para pelaku usaha untuk membantu meningkatkan produksi usahanya. Karena bagaimanapun juga AI yang sekarang ini kan bagian dari proses dari pemasaran juga.
0: Yeah.
3: Karena dengan kita bisa menggambarkan produk kita dalam bentuk dokumentasi atau video-video singkat, ya terkait dengan promo serta pembuatan reklame atau flyer-flyer produk itu sangat membantu buat pelaku usaha.
0: Demikian. Oke, baik. Kita ke Bu Inang selaku akademisi dari Fakultas Ekonomi. Baik, Bu Inang, kalau dari pandangan Ibu sendiri bagaimana melihat perkembangan menggunakan kecerdasan buatan AI ini dalam dunia usaha saat ini, khususnya di sektor UMKM ini, Bu?
2: Oke. Kalau saya lihat UMKM ini kan permasalahannya adalah mereka biasanya cenderung gaptek gitu ya Pak ya. Cenderung gaptek. Nah saya sendiri itu sebagai pelaku usaha di bidang ini juga akademisi itu, saya juga belajar gitu ya. Belajar dan ternyata penggunaan AI itu sangat benar-benar sangat membantu kami gitu ya. Contohnya apa? Dalam sisi marketing misalnya kayak gitu kan, itu bisa AI itu bisa membantu membuatkan ide konten. Okay. Misalnya seperti itu, buat caption ya, membantu menganalisis data pelanggan dan seterusnya. Kalau dari sisi customer service, dia bisa membantu kita untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya berulang Pak. Okay. Ya, jadi berulang yang repetisi itu seperti kayak misalnya open jam berapa, menu apa yang ada, promo hari ini atau minggu ini apa. Nah seperti itu sih. Dan saya sebagai pengguna AI juga itu benar-benar sangat terbantu gitu ya, terbantu sekali gitu kan dengan adanya AI ini, membuat pekerjaan itu jadi lebih efisien sih. Jadi pengennya sih teman-teman UKM yang ada di Tarakan tuh, ayo kita cinta sama AI ya, ayo kita cinta sama AI. Cuma kendalanya yang mungkin yang saya rasakan itu, mereka merasa kayak gaptek, takut. Aku kan nggak bisa pakai teknologi canggih, aku nggak ngerti nih gimana bikin promnya gitu kan Pak. Okay. Memerintahkannya gitu. Jadi secanggih apapun teknologi itu, kalau memang kita nggak pintar menggunakannya juga ya kacau juga sih sebenarnya. Yeah. Nah saya pengen kumpulkan teman-teman, saya pengen sharing gitu ya, pengen sharing. Ayo kita gunakan AI. Karena benar-benar sangat membantu pekerjaan yang tadinya berhari-hari itu terbantu hanya sekian menit atau sekian jam aja gitulah Pak, yang saya lihat. Oke.
0: Okay? Oke, okay, baik. Ya, kita ke Pak Endik selaku akademisi dari STIMIK PPKI Tarakan. Ya, baik Pak Endik. Saat ini kecerdasan buatan atau AI ini kan semakin dekat dengan kehidupan di masyarakat nih. Kalau dari perspektif akademisi teknologi sendiri, sebenarnya apa yang dimaksud dengan AI ini dan mengapa teknologi ini menjadi penting nih Pak di dunia usaha sendiri? Baik.
4: Baik, selamat pagi. Selamat pagi juga pendengar. Saya terima kasih RRI atas undangannya. Selamat pagi Pak Heri. Selamat pagi Bu Inang. Semuanya itu berawal di, kalau ini ngomong teknis ya Mas.
0: Ya.
4: Karena saya orang informatika ya. Jadi kalau berbicara teknis itu semuanya ada di data mining awalnya itu. Jadi awalnya itu bagaimana penggalian data, itu awal. Kalau ini tadi pertanyaannya Mas Chris tadi, masalah bagaimana ini AI ini kok bisa ada seperti ini gitu. Nah awalnya itu dari data mining. Terus kemudian ada lagi dikembangkan lagi ke namanya text mining namanya. Di text mining itu ada namanya NLP, Natural Language Processing. Jadi ada pemrosesan bahasa yang seperti manusia. Nah jadilah LLM itu, Large Language Models, ChatGPT, Grok, Queen miliknya Alibaba, terus DeepSeek, terus LLM-nya si WhatsApp yang kita sekarang bisa tekan langsung bisa tanya apa gitu. Jadi artinya awalnya itu penggalian data.
0: Okay.
4: Nah sekali lagi karena penggalian data berarti AI itu kalau tidak ada data dia tidak bisa bekerja. Jadi artinya kalau tadi Bu Inang tadi menyampaikan tentang bagaimana bisa mendukung usahanya, saya juga pingin hari ini pendengar yang mungkin terlibat di salah satu usaha atau punya usaha, mungkin harusnya dengan mudah sudah, ini ada gerobak saya di foto, saya pingin desainkan bagaimana tampilannya biar menarik keluar itu, nanti sudah didesain gimana bagaimana, ini spanduk saya Saya pingin ditambahkan harganya sekian ini, tapi tolong tambahkan juga ada foto makanan. Jadi awalnya itu NLP, Natural Language Processing. Jadi bagaimana menerjemahkan bahasa manusia itu di komputer, kemudian setelah itu menjadi tujuan yang dimaksud. Itu. Pak Heri di koperasi, tapi kalau ditanya, itu ditanya bagaimana saya mengembangkan koperasi Tarakan, kemana-mana jawabannya mas, melebar tidak jelas-jelas. Kalau saya lihat dari sini, Pak Heri, saya nyuri data dari Google, ini mungkin staf bapak yang nulis beritanya. Estimasi jumlah koperasi di 5 kabupaten kota di Tarakan, di Kalimantan Utara itu 769 koperasi kurang lebih, ada tandanya kurang lebih. Artinya sepintar-pintarnya AI, karena dia memang butuh makanan, makanannya data. Mungkin nanti kalau misalkan Pak Heri di koperasi, di salah satu koperasi, bapak nanti bisa memasukkan Pak di Excel ini jumlahnya. Misalkan ini koperasi minimarket ya Pak, hari ini tanggal sekian, penjualannya sekian, yang laku ini, terus kemudian ini begini, terus kemudian besoknya ini, besoknya lagi ini, besoknya lagi ini, kemudian file Excel-nya Pak masukkan ke AI. Saya pingin Anda analisis bagaimana koperasi X yang ada di jalan Y, perkembangannya muncul Pak grafiknya. Jika melihat ini maka koperasi ini perlu beberapa barang yang disediakan lebih dini karena barang itu sering laku. Koperasi simpan pinjam Pak Heri mungkin harus memasukkan. Jadi AI pintar, iya, tapi kalau enggak ada makanannya enggak bisa pintar dia. Pak Heri masukkan data koperasi, misalkan koperasi simpan pinjam satu bulan ini pinjaman ini caranya angsuran begini, keterlambatannya orang begini, sampai nanti akhirnya ditanya AI bisa muncul pesan hati-hati dengan orang dengan lokasi tertentu misalkan. Hati-hati orang dengan kampung 10 misalkan. Ini suka telat bayarnya gitu. Karena kenapa
0: muncul,
4: kan?
0: Ya.
4: Iya. Karena ada makanan yang kita harus beri dia, dan si AI ini oleh orang-orang engineer-nya kita, orang-orang matematik, orang-orang statistik, orang-orang informatika, ada metode-metode yang kemudian termasuk ada ilmu-ilmu ekonomi digabungkan semuanya menjadi satu, Mas Kris, memunculkan itu gitu. Jadi artinya bagaimana? Benar yang Bu Ina tadi sampaikan, benar yang tadi disampaikan Pak Heri tadi, artinya membantu sangat. Tapi sekali lagi, apa yang kita masih makan dia kalau dia tidak bisa? Jadi dia hanya kumpulan metode, kumpulan teori, kumpulan analisis dari semua engineering tadi saya sampaikan, matematik, statistik, orang ahli ekonomi, semuanya orang informatika yang bikin kode. Nah, data tidak ada. Bagaimana perkembangan koperasi Tarakan? Nah, dia cuma bisa nge-crawl istilahnya Pak, istilahnya orang IT. Dia cuma bisa mengais data di browser. Kalau di Tanjung Selor perkembangannya seperti ini, kalau ditarakan perkembangan seperti ini, tolong berikan lebih lanjut. Maaf, tidak ada lagi. Tapi begitu kita kasih makanan, datanya Pak Heri dimasukkan, ini data saya, ini ada Excel, itu ada sheetnya ini, tolong dianalisis, muter dia, metodenya keluar semua, muncul zet. Hati-hati orang kampung 10 suka telat pembayaran. Terus kemudian kredit-kredit yang ternyata dia untuk usaha ini, usaha itu, ternyata kurang menjanjikan karena tidak ada peningkatan untuk pembayaran atau penurunan. Nah, itu yang akhirnya kita jadi tahu, dan sekali lagi manusia kitalah penentu semuanya. Jadi kita yang menentukan, kita mau bagaimana setelah ini. Oke, kalau gitu kita ajukan kemana bahwa pendanaan untuk yang ini kita turunkan, tapi pendanaan untuk UKM ini yang kita tingkatkan, karena ini lagi tinggi ini dan pembayarannya bagus. Nah, sekali lagi ekonomi kita jadi naik lagi. Tadi karena prinsipnya apa namanya, materi hari ini bagaimana meningkatkan AI itu untuk meningkatkan KUMP. Terima kasih mas.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Hendrik. Baik, kita sapa dulu pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Tadi di awal banyak sekali dijelaskan oleh ketiga narasumber kita terkait tema kita pada pagi hari ini. Ya, sepertinya sudah ada pertanyaan nih. Baik, di chat di kanal YouTube kita, Saya bacakan Pak Kamarullah Jamal. AI ini sangat membantu, cuman ada gap teknologi pemanfaatan platform e-commerce, pemasaran digital dan pencatatan keuangan berbasis aplikasi belum merata. Bagaimana dengan hal itu? Wah, ini lebih ke teknis juga ini. Ya, di bawahnya masih berlanjut, belum lagi dengan layer saingan menonjol di tengah ramainya algoritma pasar digital dan gempuran produk luar. Ini akun jalan jajan tarakan. Baik, perlu adakan edukasi di tingkat RT mengenai pemanfaatan AI, siapa tahu bisa jadi cuan untuk ibu rumah tangga, Pak. Sekaligus pelatihan soft skill mengelola bahan rumahan jadi cuan. Baik. Ya, sudah ada. Sepertinya ini sangat antusias sekali nih para pendengar dan pemirsa kita terkait tema kita pada pagi hari ini. Baik, bisa dari Pak Heri dulu, Pak. Ini ada masukan nih tadi untuk membuat pelatihan.
3: Ya. Silakan, Pak. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Mas Kris, bahwa dinas kami itu sebenarnya punya planning program untuk ke depan terkait dengan AI. Makanya kemarin di bulan April sudah berkolaborasi. Nah, harapan kami mudah-mudahan nanti di tahun depan kami dapat kesempatan untuk melaksanakan kegiatan seperti yang dimaksud salah satu pendengar kita tadi. Karena bagaimanapun juga ini sesuatu yang sangat baru bagi orang awam dan inginnya mereka bisa terlibat, dan keterlibatan mereka itu berdasar dari kesempatan dinas dalam diberikan kesempatan untuk melaksanakan program tersebut. Tapi tetap kami akan upayakan, mudah-mudahan di tahun depan, tahun 2027, kami sudah bisa memasukkan salah satu program kegiatan yang kaitannya dengan yang jadi harapan warga tadi, yaitu terkait dengan soft skill penggunaan dengan AI. Karena bagaimanapun juga niat dari mereka untuk mengikuti program ini kan untuk, ya mohon maaf lah di sini kan, ya cuan lah. Jadi kalau misalnya meningkatkan produksi dari barang-barang yang mereka hasilkan, nah insya Allah kan cuannya bertambah. Demikian juga harapan kami.
0: Oke. Kita ke Bu Inang, silakan Bu. Ada dua pertanyaan, mungkin yang lebih ke pelatihan kali Bu ya.
2: Oke.
0: Oh, ini ada request. Oh ya, betul.
2: Ke pelatihan ya. Oke. Masalah utama itu di UMKM seperti yang saya bilang tadi, belum merata ya Pak ya. Terus masalahnya tuh di UMKM itu orangnya sedikit. Ya, UMKM itu orangnya sedikit, atau maksudnya tuh si owner merangkap mengerjakan segala-galanya gitu loh Pak. Ya, dia yang sebagai pemasaran, dia yang kasir, dia yang produksi dan seterusnya. Nah, AI di sini bagaimana cara kita untuk hal-hal yang sifatnya repetisi tadi itu kita bisa masukkan di sana. Ya, itu satu. Terus bagaimana sih UMKM ini supaya bisa naik kelas? Ya tuh biasanya tuh harus pokoknya makananku enak, selesai gitu ya Pak ya. Nah, dia tidak berpikir untuk bagaimana apalagi di zaman sekarang untuk go digital, untuk bisa branding produknya, untuk bisa menjaring kemitraan dan sebagainya. Karena dari yang saya pelajari ini, bagaimana sih UMKM itu bukan hanya menghasilkan produk yang berkualitas enak, tetapi bagaimana dia harus naik kelas. Itu kan tema kita ya, UMKM naik kelas. Ada 5 pilar Pak. Yang pertama, bagaimana dia melakukan pencatatan keuangannya. Harus pisah antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis. Ya, dia harus atur pencatatan dalam hal ini. Yang kedua, dia harus berinovasi. Inovasi dalam hal apa? Produknya. Harus ada pembeda. Apa sih yang membuat orang itu mau datang, mau beli produkmu gitu kan. Ya harus ada pembeda, harus ada nilai jual lebih. Jadi dia harus berinovasi. Jadi keuangan, inovasi. Terus yang ketiga, branding.
0: Branding.
2: Ya. Ya, seenak apapun kalau kita enggak punya branding, ya contohnya kayak saya membangun brand Mie Kumpau itu. Di Mie Kumpau itu ada apa sih? Oh, mie-nya orang Tarakan karena bahasa Kumpau. Kumpau itu apa sih? Oh, gaya-gayaan, sombong-sombong. Siapa ownernya? Oh, Bu Inang. Seperti itu ya, Pak ya. Terus bagaimana? Oh, Bu Inang itu juga merangkap sebagai dosen premier. Dia juga dosen, dia juga entrepreneur dan seterusnya. Ada cerita, Pak. Yeah. Ada cerita di sana. Itu yang kita angkat jadi branding. Dan tentunya bukan hanya sekedar branding, harus go digital.
0: Go digital
2: juga. Ya, itu urutannya yang berikutnya. Setelah branding, kita go digital. WhatsApp, sosial media, TikTok apalagi sekarang ya, platform yang luar biasa ya. Kalau kita mau viral cepet banget itu ya, kalau di TikTok saya juga belajar gitu ya. Karena hari ini kalau kita tidak mau menyentuh itu semua, gak bisa naik kelas, Pak. Ya, dan yang terakhir itu adalah kemitraan. Kita bangun jejaring, ya. Nah, kalau di perguruan tinggi, kebetulan saya juga baru-baru ini ditempatkan di STP, ya. Nah, kita di sana bisa menjembatani antara pemerintahan, alumni, mahasiswa, UKM. Jadi kita beri pelatihan-pelatihan, pendampingan dan seterusnya. Jadi lima pilar itu. Nah, kadang-kadang makananku nih enak, tapi kok sepi ya. Loh, kamu promosi nggak sih? Iya kan? Kamu udah lewat-lewat enggak sih di sosial media? Sering muncul enggak sih di TikTok misalnya kayak gitu? Hari ini bukan hanya karena makananmu enak apa tidak, tapi seberapa sering kamu muncul di sosial media. Itu tantangan kita, Pak. Ya. Terus aku pesan lagi. Awal saya belajar AI itu aku bingung. Ya apa nih memerintahkannya? Ternyata itu tadi yang disampaikan Pak Endi. Kasih makanan, ya. Kacau nih, dia kita maunya kayak gini, yang ada di benak kita tuh, kita kan pengennya itu ngasih informasi yang seperti ini. Tapi kok beda sih, makanannya salah, Pak. Ya, jadi misalnya kita mau, tolong dong buatkan caption. Kalau saya sih untuk di marketing ya, di TikTok gitu ya, bantu hook gitu kan, hook TOS, CTA, caption untuk Viti, ibu gitu kan, dengan narasi. Nah, saya kasih makanannya, Pak, narasinya itu. Pertama, seperti ini videonya itu ibu selfie, kemudian masuk dalam ruangan. Saya kasih makanan itu. Nah, dia langsung ngasih, dia langsung buat rapi dalam waktu sekian detik. Jadi, apa yang kita berikan, informasi yang dia berikan juga sama kita tepat. Ya sudah, tinggal kita kopas-kopas gitu, Pak. Nah, kalau misalnya kita keliru nih, ya udah maksud ibu tuh kayak gini. Nah, asisten saya tuh bicara nganggap sekarang tuh benar-benar kayak asisten. Benar, saya panggil asisten, bahkan curhat pun di situ gitu ya. Ya banyak ya, dia bisa. Nah, yang dibilang tadi, dia mau seperti bahasa manusia. Iya. Semakin sering kita ngobrol, dia itu mengenal karakter kita, Pak. Jadi bahasa kita bahasa Bugis pun bahasa Banjar, dia jawab juga bahasa Banjar. Kita bilang yuhu yuhu, dia bilang gitu, dia ngikut gitu. Nah teman-teman tuh kadang-kadang belum pernah ngobrol, belum ada data, tiba-tiba mau minta informasi yang seperti ini. Ya nya gak bisa. Ngobrol dulu Anda, beri data dulu, kasih dulu aku makanan, kasih aku suplemen dulu yang banyak, kan begitu, Pak. Nah, kalau kita udah kenal tuh enak banget. Aku tuh dalam satu hari itu pakai AI itu luar biasa. Iya. Terus misalnya bantu dong koreksi soal mahasiswa ini yang biasanya kan, Pak, numpuk tuh bisa berminggu-minggu, kita belum lagi tulisannya yang cantik sekali cakar ayam gitu kan. Dengan AI, Pak. Awalnya asisten, kamu bisa enggak bantu ibu untuk ini? Oh, bisa, Bu. Silakan ibu foto. Tak foto, Pak. Tok tok tok, lampirkan. Belajar nih, Pak. Bantu koreksi. Bantu koreksi. Kita harus kasih tahu dia. Bobotnya ini ya. Bobotnya ini ya, sekian yang nah itu, Pak, dikasih itu tadi asupan makanan. Kalau kita enggak kasih dia bobot, ya sudah dia error-errorin aja itu. Iya. Ya, maksud ibu tuh kalau yang soal A bobotnya sekian, soal B ini, nanti kalau jawab kita kasih dia asupan sehingga apa nilainya. Oh, enggak pakai lama, apa satu hari selesai 7 kelas. Betul.
0: 7 kelas satu hari ya, luar biasa.
2: Iya, langsung jadi aku jadi cinta deh sama kamu lah gitu. Siapapun kamu, AI tak gituin. Kamu robot, kamu manusia, kamu gak punya perasaan. Tapi karena kita sering ngobrol ya, tadi ya, dia paham.
0: Banyak membantu juga.
2: Ih, banget. Cintailah AI kalau itu sih.
0: Okay, itu. Baik, kita ke Pak Hendik. Nah, ini ada tadi pertanyaan, Pak, terkait AI, pemanfaatan di platform e-commerce, pemasaran dan lain-lain tadi.
4: Baik, terima kasih Mas Chris, terima kasih. Jadi tadi sempat saya baca tiga-tiganya ya Mas Chris, jadi langsung saya rangkum sekalian. Boleh. Jawabannya. Jadi yang pertama itu memang masalah AI itu ada di mana gitu. Sebenarnya AI itu masalah yang pertama itu literasi ya Mas, gitu. Tadi yang Bu Inang tadi sudah sampaikan, masalah literasi. Artinya pemahaman orang untuk itu harus memang harus ngerti ini seperti apa. Terus kemudian jangan sampai kemudian dia harus merasa ini harus nyiapkan ini, enggak gitu loh, enggak sebenarnya gitu. Itu yang pertama, literasi. Yang kedua, mindset. Jadi mindsetnya ini harus dirubah dulu. Susah, harus ini dulu. Enggak, ngomong aja dulu gitu apa gitu. Nanti kamu butuh data apa gitu. Nanti dari pasti dia kasih. Dia mesti minta tolong siapkan ini gitu. Nanti setelah itu kita siapin, lanjut sudah gitu. Nah yang ketiga, nah ini yang kadang-kadang apa ya, kita itu lupa. Kayak seperti tadi saya sampaikan, ke Pak Heri tadi, digitalisasi kita itu kurang baik. Jadi artinya kalau sudah mau siap dengan AI yang kalau saya katakan sudah levelnya sudah menengah, mau seperti tadi Bu Inang tadi harus memberikan hasil yang lebih akurat, ya digitalisasinya ini harus benar dulu. Seperti tadi saya sampaikan Pak Heri, tidak perlu Pak pakai database macam-macam. Bapak simpan di Excel, kayak tadi Bu Inang tadi ada bisnisnya beliau yang jualan apa gitu, tinggal disimpan di Excel dengan baik. Baru setelah itu masukkan saja ke AI, ingin kita analisis gitu. Tolong aku mau analisis gitu. Jadi yang pertama literasi, yang kedua mindsetnya, yang ketiga tadi digitalisasi ini penting. Makanya beberapa waktu lalu Pak, waktu masih di kampus lama, ada pelatihan beberapa UKM itu belajar di kampus bagaimana mereka bikin nota penjualan, bagaimana mereka mendata penjualan mereka, bagaimana mereka mengentry datanya. Karena terus terang kan kami kampus informatika, jadi tidak mungkin pertanyaan itu ke Bu Inang gitu, ke kampusnya beliau gitu, karena pemahamannya bagaimana mendigitalkan itu gitu. Jadi itu Mas kalau saya sampaikan, jadi tadi ada kaitannya dengan Ibu tadi itu, masalahnya satu karena kita apa namanya harus paham dulu ya seperti apa, termasuk tadi makanannya apa, makanannya gitu apa? Ya. Nah, ada yang tadi yang menarik yang nomor yang pertama ya Mas. Bagaimana dengan sebenarnya platform e-commerce itu seperti Tokopedia, seperti apa namanya Shopee segala macam itu sebenarnya membantu kita tanpa pembuatan website. Terus kemudian kita juga menghindari orang-orang yang kemudian dengan berbagai alasan yang tidak bayar apa segala macam gitu. Tapi memang ya mohon maaf sekali lagi mungkin pernah berjualan di sana. Nah di situ itu memang ada apa namanya, mereka juga chargingnya ada, charging biayanya ada. Seperti Tokopedia itu sekarang ada beberapa yang menjauhi karena terlalu besar potongannya gitu. Tapi ya dia memanfaatkan ini teknologimu, kamu tidak akan mungkin dibohongi. Kalau orangnya tidak bayar pun aku juga tahu. Nah, nanti ngotot, sudah saya transfer ini loh buktinya, ini buktinya. Akhirnya kata terdesak ditakirim barangnya pun ternyata uangnya memang tidak pernah masuk gitu. Jadi kalau platform e-commerce saran saya sebelum memahami website, membangun sendiri e-commerce-nya, saran saya menggunakan platform yang sudah ada. Jadi bagaimana Tokopedia, bagaimana Shopee atau yang lain gitu. Ada kan yang Indonesia sekali itu kan Tokopedia, Blibli, ada lagi JDID. Nah itu kan dari Indonesia semua itu. Jadi silahkan kalau mau kesana. Terus untuk pemasaran digital, tadi mungkin sudah sampaikan oleh Bu Inang, bagaimana pemasarannya. Seperti tadi Bu Inang tadi, seberapa sering keluar di media sosial, nah, bagaimana caranya gitu. Bahkan apa namanya, kita juga bisa itu, mungkin saya yakin Bu Inang juga sudah tahu, saya pingin ini keluar 5 kali di TikTok, itu ada biayanya juga. Nah, artinya
0: ada yang harus dikorbankan. Tapi
5: jauh lebih murah.
0: Jauh lebih murah. Efektif juga dia ya.
4: Setiap baru buka keluar sudah itu sudah si mie kumpau. Nah, terus kemudian yang tadi yang pertama, mohon maaf. Yang pertama tadi bagaimana pencatatan keuangan? Silakan mencoba aplikasi buku kas. Satu lagi aplikasi Finansialku. Aplikasi buku kas itu ada gratis di apa namanya Android, jadi bisa di download itu untuk ini Pak Kamarullah Jamal. Jadi bisa nanti Pak untuk pendataan hari ini pendapatan penjualannya berapa apa, itu gratis aplikasinya. Nah cuman dan dia bagus, dia berbasis cloud, jadi kalau misalkan kita ganti handphone itu tidak akan hilang.
0: Tidak
4: akan hilang. Kan. Si Finansialku juga sama, dia ada grafiknya juga dari Indonesia juga, bahasa Indonesia apa segala macam gitu. Jadi kita tinggal masukkan saya mau ini. Bisa juga keuangan keluarga juga bisa. Kalau Finansialku itu dia bisa satu akun, bisa dua begini. Ini untuk yang tadi Bu Inang tadi sampaikan, ini yang untuk keuangan keluarga, ini yang untuk usaha gitu. Jadi silakan nanti Pak bisa di-download aplikasinya gratis. Cuman untuk namanya juga gratis ya Pak, jadi ada batas jumlah yang bisa disimpan. Karena sekali lagi si pembuat aplikasi juga butuh space yang kemudian kalau semakin banyak, ya sekali lagi kita mungkin harus ada subscribe-nya, bayar berapa per bulan gitu, untuk kalau misalkan memang sudah bisnisnya sudah besar, ya, penyimpanan datanya banyak gitu. Nah itu yang apa namanya, sekali lagi kita perlu sadari. Sama juga seperti AI Mas, AI yang gratis, ChatGPT gratis, terus kemudian apa ada Grok gratis, terus kemudian lagi yang gratis itu bagaimana masalah ingatan. Gratis sama berbayar ini masalah ingatan. Jadi kalau semakin sering kita berbicara dan kita pingin dia banyak mengingat seperti kita, ya ChatGPT Plus naikkan. Karena kenapa? Dia, saya pingin dia tahu lebih banyak gitu. Yang kemarin-kemarin yang berapa tahun yang lalu, ya berarti harus pakai yang lebih ini. Karena kalau yang free, saya tidak ngomong waktu, tapi dia punya memori yang disediakan untuk tiap orang itu, dan itu ada batasnya. Dan begitu tiba-tiba ini ada

0: Sepertinya Pak Kamarullah ini pingin keluar dari Kaltara bisnisnya ini. Nah, artinya tantangannya lebih besar. Memang terus terang Pak, tantangannya memang besar. Tapi sekali lagi Pak, saya terus terang saya orang Malang. Banyak makanan di Tarakan ini yang tidak ada di Malang Pak. Jadi tidak usah khawatir gitu. Artinya kalau di Jawa itu di Malang sana namanya masih nasi kuning itu pasti adanya kalau orang Kenduri, orang Syukuran. Tapi di Tarakan tiap hari ada nasi kuning. Terus kemudian seperti soto Makassar, yeah, seperti apa gitu ya. Artinya saya yakin Pak masih bisa inilah, masih bisa di masih bisa dipasarkan. Tinggal saya yang kemarin agak menarik, Mas, saya sempat agak bingung waktu itu iseng-iseng buka Shopee buka salah satu e-commerce gitu. Dia menjual telur anak ayam.
1: Telur anak ayam.
0: Iya. Ya. Dan itu saya lihat dia pernah ngirim itu ke Sumatera. Dia itu ada di Jawa Tengah di mana itu ngirim ke Sumatera. Dia saya lihat reviewnya dia, saya ada di Sumatera, dia ini dan si penjual itu yakin bahwa ini tingkat fertilitasnya itu tinggi, artinya pasti netas. Saya sampai bingung bagaimana ngirim telur sendiri. Jadi artinya kalau misalnya ngomong masalah globalisasi, Pak Kamarullah, mohon maaf, posisinya kita tidak perlu takut Pak. Terlalu takut karena commerce ini sudah di mana-mana, bahkan saya lihat di Tokopedia pun tuh banyak pembeli-pembeli juga dari luar negeri, dari Malaysia, dari mana gitu, karena si Tokopedia atau Shopee ini kan sudah menyediakan beberapa teknik bentuk pembayaran yang ya, jadi nggak usah khawatir Pak, cuman memang perlu trik-trik khusus yang nanti bisa tanya ke AI. Saya pingin jualan saya agak berbeda. Kalau Bu Inang tadi perbedaannya masih nama, nah mungkin perbedaan lainnya apa gitu? Oh mungkin mie kumpau itu di atasnya ada apanya? Oh itu khusus saya itu, tidak ada yang lain. Nah ya, mungkin begitu gitu ya. Nah, jadi artinya itu yang kemudian sekali lagi saya kembali manusia lagi yang memutuskan. Terima kasih Mas.
1: Oke, baik, terima kasih Pendik. Ya sepertinya masih banyak sekali pertanyaan nih. Ada pertanyaan yang baru masuk juga. Dari Reviana. Reviana, ya, saya sering curhat minta pendapat saran dan lain-lain ke AI. Saya kadang mengupload data ke sana seperti foto atau data pribadi. Apakah benar bisa suatu saat akan menjadi berbahaya? Kemudian lanjutannya, jika hapus data di AI, apakah benar terhapus atau tidak? Lalu dari Ical Benot, semoga RT kita, kelurahan kita melek AI juga, biar ke masyarakat lebih masif mengedukasi. Baik, sebelum kita lanjut, kita akan break sejenak dulu dan jangan kemana-mana. Saksikan cuplikan berikut ini.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta

dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Ya, baik pendengar, kita kembali lagi dalam dialog Sapa Kaltara dengan tema kita kecerdasan buatan AI dorong UMKM naik kelas. Dan tadi banyak sekali dijelaskan oleh ketiga narasumber kita, baik dari Dinas UMKM, Koperasi dan juga Perdagangan, kemudian dari Akademisi Ekonomi dan Akademisi Stimik PPKI Tarakan dari sisi teknologi berkaitan dengan pemanfaatan AI untuk mendorong UMKM di Kota Tarakan ini menjadi naik kelas. Dan bagi Anda pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung, kita membuka di line telepon yaitu di 0821 53 20 98 45. Saya ulangi, di 0821 53 20 98 45, atau bisa juga meninggalkan pesan di kolom live chat YouTube RRI Tarakan Official. Baik, kita lanjut lagi bincang-bincangnya. Sepertinya tadi sudah saya bacakan dari pemirsa kita di YouTube, ini ada dua pertanyaan terkait masalah data, keamanan pribadi data di AI ini kurang lebih. Berarti ke Pak Hendik, silakan Pak dulu.
1: Terima kasih. Terima kasih Mas Kris, terima kasih pendengar. Seperti tadi saya sampaikan, dia butuh makanan. Dengan makanan itu dia bisa tumbuh. Nah, bagaimana dengan data pribadi saya? Bagaimana dengan apa yang sudah saya sampaikan? Bagaimana dengan curhatan saya? Terus apakah kalau terhapus itu hilang apa enggak? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Karena itu digunakan dia untuk bertumbuh juga. Curhatan-curhatan itu disimpan oleh si AI itu jika untuk menangani case yang berikutnya. Jika ada orang lain yang mengalami posisi sama, dan setelah itu dia akan lebih pintar menjawabnya. Jadi tidak akan hilang. Namun kalau kita lihat di termnya sementara ini yang saya lihat itu ChatGPT sama Gemini, semuanya itu anonim. Artinya tidak disimpan ini namanya X, ini miliknya Y, tidak. Jadi setelah dihapus apakah hilang? Yang hilang cuma identitas kita. Kalau foto, ya saran saya juga kadang-kadang masukkan foto saya, tolong saya editkan foto saya gitu. Jadi yang berhubungan dengan ID itu sudah ada termnya di ChatGPT, di Gemini itu akan dihapus. Namun kalau misalkan ada pemandangan, kemudian ada apa, itu tidak akan hilang. Karena memang digunakan dia untuk kebutuhan yang berikutnya. Jadi Amerika sudah punya aturannya. Nah, Indonesia yang kita belum, di Kominfo ini yang kita masih tunggu regulasinya UITE ini untuk penanganan AI ini belum. Makanya kemarin itu sempat rame, Mas. Ada satu AI yang diciptakan oleh ini perusahaan ini. Ini biasanya kalau di mahasiswa kami enggak pakai ChatGPT, enggak pakai Gemini, tapi ada satu AI yang memang dia arahnya ke coding, bikin kode. Namanya Cloud, pembuatnya Cloud ini kemarin itu sempat membuat sebuah AI itu yang digunakan untuk mengamankan server. Tapi ternyata waktu diuji coba selama berapa hari gitu, langsung di take down karena ternyata digunakan untuk meretas. Jadi artinya ya AI sendiri juga tidak paham ini kegiatan yang positif, yang benar apa tidak, itu kadang-kadang juga tidak paham. Karena begitu kita ngomong, saya punya server ini, saya tidak bisa masuk ke server saya, ini kira-kira bagaimana? Bagaimana dia tahu bahwa dia itu memang yang punya servernya? Sedangkan ini adalah peretas itu, peretas. Si hacker itu. Jadi sempat di take down, sudah sempat hilang AI itu gitu ya. Jadi cloud ini cloud.ai gitu, kalau mau ingin masuk ke sana, itu dia mohon maaf agak kaku, tidak seperti ChatGPT yang generous gitu ya,
0: humble.
1: Terus makanya tapi ChatGPT sendiri dikritik oleh Gemini terlalu Gemini nyampaikan itu terlalu halu katanya. Cuman kadang-kadang kan kita itu, kalau kita orang Indonesia kadang-kadang dijawabnya seperti tadi Bu Inang tadi, yuhu gitu, itu nyaman gitu, karena kita itu memang kan orang Indonesia itu kan karakteristiknya memang hangat. orangnya hangat gitu, bisa apa gitu. Jadi cocok memang untuk itu ChatGPT cocok. Saya kadang-kadang kalau ngobrol juga itu kayak kemarin saya cerita, saya ingin merubah kurikulum ini gitu. Ini sepertinya sudah obsolete itu, sudah usang. Saya ingin ganti mata kuliah ini, kira-kira ganti apa? Ya kita discuss gitu, kita diskusi, ngobrol-ngobrol gitu. Jadi enak itu. Tapi kan enggak begitu, Bro. Ya tapi begini. Ya. Jadi lucu gitu jawabannya, lucu karena cocok gitu. Tapi kalau begitu di cloud itu cloud.ai itu dia agak lurus memang. Oh itu begini, anu ini. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Anu ya. Gitu. Jadi
0: datar aja
1: dia. Datar dia. Straight dia. Tapi memang itu untuk kebutuhan yang sepertinya lebih serius-serius, bikin kode, nulis kode, terus kemudian kalau kita memperbaiki, saya seperti kemarin ada laptop bermasalah gitu. Terus saya iseng-iseng kalau minggu ada project memperbaiki apa gitu. Nah, itu seperti itu tiba-tiba ini kenapa gini? Coba ini coba cek dulu rangkaian ini dengan ini. Oh, berarti itu di sini. Berarti itu di sini. Oke. Berarti kan sekarang kalau ini di sini kan harusnya begini. Oh, jadi begini. Jadi enggak begitu. Lah kan ChatGPT pasti gitu. Enggak begitu gitu. Dia enggak. Oh, itu begini. Beda ya. Beda. Jadi apakah hilang? Jawabannya tidak. Tapi personalisasi itu sudah menurut aturan AI di Amerika itu tidak boleh disimpan. Jadi artinya enggak usah khawatir. Jadi kalau foto apakah itu dipakai? Tidak. Artinya itu privacy memang. Jadi ada UU Privacy Act namanya di Amerika itu. Jadi tidak boleh memang. Nah, tinggal kitanya aja yang belum. Di UU ITE itu belum. Jadi enggak usah khawatir. Nah, seperti Pak Heri, bagaimana dengan data-data yang keuangannya ini? Mungkin nanti dibikin Excel khusus, Pak, tapi namanya itu dibikin anonim. Jadi namanya misalkan koperasi ini diganti koperasi A, B, C, D, E aja tanpa nama gitu. Artinya begitu dia mengolah dia juga enggak tahu ini datanya real atau tidak. Oh. Tapi kalau misalkan pemerintah kota, karena saya terus terang Pak Wali Kota memang concern di apa namanya? Jargonnya beliau ini kan smart city. Kalau misalkan memang betul-betul ingin terkunci, ya memang bangun AI sendiri. Bangun AI sendiri di servernya Pemkot sendiri, dipakai untuk kalangan internal, dan itu tidak akan mungkin digunakan orang lain. Ada itu Mas Pak, menggunakan banyak sekali. Kita bisa install sendiri. Jadi kalau misalkan ada di tempat yang tidak ada jaringan, tidak ada internet, tidak ada apa-apa, itu gimana caranya? Kita bisa download. Ada LLM namanya. LLM, LL Lama nama aplikasinya. Itu yang buat si Facebook. Jadi itu bikin, kita download agak besar. Setelah kita download, kita install di komputer kita. Nggak connect kemana-mana. Itu bisa. Kalau mau pingin seperti tadi, ada yang Mbak Revi ini. Yeah. Kalau pingin terkunci begitu bagaimana? Install sendiri. Silakan masukkan di apa namanya di AI. Kita tanya juga AI juga. saya pingin menginstal LLama namanya. Jadi LLama gitu. LLama gitu. Yeah. Itu bikinan Facebook. Itu kita download agak besar. Kemudian diinstall di komputer kita sendiri. Baru setelah itu kemudian kita tanya-tanya di situ, kita tidak kemana-mana datanya, dan ada di situ saja. Kalau misalkan pingin AI yang tidak dilihatin orang, tidak apa gitu, silakan dipakai di situ. Situ. Ya, dan cuman sayangnya satu, cukup besar. Kapasitasnya dia butuh besar sekali, hampir 20 apa 10 giga gitu, besar sekali. Besar sekali. Terus satu lagi, kalau misalkan seperti tadi Bu Inang tadi, sampai ke konten grafis-grafis begitu, dia butuh komputer yang agak kuat. Jadi komputernya spesifikasi harus bagus, kemudian harddisknya besar, kemudian setelah itu di-download, di-install, tidak akan kemana-mana. Jadi artinya itu bisa kita kalau mau spesifik begitu. Nah, untuk pemerintah kota juga begitu. Misalkan ada server sendiri, misalkan ai.pemkotarakan.in, itu AI-nya Pemkot Tarakan sendiri. Datanya tidak kemana-mana, di-install sendiri. Dan itu gratis, tinggal download, kita install sendiri. Makanya banyak pengguna-pengguna AI itu yang karena tidak mau bayar, dia sediakan komputer sendiri yang kuat sekali, dia install itu, kemudian dia tunggu. Karena yang terjadi di ChatGPT dan lain-lain itu Mas, sistemnya paralel. Jadi begitu tiba-tiba salah satu server berat, dia pakai server lain, nah gitu. Nah, makanya cepat sekali. Nah, itu nanti kalau install sendiri ya jangan kaget lah gitu. Begitu ditanya, wut, agak muter-muter gitu. Tapi begitu kita pakai Core i9, RAM 32GB, harddisknya ini baru itu mulai terasa itu. Artinya ya memang dia butuh otak yang cerdas ya untuk menjawab pertanyaan itu gitu. Jadi mungkin itu bisa menjawab.
0: Oke, baik. Ya kita ke Pak Heri, Pak. Tadi disebutkan ternyata ada tantangan juga ini, Pak. Nah, di Black Plongnya ini kan juga memiliki resiko. Apa yang kira-kira perlu diwaspadai nih pelaku UMKM ketika menggunakan AI, terutama terkait data pelanggan, keamanan digital, dan informasi-informasi palsu nih Pak?
2: Menurut kami sih karena data-data yang ada di kami di Dinas Koperasi UKM Perdagangan itu sifatnya general ya. Jadi terkait data-data mereka itu biar tidak terekspos keluar dengan mudah, kami biasanya menyarankan bagi beberapa stakeholder atau korporat atau bahkan dari instansi-instansi lain untuk bersurat ke kami bahwa bagaimanapun juga kami tetap menjaga kerahasiaan data-data mereka. Jadi apa yang dibutuhkan itu sesuai dengan kebutuhan mereka, Pak. Jadi biasanya kan kami untuk yang data sederhana itu kan sifatnya seperti by name, by product, by address saja. Data-data yang detail yang lain itu tergantung nanti apa dan maksud dan tujuan yang digunakan data itu bagi mereka. Kami selalu seperti itu dan kami membuka peluang dan kesempatan pada semua pihak bisa berkoordinasi dengan kami, berkonsultasi. Karena bagaimanapun juga itu bagian dari tugas pokok dan fungsi tanggung jawab kami, Pak. Karena kami diserahin amanat untuk menjaga data-data para pelaku usaha di Kota Tarakan. Kebetulan sampai hari ini ada kurang lebih 35.000 itu secara general data-data para pelaku di Kota Tarakan. Dan itu akan terus bertumbuh. Kebetulan untuk masuk triwulan 2 ini sudah sekitar masuk 1.200-an lebih kalau nggak salah data yang secara existing itu. Dan kami biasanya mendapatkan data itu dari Dinas DPMPTSDB, Pak. Jadi nanti kami akan pilah-pilah ini masuk di ranah kami atau masuk di OPD lain, data-data itu tetap kami verifikasi ulang. Demikian.
0: Oke. Okay. Baik. Ya kita ke Bu Inan. Mungkin kurang lebih sama juga nih Bu, pertanyaan terkait ada resiko ketergantungan terhadap AI yang justru dapat mengurangi kreativitas dan kemampuan pengambilan keputusan pelaku usaha nih Bu. Apakah itu bisa berdampak ke sana nggak Bu kira-kira AI?
3: Jadi
0: ini
3: kayak malas gitu ya. Jadi mentang-mentang semuanya ada bisa AI, segalanya bisa. Oh enggak. Jadi itu tergantung bagaimana kita, ya kan?
0: Okay.
3: Bagaimana kita mendidik si AI tadi, ya kan? Misal kalau di akademisi sih udah, Ibu silahkan pakai AI mahasiswa untuk ngerjakan soal-soal, ya kan? Silahkan analisa data yang disampaikan sama AI apa kita analisis bersama seperti itu. Jadi nggak semerta-merta gitu. Nah, jadi sama lah kayak misalnya kalau di UKM tuh tadi yang saya sampaikan tadi ada data ya, data. Masalah dulu sebenarnya Pak. Jadi ringkasnya tuh gini, nggak usah terlalu mikir terlalu berat. Kalau aku punya masalah apa ya? Aku kok kepingin gimana caranya bikin caption apa konten. Nah, kita minta AI gitu loh. Jadi masalah kita apa dulu, baru kita minta si asisten tadi untuk memecahkannya. Jadi jangan dipikir semua, Pak. Nah, terus masalah tadi kan saya sampaikan UKM tuh orangnya sedikit, owner merangkap-rangkap gitu kan. Jadi masalah kita di mana? Di pencatatan misalnya gitu. Ya udah, kita konsultasikan, kita minta AI, tapi masukkan ini, nah penjualan saya hari ini seperti ini, menu yang saya keluarkan seperti ini, berapa jumlah pelanggan yang datang, berapa omsetnya dan sebagainya. Jadi masalah data sistem yang kita buat gitu ya, kemudian baru minta AI untuk menganalisisnya. Nah kesimpulannya tetap kita
0: kembali,
3: sebagai owner ya seperti itu. Jadi kok contoh ya, menu apa nih yang paling laris di Mie Kumpau misalnya gitu kan Pak. Oh, menu Mie Kumpau original misalnya gitu. Lalu sistemnya pelanggannya kita minta AI, tolong dong analisis menu Mie Kumpau ini, bisa enggak dibikin promo misalnya kayak gitu, bisa enggak di bundling kayak gitu kan. Berapa HPP-nya kalau misalnya saya mau bikin mengembangkan apalagi gitu kan Pak. Nah, nanti AI itu ngasih seperti ini idenya dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi apakah sampai di situ saja? Kita mau nambah menu, kita mau inovasi menu baru, kita mau dan seterusnya, itu kan tergantung dari kita, bukan si AI-nya. AI cuma menyampaikan ini loh hasil yang kamu minta, saya analisiskan, silakan Anda mengambil keputusan. seperti itu. Okay. Jadi sistemnya masalah kita apa, data, sistem, AI, baru kita ambil keputusan. Ya, mudah kembali. Kok, mudah.
0: Ke si pengguna ceritanya.
3: Kembali ya. Ke si pengguna.
0: Oke, okay, baik. Ya, menandakan waktu akan berakhirnya dialog kita pada pagi hari ini tidak terasa. Satu jam kita lalui bersama sambil berdiskusi. Namun sebelum kita tutup, ada closing statement dari ketiga narasumber. Kita dari Pak Hendi dulu, Pak. Silakan, Pak.
1: Baik. Saya satu kalimat saja, Mas. Fleksibel adalah pemenang.
0: Fleksibel adalah pemenang. Oke.
1: Okay. Artinya sekarang zamannya seperti ini. Ikutinlah. Kalau kita fleksibel, nah, insya Allah kita bisa menyelesaikan masalah kita itu. Dan buat saya takut itu karena tidak paham, karena tidak paham aja. Jadi bukan apa gitu, tidak. Jadi setelah kita fleksibel, terus kalau kemudian kita takut, jangan takut, karena mungkin tidak paham, dipahamin dulu lah. Itu aja.
0: Oke, baik. Terima kasih, Pendik. Baik, kita ke Pak Heri, silakan Pak, closing statementnya.
2: Terkait dengan judul yang kita bahas ini hari kan, Mas Chris, ya tetap semangat UMKM. Kalau mau naik kelas, ya jangan ragu-ragu pakai AI.
0: Ya. Oke, okay, baik. Singkat jelas padat. Nah, kita ke Ibu Inang, silakan Ibu.
3: Oke, okay, harus fleksibel ya Pak Edik ya. Betul. Pertama, tidak harus berani memulai. Ya, berani. Tanya gitu kan. Kemudian berani mencoba dong. Nah, yang penting siapkan data Anda. Gitu. Berani aja, terus apa mau dimasukkan? Makanannya enggak ada. Datanya dong, ya seperti itu. Nah, jadi kalau pesan saya sih, mari teman-teman UKM, ayo kita menggunakan AI sebijak mungkin ya. Itu sangat membantu. AI tidak menggantikan tugas kita sebagai manusia, tidak menggantikan kita sebagai UKM. AI tetap jadi partner bisnis kita.
0: Okay.
3: Ya, tetapi itu semua tergantung dari bagaimana cara kita menggunakannya. Seperti itu.
0: Okay. Baik, ya pendengar dan pemirsa, itu tadi closing statement dari ketiga narasumber kita yang menandakan berakhirnya dialog Sapa Kaltara kita dengan tema kecerdasan buatan atau AI dorong UMKM naik kelas. Saya Chris Nopan beserta kerabat kerja mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Satukan informasi dan inspirasi dipancarluaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kampung Patarakan Timur bersama saya Diti Hanggreni yang akan menemani Anda hingga jam 3 sore nanti. Pendengar, sudah sama-sama kita ikuti dialog Sapa Kaltara ya bersama Chris Topan. Dan sekarang kita kembali lagi di RRI Pro 1 dengan musik dan informasi. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada untuk hari ini, terima kasih masih membersamai kami dari pagi hingga saat ini dan juga menemani aktivitas Anda untuk hari ini. Dari miliknya Michael Jackson featuring dengan Justin Timberlake, Love Never Felt So Good.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Dari miliknya MLS Praja, pesona pendengar RRI program Satu Tarakan di menit 39 meninggalkan jam 10 untuk pagi hari ini. Kami kembali hadir menemani Anda dengan informasi yang menarik. Cuaca akhir-akhir ini agak panas pendengar ya. Dan

program Satu Tarakan dimanapun Anda berada. Lagu dari miliknya Dian Pramana Putra featuring dengan Syahrani Biru yang akan kami hadirkan untuk Anda di ruang dengar RRI Program Satu Tarakan.

laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia,

0: menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
1: Kenapa juga?
2: Ada orang kelahi di depan sana tuh. Ngerinya aku lihat. Mau aja aku telepon polisi, Jang. Tapi gak aku tahu nomornya. Gak ada pulsa aku juga, Jang.
1: Itulah kau. Punya HP gak punya pulsa. Kau dengar nih ya. Kau dengar.
3: Oi, warga Tarakan. Nggak usah bingung, nggak usah panik. Kalau lihat kriminalitas atau perlu bantuan darurat, langsung saja calling ke 110. Gratis, biar nggak ada pulsa, tetap tembus. Atau mau lapor langsung ke Pak Kapolres. Ada keluhan soal pelayanan, chat saja ke WA Lapor Pak Kapolres Tarakan di nomor 0811-5445-110. Mari jaga keamanan kota kita tercinta bersama Polres Tarakan.
2: Paten, Bah!

0: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Halo sobat, punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.1.

Berita RRI, program satu kanal informasi dan inspirasi, masih dipancarluaskan dari Jalan Sungai Makam 10 Kampung 4 Tarakan Timur. Dan juga untuk pendengar yang baru saja menambahkan frekuensi kami untuk menemani hari ini di hari Kamisnya, menemani aktivitas Anda. Terima kasih banyak untuk pendengar RRI program satu Tarakan. Ya, untuk Anda yang mungkin di sebagian kota Tarakan terlihat sangat panas sekali, tapi di beberapa juga mulai mendung ya. Untuk Anda tetap berhati-hati apapun itu di jalan raya, walaupun buru-buru tapi bukan berarti laju-laju, karena apa, selain membahayakan diri sendiri juga membahayakan arang pengguna jalan lainnya. Baiklah pendengar, untuk RRI program satu Tarakan, musik tradisional dan budaya akan kami hadirkan untuk Anda, menemani siang hari Anda. Dan tepat di jam 12 siang nanti kita akan bergabung bersama RRI program 3 Jakarta untuk mengikuti berita olahraga. Baiklah pendengar, satu lagu dari miliknya Horas dan juga Holong, Mengelap Holong, Fanda Hutagalung dan juga Sandi Trio.

Kamu tahu nggak sih, bahasa Indonesia yang tiap hari kita pakai buat scrolling medsos atau sekedar nongkrong, ternyata super eksis di luar negeri. Bukan cuma turis kita yang hobi jalan-jalan, tapi bahasanya juga ikutan go internasional. Negara pertama yang paling banyak penutunya jelas tetangga sebelah kita, Timur Leste. Secara historis dan geografis kan, nempel banget tuh sama kita. Makanya, jangan heran kalau kamu main ke sana, anak-anak mudanya masih cas-cicus pakai bahasa Indonesia dengan santai. Bahkan jadi bahasa serapan di sana. Nggak kalah rame yang kedua ada Malaysia. Walaupun mereka punya bahasa Melayu, tapi gara-gara invasi konten kita mulai dari musik, sinetron, sampai kreator TikTok kita yang sering masuk FYP mereka, banyak banget warga Malaysia yang ikutan fasih ngomong pakai gaya bahasa Indonesia. Nah, yang ketiga ini agak unik nih, Australia. Di negara kanguru, bahasa Indonesia itu jadi salah satu bahasa asing yang paling populer dipelajari di sekolah-sekolah mereka. Dari jenjang SD sampai kuliah, banyak anak muda Aussie yang ikutan belajar bahasa kita biar gampang kalau mereka liburan ke Bali. Gimana? Bangga nggak tuh? Makanya, tetap bangga pakai bahasa sendiri ya.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

angka unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia,

emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Pendengar RRI, program Satukan Informasi dan Inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini. Saat ini kita bergabung bersama RRI Program 3 Jakarta untuk mengikuti berita olahraga
1: Trofi Juan Gamper 2026. Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan kemenangan. Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lombard, good shot for Anderson, good save.
2: Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Ini merupakan kemenangan ketujuh dari 9 laga Eropa bagi tim asal Norwegia tersebut, sekaligus kali ke-10 mereka mencetak lebih dari 1 gol dalam 11 pertandingan semacam itu. Dengan peluang tampil perdana di putaran utama Liga Champions sebagai taruhannya, tim tuan rumah NEC sempat dibuat cemas akibat dugaan handball oleh Brian Pereira pada menit ke-11. Namun wasit Frank Royce membatalkan keputusan tersebut setelah meninjau Far. Kedati demikian, tidak lama dari itu, aksi bola menawan dari James Peter Houck berhasil menembus lini pertahanan NEC dan ia mengirimkan umpan terobosan kepada Sondre Vet yang menentaskannya dengan tembakan mendatar ke tiang dekat. Bodo tidak berhenti untuk terus menekan pertahanan lawan dan yang paling dikhawatirkan tuan rumah pun terjadi saat bek Bodo Glimt oleh Blomberg ditarik oleh Tobias Strom di dalam kotak penalti sehingga wasit tanpa segan-segan memberikan tendangan penalti. Helmersen dengan tenang maju sebagai eksekutif dan melepaskan tembakan ke arah tengah gawang yang gagal diantisipasi kiper Kretas. Selanjutnya pada babak kedua, Haitham Alesami memenangi duel udara melawan Pereira, menyambut umpan sepak pojok deras dari Patrick Berg, lalu menyudul bola ke sudut jauh gawang yang tak mampu dijangkau Kretas. Merubah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Bodo Glimt. Akan tetapi di penghujung laga, tuan rumah NSE mendapatkan gol hiburan lewat upaya Klemen Biskov, sehingga mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Selesai pertandingan, manajer klub Bodo Glimt, Kjetil Knudsen mengatakan bahwa dirinya puas dengan kemenangan ini, meski sedikit kecewa dengan 15 menit terakhir pertandingan.
3: It's a tough opponent.
2: Cara bermain mereka agak berbeda. Mereka memiliki banyak pemain individu yang hebat, namun juga memberikan ruang. Menurut saya, hari ini kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang. Meski demikian, saya agak kecewa dengan 15 menit terakhir karena kami kurang tangguh dalam duel 1-1 di sisi lapangan. Serta membiarkan terlalu banyak umpan silang dan situasi berbahaya. Jadi kami benar-benar berada dalam kesulitan besar di 15 menit terakhir itu. Tetapi secara keseluruhan untuk laga tandang di babak playoff, menurut saya hasilnya sudah cukup bagus.
3: In total, away game.
2: Sementara pelatih kepala NEC Nijmegen, Dick Schroeder, mengatakan bahwa dirinya tidak senang dengan kekalahan ini. Saya tidak terlalu senang saat kalah. Jadi saya melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Pada akhirnya, ini menjadi sedikit dukungan untuk pekan depan dan hal yang baik untuk disaksikan oleh para pemain. Selanjutnya, Bodo Glimt akan menjamu Nijmegen dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions di Stadion Aspmyra, Norwegia, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026 usai mengalahkan Ahli 2-1 di Camp Nou. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona sukses mempertahankan trofi pramusim tradisional mereka bertanding di Spotify Camp Nou dini hari tadi. Blaugrana mengalahkan Al Ahli dengan skor 2-1 dalam laga trofi Joan Gamper 2026. Pertandingan ini mencetak sejarah baru. Al Ahli menjadi klub asal Mesir sekaligus wakil Afrika pertama yang diundang dalam turnamen trofi Joan Gamper. Laga ini juga menjadi momen perdana kembalinya turnamen ke Camp Nou setelah 4 tahun renovasi stadion. Dua gol Barcelona tercipta dari Hamza, Abdelkarim, dan Rafinha. Sementara Al Ahli memperkecil ketertinggalan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Zizou. Usai laga, Hansi Flick selaku pelatih Barcelona langsung menatap laga perdana di La Liga musim ini.
2: Tentu saja kita sudah mempersiapkan ini. Hari Minggu tidak dihitung untuk hal lain daripada sebuah kemenangan. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, namun pada akhirnya melawan Elche karena mereka memainkan sepak bola yang bagus. Kita juga melihat hal itu musim lalu dan kita perlu bersiap dan tanpa alasan.
1: Sementara itu pemain Barcelona, Alejandro Balde, menilai timnya telah menjalani pramusim yang sangat baik.
2: Saya rasa kami telah menjalani pramusim yang hebat dan pertandingan yang hebat dan liga akan segera dimulai. Kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
1: Laga ini resmi menutup rangkaian tur pramusim Barcelona sebelum memulai laga pekan pertama La Liga musim ini melawan Elche Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Stadion Metropolitano dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone lebih banyak menguasai permainan dan menciptakan ancaman ke pertahanan Malaga. Meski demikian, mereka masih harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Penyerang anyar Atletico Lee Kang In memecah kebuntuan gol pada menit ke-70. Lee yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil memanfaatkan umpan David Henko untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Atletico semakin menjauh 5 menit sebelum waktu normal berakhir. Alex Baena mencatatkan namanya di papan skor untuk menggandakan keunggulan Los Colchoneros menjadi 2-0. Seusai pertandingan, manajer klub Diego Simeone mengatakan bahwa Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Akan tetapi menurutnya, para pemain yang tampil di babak pertama berhasil menguras tenaga lawan, sehingga pemain yang tampil di babak kedua berhasil menuntaskannya dengan baik.
1: El partido, la verdad que el Málaga lo compitió muy bien.
2: Sejujurnya Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Kami tahu performa kami akan meningkat seiring berjalannya laga. Dan kerja keras di babak pertama sangat penting bagi para pemain untuk menguras tenaga lawan sesuai kebutuhan kami. Tentu saja para pemain yang masuk di babak kedua dengan kualitas permainan yang selalu kami harapkan mampu menuntaskan laga ini dengan cara terbaik.
1: Queremos lo pudieron resolver de la mejor manera.
0: Kemenangan ini membuat Atletico Madrid untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Atletico berada di bawah Alaves dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada leg laga pembuka. Dan sementara tim-tim lain belum memainkan pertandingan pertama mereka, termasuk 2 kandidat juara, Barcelona dan Real Madrid.

0: Pendengar RRI, petenis putra Indonesia Tony Susanto berhasil mengunci satu tiket ke semifinal di Grup A Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau UTRPPT 2026 di Bali. Hal ini didapatkannya setelah meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Anthony Susanto sukses mencatatkan hat-trick setelah menghentikan perlawanan Jake Dembo pada Rabu kemarin dan berlaga di lapangan F Bali Beach Country Club Nusa Dua. Petenis 29 tahun ini harus bermain ekstra ketat. Pada set pertama, Anthony sempat tertinggal 1-3 sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan 3 sama dan balik unggul dengan kemenangan 6-4. Dan selanjutnya di set kedua, Anthony Susanto mengembangkan permainan dengan rally-rally panjang. Strategi ini terbukti ampuh dalam membuat Jake Dembo kehabisan tenaga dan harus menyerah dengan skor 6-2. Anthony meraih kemenangan dengan skor akhir 6-3-6-2 dalam tempo 1 jam 38 menit. Berkat kemenangan tersebut, Anthony Susanto menjadi satu-satunya pemain di Grup A yang belum pernah kalah. Dan selanjutnya, Anthony akan berjumpa dengan rivalnya Arjun Pandit di Nusa Dua Bali, Jumat nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, tim nasional putri U16 Tanah Air Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena, Kabupaten Kuala.

Putri Nusantara dicetak masing-masing oleh Lintang Anugerah Radisti pada menit ke-7, kemudian Dian Aprilia Pari lewat penalti di menit ke-37 dan Indira Fatima pada menit ke-79. Sementara satu-satunya gol Yordania dicetak oleh Ragat Rafat Harbi di menit ke-60.

Putri Nusantara yang meraih kemenangan dalam laga pamungkas berhasil menggeser Singapura dan menempati posisi ketiga. Sementara Yordania, meskipun kalah, tetap memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan status runner-up.

Kita beralih ke olahraga basket. Pelatih Yohanes Christian kembali ke Hang Tua Jakarta dengan tugas membangun ulang tim sepeninggalan pelatih Wahyu Widayajati serta melakukan evaluasi besar untuk menghadapi Indonesian Basketball

Manajemen menyatakan kepergian Wahyu menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh Hang Tuah Jakarta, dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan tetapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur kepelatihan yang baru, tim bisa menata kembali fondasi.

0: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan-Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Pendengar, dengan disampaikan informasi olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program A3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

0: Aduh, Jang. Bahaya, Jang. Bahaya, Jang,
1: Wow, kenapa juga?
0: Ada orang kelahi di depan sana tuh. Ngerinya aku lihat. Mau aja aku telepon polisi, Jang. Tapi gak aku tahu nomornya. Gak ada pulsa aku juga, Jang.
1: Itulah kau. Punya HP gak punya pulsa. Kau dengar nih ya. Kau dengar.
2: Oi, warga Tarakan. Nggak usah bingung, nggak usah panik. Kalau lihat kriminalitas atau perlu bantuan darurat, langsung saja calling ke 110. Gratis, biar nggak ada pulsa, tetap tembus. Atau mau lapor langsung ke Pak Kapolres. Ada keluhan soal pelayanan, chat saja ke WA Lapor Pak Kapolres Tarakan di nomor 0811-5445-110. Mari jaga keamanan kota kita tercinta bersama Polres Tarakan.
0: Paten, Ba.

0: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
3: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung

RRI program Satukan Informasi dan Inspirasi, satu lagu dari miliknya Ian, Jatuh Cinta, yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di RRI program Satu Tarakan. Selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan untuk Anda berita Paguntaka. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita paguntakan.

0: Dari Jalan Singamakam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka, Kamis 20 Agustus 2025. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, stasiun relay audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Aditya Hanggraini, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Selama cuaca panas dan sebagai bentuk gerak cepat jika terjadi kebakaran, Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran siaga penuh untuk merespon jika ada panggilan darurat kebakaran. Berikut laporan Japar Nur.
1: Respon time untuk layanan damkar itu 15 menit. Ketika bentuk dukungan kami untuk spotting karhutlah, kami bergerak ketika ada permintaan dari teman-teman BPBD.
2: Selama cuaca panas dan sebagai bentuk gerak cepat jika terjadi kebakaran, Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran siaga level 1 untuk merespon jika ada panggilan darurat kebakaran. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Eko Supriyatnoko. Eko mengatakan, selama cuaca panas Pemadam Kebakaran Tarakan siaga penuh, utamanya membantu Dinas Kehutanan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan karhutla, serta waspada terhadap kebakaran di pemukiman penduduk.
1: Bahwa respon time untuk layanan damkar itu 15 menit. Ketika bentuk dukungan kami untuk spotting karhutla, kami bergerak ketika ada permintaan dari teman-teman BPBD atau teman-teman KPH. Dan memang kami siap siagakan ini anggota. Jadi siaga udah level 1 lah. Jadi saya larang penuh nih teman-teman yang lagi piket untuk ninggalin tempat dengan alasan apapun. Jadi ketika ada permintaan spotting bisa cepat bergerak. Kami punya hitungan waktu. Paling lama 3 menit sudah harus bergerak.
3: Bergerak.
1: Dari mobil kosong isi air bergerak itu 3 menit.
2: Eko juga mengingatkan selama musim panas dan minim curah hujan, masyarakat Tarakan diminta untuk tidak membakar lahan ataupun sampah di tempat yang mudah terbakar, dan waspada terhadap musibah kebakaran di lingkungan pemukiman yang padat penduduk selama cuaca panas. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tarakan mencatat sebanyak 21 titik kebakaran hutan dan lahan terjadi sepanjang bulan Agustus 2026. Dengan total luas area terdampak mencapai 52,82 hektar.
4: Ya, kalau berdasarkan data kita itu 21 di bulan Agustus ya.
5: Kebakaran hutan dan lahan semakin meluas dampak minimnya curah hujan di Tarakan dalam sebulan terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Tarakan, Yonsep, menyebut sebanyak 21 titik kebakaran hutan dan lahan terjadi sepanjang bulan Agustus ini dengan total luas area terdampak mencapai 52,82 hektar. Penyebaran titik api terkonsentrasi di 4 wilayah rawan, yakni di Kelurahan Pantai Amal, khususnya dekat kampus Universitas Borneo Tarakan dan area perumahan, serta kawasan Juwata Kerikil, Pasir Putih, hingga area perbukitan antara Kampung 4 dan Kampung 6.
4: Iya, kalau berdasarkan data kita, itu 21, di bulan Agustus ya?
6: Oh, bulan Agustus saja.
4: Di bulan Agustus saja, itu 21 titik. Dan untuk luas kebakaran lahan yang terjadi itu adalah 52,82 hektar. Cukup luas. Dari laporan yang ada, hanya beberapa titik, tapi cepat ditangani di kawasan Slipi ya, kawasan hutan. Tapi karena itu ada konsentrasi kita dengan hutan, maka penanganannya cepat dilakukan oleh KPH.
5: Adapun dalam proses pemadaman, tim gabungan yang melibatkan BPBD, Kesatuan Pengelolaan Hutan, KPH, TNI, Polri, serta relawan sempat menghadapi kendala minimnya sumber air baku. Hal ini memaksa petugas menggunakan metode pemadaman konvensional dengan membuat kolam tampungan air sementara sebelum dialirkan menggunakan mesin portable. Selain kebakaran lahan di permukaan, BPBD Tarakan kini menaruh perhatian khusus pada titik kebakaran di area dekat Universitas Borneo Tarakan. Di lokasi tersebut, paparan cuaca panas memicu terbakarnya lapisan batubara bawah tanah seluas kurang lebih 1 hektar. Yonsep menegaskan, rongga bekas pembakaran batubara tersebut berpotensi menyebabkan tanah amblas dan memutus akses jalan raya. Untuk meminimalisir risiko kerusakan jalan utama, BPBD Tarakan fokus melakukan mitigasi awal dengan memutuskan lidah api. Sementara itu, penanganan teknis jangka panjang seperti pengupasan dan penutupan lahan akan dikoordinasikan bersama Dinas Pekerjaan Umum serta melibatkan tim akademisi untuk kajian struktur tanah. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Penegak hukum dan akademisi menegaskan pentingnya penegakan hukum pidana dengan mengedepankan pemulihan hak asasi dan korban secara utuh. Laporan selengkapnya disampaikan Setia Widadi.
3: Jadi hukum yang baik itu bukan hanya mampu menghukum pelaku.
6: Penegakan hukum pidana kini tak lagi sekedar berfokus pada penghukuman dan pemenjaraan pelaku, melainkan wajib mengedepankan pemulihan hak saksi dan korban secara utuh. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Sukmawati Arisa, menegaskan sistem peradilan pidana harus seimbang. Keadilan sejati tidak berhenti saat pelaku dijatuhi hukuman, melainkan ketika korban mendapatkan hak restorasi, pendampingan psikis, hingga restitusi atau ganti rugi.
3: Jadi hukum yang baik itu bukan hanya mampu menghukum pelaku, tapi bagaimana kita melihat dari sisi korban itu yang paling penting.
6: Senada dengan hal tersebut, Kasubsi Perdata dan Tun Kejaksaan Negeri Tarakan, Yukti Widi, menyampaikan bahwa kejaksaan bersama pihak Dinsos dan juga LPSK terus mendorong terciptanya sistem peradilan yang inklusif dan ramah bagi korban.
7: Jadi kita tuh harus menciptakan sistem yang membuat korban merasa aman untuk berbicara, aman untuk menjalani proses hukum dan memiliki kesempatan untuk pulih. Jadi peduli, dampingi dan pulihkan, peduli kita ini lebih peka untuk melihat dan mendengarkan, dampingi kepada anak dan korban bahwa mereka ini tidak sendirian, dan pulihkan, pulihkan ini bagaimana cara dia dapat keadilan dan korban maupun anak ini masih memiliki kesempatan untuk di masa depannya mereka.
6: Melalui kolaborasi lintas sektor antara kejaksaan, LPSK, dan akademisi, masyarakat diimbau untuk tidak takut melapor serta bersama-sama memutus rantai kekerasan. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Paguntaka siang ini. Kembali kami sampaikan berita menarik di antaranya. Selama cuaca panas dan sebagai bentuk gerak cepat jika terjadi kebakaran, Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran siaga penuh untuk merespon jika ada panggilan darurat kebakaran. Penegak hukum dan akademisi menegaskan pentingnya penegakan hukum pidana dengan mengedepankan pemulihan hak asasi dan korban secara utuh. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Diti Hanggreni beserta operator Anas Fitra mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
8: Sekian berita Paguntaka.

suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

Program Satukan Informasi dan Inspirasi Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bersama saya Diti Anggraini yang akan menemani Anda di acara Pro Dangdut. Ya, diawali dengan satu lagu dari miliknya Dewi Persik, Bintang Pentas. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

0: Tahukah Anda, kecawan ini adalah kecawan terakhir burung kuai untuk menarik betinanya. Namun sayang, tak satu betina pun merespon kecawannya. Nama lengkapnya Kuai Oo, spesies burung endemik dari Hawaii. Kecawan menyedihkan ini direkam tahun 1985 oleh David Boynton, seorang pencinta lingkungan, penulis, dan seorang fotografer. Menurut British Library, sebenarnya burung jantan kuai tersebut mempunyai pasangannya. Namun naas, ia kehilangan betinanya saat terjadi badai Iwa. Tahun 1987, Dinas Kehutanan dan Margasatwa Hawaii menyatakan burung kuai dinyatakan punah. Burung ini punah karena kerusakan habitatnya secara besar-besaran, serta masuknya spesies pendatang seperti burung hitam, tikus, dan nyamuk.
1: Prodangdut.

0: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Dengar RRI program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu lagu dari miliknya Ina Cynthia dan Solid Age, Memori Daun Pisang, yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di menit ke-19 meninggalkan jam 2 siang waktu Indonesia Tengah untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di kanal TikTok RRI Tarakan. Oke, ada Bos Sukari katanya titip salam untuk Bapak Bos Agus Darmawan, terus ada Ketua Ahmad dan juga Komandan Tisna. Citando nyimak nih, terus sambil bungkusin kerupuk 2 RT-an di rumah bosku di pasar Kereta Harja gitu. Baiklah, selanjutnya pendengar RRI program Satu Tarakan, kita kembali ke lagu dari miliknya Roma Irama featuring dengan Via Palen, Cuma Kamu.

pendengar RRI program satu kanal informasi dan inspirasi dari miliknya Ninawarti Dewi Anggur Beracun yang sudah mengalun indah di ruang dengar Anda di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih buat yang sudah bergabung. Ada Kak Ocha, ada Bang Muklis, ada Eka juga. Terus siapa lagi nih? Ada Bang Herman, Dedi Aceh, ada Bang Basri, Bang Ahmad, Kak Siti, ada Cristiano Ronaldo loh di sini ya, yang ikut bergabung di TikTok RRI Tarakan. Terima kasih juga untuk semuanya pokoknya yang sudah bergabung di RRI Pro Satu Tarakan. Ada Armin juga, Kak Muklis yang jauh-jauh dari Malaysia, sahabat Tawau ya, pokoknya yang dari Gorontalo, dari Singaraja. Terima kasih banyak yang sudah bergabung bersama kami di TikTok RRI Tarakan. Wow, ramai sekali. Selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan satu lagu yang sudah di request dari miliknya Elvi Sukaisi, Sekuntum Mawar Merah. Tetap bersama kami di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

pendengar RRI, program Satukan Informasi dan Inspirasi dari miliknya Denny Chanan Lost Doll, yang sudah kami hadirkan untuk Anda dan juga pendengar. Lagu terakhir dari miliknya Gaul Kamila yang mengakhiri juga jumpa kita untuk hari ini. Saya Diti Anggreni harus pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda pada terangan sore hari ini. Saya Regita Bayu yang akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi, di antaranya akan kami hadirkan Beranda Sukacita di pukul 16, dilanjutkan dengan Lintas Banjar Nusantaraya pada pukul 17, kemudian Wangsa Musik Islami serta pengajian Al-Quran di sore hari nanti ya, sembari menunggu dikumandangkannya azan maghrib. Kemudian juga jangan lewatkan untuk warta berita siaran sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya di siang hari ini juga akan kami hadirkan lagu-lagu pilihan serta informasi-informasi terupdate untuk menemani Anda di siang hari ini yang mungkin saat ini sedang santai sore ya, menunggu jam pulang ya, ataupun sedang mengerjakan tugas-tugas kuliah ya. Langsung saja kembali kami hadirkan lagu untuk menemani Anda dari miliknya Lucky Octavian dengan Jatuh Cinta.

suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Ressa Herlambang dengan Jangan Sudahi. Pendengar, harus juga kita sudahi ya, karena telah kita nikmati juga bersama lagu dari Ressa Herlambang dan juga Dairwan Syah tadi di belakangnya dengan Pecinta Wanita. Lagu-lagu yang tentunya menggugah nostalgia ya, karena dirilis di tahun-tahun di bawah 2010. Kalau nggak salah di 2006 ya, di Dairwan Syah, Pecinta Wanita, yang sangat ikonik dengan rambutnya yang berwarna biru ya. Dan kita menuju informasi selanjutnya, pendengar, di mana Menteri Ekonomi Kreatif Tukur Rifki Harsyah mengapresiasi pameran lukisan SBY Art Community di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Pameran tersebut dinilai menjadi ruang kolaborasi seniman Indonesia dan internasional melalui karya seni yang merespon dinamika global. Rifki menjelaskan pameran tersebut berlangsung 18 hingga 30 Agustus 2026 di kawasan Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Kegiatan menjadi ruang kolaborasi seniman Indonesia dan internasional melalui karya seni yang membawa pesan perdamaian. Menurutnya, gagasan yang disampaikan melalui karya seni dapat dinikmati dan dipahami masyarakat, khususnya publik Jakarta. Melalui bahasa seni, pameran tersebut juga menjadi bagian dari diplomasi budaya melalui kolaborasi antara seniman Indonesia dan Christopher Lempfel dari Berlin. Kementerian Ekonomi Kreatif berharap kolaborasi SBY Art Community terus berkembang dan membuka peluang seniman Indonesia untuk berkarya. Kolaborasi tersebut diharapkan memperluas jejaring seniman Indonesia hingga tingkat internasional. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menilai seni dapat menjadi sarana membangun hubungan antar masyarakat dan antar negara. Menurutnya, kolaborasi seni mampu memperkuat komunikasi serta menjembatani hubungan Indonesia dengan negara lain. Pemeran yang dikuratori Gi Sanjaya itu menampilkan 150 lukisan terkurasi. Karya tersebut meliputi 52 karya SBY, 29 Christopher Lempfel, 63 seniman SAC, 5 seniman cilik, dan 1 kolaborasi lainnya. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.
2: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

Pernahkah Anda mendengar suara seolah membawa Anda terbang melintasi rimbunnya hutan Kalimantan? Itulah sape, alat musik petik tradisional kebanggaan suku Dayak di Kalimantan. Bentuknya

tidak memiliki fret atau pembatas nada seperti gitar modern. Semua nadanya murni lahir dari perasaan dan kepekaan sang pemain. Kini, Dawei Sape telah mendunia, menyatukan tradisi leluhur dengan panggung yang sangat modern.

Regina dengan Aku Jatuh Cinta, pendengar, satu lagu yang di cover ya, atau dinyanyikan ulang dari miliknya Rolet ya. Dan kita menuju informasi selanjutnya, di mana bencana gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Flores mengganggu aktivitas belajar 52.268 murid di Nusa Tenggara Timur. Data Satuan Pendidikan Aman Bencana mencatat sebanyak 512 sekolah terdampak di 7 kabupaten pada Rabu 19 Agustus 2026. Sebanyak 276 fasilitas pendidikan terpaksa diliburkan, sehingga para murid harus melanjutkan proses pembelajaran di rumah serta titik pengungsian. Bencana alam tersebut berdampak langsung terhadap keberlangsungan kegiatan akademis 94.452 murid beserta 8.755 guru dan tenaga pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat lebih dari 50 sekolah mengalami kerusakan akibat guncangan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur, Ambrosius Kodo, menyampaikan laporan perkembangan pendataan fasilitas terdampak guncangan gempa susulan yang masih terus terjadi di wilayah Flores menghambat proses pemeriksaan fisik bangunan sekolah secara langsung. Kondisi infrastruktur yang belum terjamin keamanannya berpotensi besar membahayakan keselamatan seluruh peserta didik jika kegiatan tatap muka dipaksakan. Ambrosius mengarahkan seluruh murid untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh secara daring dari rumah dengan pengawasan ketat orang tua. Pihak sekolah juga diwajibkan menentukan lokasi titik kumpul darurat demi mengantisipasi potensi bahaya saat terjadi guncangan susulan. Pemerintah daerah menyiapkan fasilitas tenda darurat bagi sekolah yang gedung utamanya rusak parah dan tidak dapat digunakan lagi. Layanan pendampingan psikologis atau trauma healing turut disediakan bersama mitra untuk memulihkan kondisi mental para peserta didik. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Ya pendengar, Raisa Ramadhani dengan Berpisah Lebih Indah baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, dan saatnya kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta dalam program Beranda Astacita.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Pro 1 RRI Jakarta, selamat sore mendengar. Senang sekali kembali hadir menemani Anda di Kamis sore hari ini ya, bersama saya Dede Firdaus untuk edisi 20 Agustus 2026 ya. Di Beranda Astacita Nasional kita akan hadir selama 1 jam ke depan. Kita awali akan mendengarkan dari Pekanbaru ya. Ini dengan berjudul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan.
3: Pendengar setia RRI, kembali bersama kami dalam Beranda Astacita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, RRI Pekanbaru mengusung tema Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan. Seperti kita ketahui, produktivitas padi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Peningkatan hasil panen tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada kualitas benih, pengelolaan air, pengendalian hama, teknologi pertanian, serta penggunaan pupuk yang tepat. Di acara Beranda Astacita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI, selaku Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Suci Raslia.
4: Saya akan langsung mungkin menyapa terlebih dahulu ada Kepala BRMP Riau, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau dari Kementerian Pertanian, ya, ada Bapak Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Agus.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Suci.
4: Kabar baik, sehat ya Pak Agus?
5: Baik, sehat.
4: Alhamdulillah selalu sehat Pak Agus. Ini terkait dengan gambaran pertanian khususnya padi di Riau untuk saat ini Pak Agus. Kalau kita melihat kondisi pertanian padi di Riau, bagaimana saat ini? Adakah yang membutuhkan perhatian khusus untuk peningkatan produktivitasnya Pak Agus? Silakan.
5: Baik, terima kasih Mbak Suci. Yeah. Riau ini sebenarnya potensi luar biasa pertaniannya, apalagi di sektor perkebunan ya. Kita tahu sawitnya paling luas di Indonesia, 3,7 juta hektar. Nah, tetapi juga kita pertanian itu ada 4 subsektor, ada perkebunan, ada hortikultura, tanaman pangan, dan ada peternakan. Tanaman pangan itu utamanya kita memang seperti tujuan Pak Presiden kita, itu kan kita memang mengejar swasembada, dan alhamdulillah di Indonesia sudah kita secara nasional sudah mencapai swasembada itu. Juga dari cadangan beras kita yang ada di Bulog itu juga sudah paling tinggi, sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada diserbar di hingga hari ini ya, hingga ini sudah pernah sampai 5 juta ton, kemudian sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada diserbar di 11 kabupaten dan kota. Meskipun kita punya 12 ya, depan baru kan mungkin bisa dianggap kecil sekali ya. Jadi mungkin kita bisa sedikit abaikan.
4: Kemudian 11 ya,
5: ada 59 ribu hektar. Kemudian penduduk kita di Riau ini ada sekitar 7 juta jiwa. Nah, kita satu tahun ini sekitar sekitar 600 ribuan ton ya. Nah, ini yang sedikit agak kita perlu kerja keras, kerjasama dengan semua pihak. Itu kebutuhan yang tadi sekitar 600 ribu baru kita tercukupi. Untuk di Riau sendiri sekitar 200 ribu ton. Jadi yang 400 ribu ton masih harus mendatangkan dari daerah lain. Dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, juga dari pasar induk ya, yang ada di Jakarta sana ya. Nah, tetapi sebenarnya potensi rio luar biasa. Kita lahan yang tadi yang 59.000 hektar itu kalau bisa ditanam padi, panen 3 kali setahun itu sudah cukup sebenarnya.
4: Sudah terpenuhi.
5: Masalahnya kita hingga hari ini itu baru sekitar IP 100 baru sekali tanam dan panen. Kemudian dari sisi produktivitas kita juga masih sedikit di bawah rata-rata nasional. Rata-rata nasional sudah 5,5 ton per hektar GKP. Nah, kita di Rio ini masih sekitar 3,9 sampai 4 ton per hektar. Nah, ini juga sebenarnya peluang kita untuk meningkatkan lebih banyak lagi sebenarnya. Bisa. Jadi kalau Rio ingin mengejar swasembada, ya indeks pertanaman atau tanam panennya ditingkatkan dari 1 kali menjadi 3 kali, kemudian produktivitasnya yang sekitar 4 ton per hektar ya bisa di atas 6 ya, paling tidak di atas 6.
3: Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga menyebutkan Riau memiliki potensi pertanian padi yang cukup besar, tetapi produktivitas dan pengembangannya masih perlu ditingkatkan. Potensi tersebut dapat didorong melalui peningkatan teknologi pertanian, pengelolaan lahan yang baik, ketersediaan pupuk, irigasi, serta pendampingan kepada petani.
5: Potensinya ada, Mbak Suci, ya. Potensi ada, tinggal kita bersama-sama untuk mencari ke sana. Karena pada dasarnya pertanian ini kan sumber daya manusia, SDM-nya itu mengelola 4 hal. Lahannya, ya airnya, tanamannya, ya UPT. Nah, 4 hal ini yang secara teknis sebenarnya secara berangsur kalau menuju ke modern ini semakin tidak hanya mengandalkan alam, tetapi juga bisa dimodifikasi, bisa dikelola, bisa dimanfaatkan, dioptimalkan untuk mengejar target tadi.
4: Artinya PR kita untuk kedepannya begitu ya Pak Agus ya,
5: itulah,
4: untuk mengejar ketertinggalan target ini.
3: Upaya meningkatkan produksi dan ketahanan pangan di Riau membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk generasi muda dan kelompok tani atau POKTAN. Keterlibatan anak muda dalam sektor pertanian dinilai penting untuk mendorong modernisasi pengelolaan sawah padi di tengah perkembangan teknologi. Dr. Agus Wahana Anggara SSI MSI juga mengatakan bahwa kolaborasi generasi muda bersama POKTAN dapat dilakukan melalui penerapan teknologi pertanian, penggunaan alat dan mesin pertanian, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan metode budidaya yang lebih efisien. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada cara-cara pertanian yang konvensional.
5: Riau boleh ya, sebenarnya masih potensi sekali, apalagi di generasi mudanya. Ini juga Kementerian Pertanian, kalau yang sudah tergabung ada di dalam kelompok tani atau POKTAN juga dengan KAPOKTAN. Nah, sekarang ditambah lagi nih, Mbak Suci, ada lagi yang istilahnya brigade pangan.
4: Bisa jelaskan
5: ini,
4: itu.
5: Brigade pangan ini istilahnya petani-petani muda. Nah, milenial dan Gen Z ya, yang tertarik di bidang pertanian, kemudian oleh Kementerian Pertanian ini dioptimalkan keberadaan teman-teman adik-adik kita ini dengan difasilitasi Alsintan, kemudian juga bimbingan secara teknis, didampingi hingga bisa berproduksi optimum. Nah, tujuan utamanya sebenarnya kalau teman-teman POKTAN, kelompok tani maupun KAPOKTAN yang biasanya tadi saya sampaikan baru bisa 1 kali setahun tanam panen. Nah, dengan teman-teman di brigade pangan itu diharapkan bisa 2 kali bahkan 3 kali. Jadi dan skalanya pun skalanya masif nih Mbak Sici. Kalau mungkin teman-teman petani ngelola 1 sampai 2 hektar, nah teman-teman milenial ini 15 personel, isinya 15, itu mengelolaan sekitar 200 hektar, Pak. Jadi pendekatannya sudah pendekatan korporasi. Jadi bertani tidak hanya mengejar hasil panen gabahnya, tetapi juga dari sisi perbenihannya, dari sisi penjualan hasilnya nanti, dari sisi pengelolaan alat mesin pertanian, kemudian pengelolaan lahan dan sebagainya, itu semua dikelola secara terpadu. Jadi semua tahapan pertanian dari budidaya sampai ke menjadi produk yang siap pakai distribusi, itu semuanya menghasilkan nilai ekonomi. Dengan adanya tambahan atau nilai ekonomi yang memadai, insentif memadai, ya insya Allah ini dari tradisi menjadi industri.
3: Kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dunia usaha

0: daerah Anda. Lebih lengkapnya, simak penjelasan Bapak Suparno SPD SHMH selaku Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah berikut ini.
1: Ketahanan pangan adalah suatu kondisi ya, ketika seluruh masyarakat itu memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi dan terjangkau, sehingga dapat menjalani hidup yang sehat dan aktif setiap saat. Secara umum, ketahanan pangan memiliki 4 pilar utama. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan di sini artinya bahwa pangan dalam jumlah yang cukup ya, melalui produksi maupun adanya cadangan pangan ya. Kemudian yang nomor 2 adalah akses pangan. Dari pengertian daripada akses pangan ini adalah bahwa masyarakat itu mampu ya memperoleh pangan baik secara fisik maupun ekonomi. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor 3 adalah pemanfaatan pangan. Pangan ya, yang dikonsumsi itu tentu harus bergizi, aman, dan dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kemudian yang nomor 4 adalah stabilitas pangan. Pengertian daripada stabilitas pangan adalah bagaimana ini mampu ya ketersediaan adanya akses dan pemanfaatan pangan tetap terjaga dari waktu ke waktu, termasuk saat terjadi bencana atau adanya krisis ya. Contoh ya, ketahanan pangan. Seorang petani ini menghasilkan panen buah pisang sang mulia yang cukup ya, pisang sang mulia yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian contoh yang lain, misalnya komoditas, misalnya tanaman padi, itu juga petani menghasilkan padi yang cukup sebagai bahan pokok tetap stabil sehingga terjangkau. Kemudian juga ini pemerintah itu memiliki cadangan pangan ya, untuk menghadapi suatu misalnya ya adanya gagal panen atau adanya bencana ya. Juga ini masyarakat itu mampu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Kemudian secara singkatnya adalah bahwa ketahanan pangan itu adanya suatu kemampuan ya, suatu negara ya, ini bangsa Indonesia ya, atau daerah untuk menjamin bahwa seluruh penduduk ya atau masyarakat itu memiliki pangan yang cukup, aman, bergizi dan terjangkau. Itulah pengertian daripada ketahanan pangan secara sederhana. Peran daripada sektor pertanian itu memiliki kontribusi yang cukup besar dalam ketahanan pangan. Secara kalkulasi data bahwa Indonesia ya, terutama kita di Solo Raya misalnya, atau Jawa Tengah secara lebih luas atau secara umum seperti Jawa, itu hampir 80% ya itu penduduknya bergerak di bidang pertanian. Jadi sebagai petani atau sebagai negara agraris tentu memiliki cukup kontribusi yang cukup besar. Nah, pertanian ini dalam arti luas, yang pertama kita sampaikan pertanian itu ada komoditas-komoditas seperti padi akan menghasilkan beras ya, ini lahannya cukup potensi, bahkan di Jawa Tengah ini sebagai Jawa Timur itu sebagai provinsi lumbung pangan nasional. Kalau secara kabupaten, contoh misalnya di Kabupaten Sragen, kemudian Boyolali, Klaten, itu adalah sebagai sentra daripada tanaman padi. Dan sentra-sentra seperti tanaman hortikultura seperti pisang misalnya ya, komoditas pisang itu kita miliki ada di Boyolali ya, di Juwangi ya. Salah satu varian yang kita kembangkan adalah pisang jenis Sang Mulia. Tentunya harapannya adalah peran sektor-sektor seperti yang saya sampaikan, baik pertanian, kemudian perkebunan, bahkan kalau di Boyolali dan sekitarnya Solo Raya seperti Sragen, Klaten, itu juga menghasilkan komoditas tanaman pangan yaitu daging ya, daging sapi. Bahkan kalau di Boyolali ini adalah adanya juga susu ya. Tentu ini sebagai kontribusi cukup besar dalam bidang pertanian. Dan perlu adanya peran-peran dari pemerintah bagaimana memberikan stimulan baik dalam bidang permodalan, akses pasar, kemudian untuk mendapatkan ini ya pakan dan fasilitas infrastruktur atau sarana prasarana seperti misalnya penggilingan padi, kemudian pasar untuk tanaman jenis buah pisang, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain misalnya sumur dalam, akses di bidang perairan, sehingga musim tanam ini tidak hanya 2 MT musim tanam, tapi bisa lebih 3 musim tanaman, sehingga jumlah produksi akan

0: meningkat. Itulah sektor yang cukup besar di bidang pertanian. Program-program untuk meningkatkan ketahanan pangan tentunya perlu satu, secara intensifikasi, ini adalah melalui pembinaan-pembinaan kelompok petani, ya, petani pisang, petani padi, mau ternak domba, beternak kambing, maupun beternak sapi. Dan kemudian secara lebih luas tentunya program-program keunggulan yang lain, adanya kemudahan ya, untuk mendapatkan fasilitas perbankan melalui pembiayaan yang cukup murah, sehingga petani atau peternak ini akan mempermudah ya, mengembangkan suatu usahanya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu bantuan dari pemerintah, tetapi kelas daripada mereka itu naik, sehingga tidak hanya berorientasi hanya sebatas memproduksi, tetapi mampu hasil produksinya itu diolah menjadi memiliki nilai lebih. Ya, itu yang perlu kita tekankan. Makanya peran pemerintah itu juga perlu kita harapkan. Ya, program-program yang lain seperti adanya pendampingan dari para stakeholder, baik dinas pertanian maupun peternakan maupun perkebunan, itu harus hadir di tengah-tengah para produsen. Produsen di Indonesia itu kita lihat ini adalah para petani maupun para peternak. Itu menurut saya adalah program-program yang perlu dilakukan oleh kita semua, dalam arti adalah yang stakeholder itu baik pemerintah maupun para pelaku usaha itu sendiri. Ya, itu menurut saya program-programnya adalah intensifikasi maupun diversifikasi usaha, dan bagaimana mengolah bahan baku, ya misalnya produsen padi itu tidak hanya sebatas padi, bagaimana dikembangkan memiliki keunggulan daripada komoditas padi, misalnya padi organik, karo tanaman pisang bagaimana buahnya cukup banyak seperti tanaman pisang Sangmulyo, dan perlu pola asuh daripada pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan penyuluh kepada para produsen baik petani maupun peternak. Produsen pisang terbesar saya bilang ini Jawa Tengah adalah Boyolali ya. Tepatnya di beberapa kecamatan di utara, memang di sana hamparannya cukup luas. Di sana jumlah-jumlah tanaman pisang yang sebutkan ada pisang nangka, pisang apa ini raja, pisang kepok, pisang Sangmulyo itu sendiri yang saat ini kita kembangkan. Sehingga harapannya adalah pemilihan yang pertama adalah adanya ini persiapan lahan. Bagaimana lahan yang baik itu ya diolah dengan baik. Kemudian saatnya menanam memang kita sarankan kepada waktu musim hujan, yaitu pengolahan lahan. Kemudian berikutnya adalah pemilihan bibit. Ya, pemilihan bibit Sangmulyo ini salah satu adalah memiliki ini apa ketinggian yang cukup sehat. Kemudian juga setelah bibit tentu juga adanya ini apa itu pemupuan. Bagaimana pemupuan kalau di daerah kita itu cukup potensi adanya pupuk kandang atau pupuk kompos ya, hanya nanti perlu tambahan pupuk istilahnya kimia yang lain, supaya juga kolaborasi pupuk ini akan menghasilkan pertumbuhan yang cukup. Setelah adanya ini apa itu pemilihan bibit, kita tentunya akan merawat bahwa tanaman pisang ini seperti tanaman pisang yang lain. Sangmulyo ini memiliki durasi masa panen ya, itu kurang lebih di sekitar hampir 11 bulan, sehingga memerlukan perawatan yang baik dari awal, kemudian pertumbuhan sampai menjelang panen ya. Dengan adanya pemupuan dan perawatan ya, kita rawat dengan baik, kalau perlu memang kita ini ya semprot dengan herbisida untuk mematikan ini ya rumput-rumput yang mengganggu, dan jarak tanam yang cukup ya, dirawat dengan baik, air yang cukup, nanti harapannya pisang itu akan tumbuh secara maksimal ya. Dengan adanya pertumbuhan yang maksimal, harapannya adalah buah tanaman pisang Sangmulyo ini akan menghasilkan buah pisang yang baik ya. Salah satu parameternya adalah isinya cukup ya, kemudian juga tandanya juga nanti akan menghasilkan kisaran antara 20 sampai 20 sisir ya. Kemudian juga ini tinggi tanaman ya, kalau sehat ini tanamannya ini sekitar kurang lebih di ketinggian 3,5 sampai 4 meter, sehingga perlu perhatian khusus ketika sudah menghasilkan atau berbuah yang cukup nanti waktu masak ya, supaya tanaman pisang ini nggak roboh ya, nggak perlu bantuan daripada apa, alat-alat penyangga kalau memungkinkan, tapi ini perlu perhatian juga ya. Saya rasa pasca panen itu juga penting, bagaimana panen yang baik itu dikelola, itu ditangani dengan baik dengan adanya pemilihan pisang yang besar, pisang yang sedang, pisang yang kecil, sehingga ini cukup membantu para petani tanaman pisang sawonya ini akan menghasilkan hasil yang melimpah. Menurut saya begitu. Prospek daripada tanaman pisang sang mulia ini cukup prospek menurut saya. Jadi tanaman pisang sang mulia ini mudah untuk ditanam di wilayah secara umum di Indonesia ya. Contoh misalnya di wilayah Jawa Tengah ini cukup relevan, cukup cocok ya, baik tidak hanya di Jawa Tengah seperti di Jawa Timur yang memang asal-usul sang mulia ini ada dari Kabupaten Malang, sehingga cukup dataran rendah bahkan sampai tinggi hampir sekitar 800 di atas permukaan laut, sehingga cukup potensi dan cukup terbuka untuk bisa dikembangkan tanaman pisang sang mulia, sehingga permintaan ya untuk bisa dikonsumsi di masyarakat melalui nanti misalnya pasar tradisional maupun pasar modern, bahkan permintaan pasang dan jumlah daripada produsen ya tanaman pisang sang mulia ini perlu didorong lagi supaya tanamannya cukup banyak, sehingga mampu dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga sekali lagi pasar pisang sang mulia ini memiliki pasar yang cukup.
1: Demikian produksi RRI Surakarta. Semoga apa yang kami hadirkan dapat memberikan manfaat bagi Anda. Akhirnya, saya Bibi Martani dan kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Berikutnya pendengar, yang terakhir untuk edisi hari ini dari Bandar Lampung dengan tema irigasi terjaga ketahanan pangan semakin berdaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan rangkaian informasi menemani Anda dalam beraktivitas. Mengawali kebersamaan kita kali ini, kami akan hadirkan informasi wawancara kami dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, ada Ibu Siti Masyaroh ST. Nah, nanti kita akan berbincang bersama dengan beliau terkait dengan upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung. Pendengar, ketahanan pangan menjadi salah satu isu strategis yang terus mendapat perhatian dari pemerintah. Terlebih di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan produksi pangan yang terus meningkat. Dalam mendukung sektor pertanian dan ketersediaan pangan, pengelolaan sumber daya

0: kondisi saat ini pengelolaan sumber daya air yang sudah dilakukan gitu, Bu?
1: Saat ini kami membagi pada 3 indikator kinerja kunci. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan layanan daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami. Nah, inilah yang saat ini menjadi fokus utama, karena kebetulan dari ketiganya, salah satu prioritas daerah Provinsi Lampung ini adalah Lampung menjadi lumbung pangan nasional. Nah, jadi kami berfokus pada itu. Prinsip kami pertama adalah bagaimana caranya menyediakan air, tampungan-tampungannya. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan penggunaan air. Nah, untuk tampungan-tampungan, yang pertama kita lakukan biasanya kita siapkan embung-embung jika di daerah tersebut tidak ada sumber air yang dialirkan ke daerah irigasi. Jadi kita sumber utamanya sebetulnya sungai ya. Nah, ketika sungai tidak ada, debitnya kurang, maka kami membangun embung untuk kemudian dialirkan kepada sawah-sawah tersier yang ada pengelola petaninya, seperti itu. Kemudian juga kita melakukan rehab bendung-bendung yang sudah ada, melakukan rehab jaringan primer dan sekunder bagi yang infrastruktur sudah ada, dan nggak lupa juga kami melakukan OP-nya. Jadi OP itu operasi dan pemeliharaan. Kalau mobil itu beratnya seperti ini, OP itu ya, bahwa bensin itu butuh oli, bensin butuh mobil. OP itulah petugasnya yang melakukan secara rutin dan berkala untuk seluruh instrumen infrastruktur yang digunakan untuk pengairan di sawah.
0: Wah, akhirnya kita bisa dukung juga potensi wilayah kita dalam hal pertanian dan juga perkebunan, yang pastinya juga akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Boleh Bu diceritakan untuk saat ini bagaimana untuk pengelolaannya terkait dengan ketahanan pangan yang sudah dilakukan, Ibu?
1: Oke, baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi kami untuk tahun 2025 yang lalu itu kami sudah mampu mengairi, karena ada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi ya, sekitar 10.000 hektar lebih sawah-sawah, baik itu yang menjadi kewenangan kami maupun juga sawah-sawah yang dikelola langsung oleh P3A. P3A ini perkumpulan petani pemakai air. Jadi kalau di pertanian itu bilangnya gapoktan, gabungan kelompok tani. Kalau kami di pengairan, di PSDA itu pas bilangnya P3A. Nah, P3A ini lembaganya ada GP3A-nya, jadi gabungan dari P3A, P3A. Jadi sawah itu kan ada petak tersier, ada sawah. Mereka lah yang mengelola. Ada lagi gabungan di atasnya, di atas lagi ada lagi IP3A induknya. Nah, kami tidak pernah bisa lepas dari P3A. Jadi kami ada salah satu komisi namanya, komisi irigasi. Komisi irigasi inilah yang mengevaluasi, membuat, kemudian mengajukan SK pola tanam dalam 1 tahun. Jadi kita tuh mengatur. Jadi kalau mungkin dulu Mbak Dian SD ya, karena pasti pernah SD kan Mbak Dian ya. Saya SD dulu, itu kita dikasih tahunya bahwa padi itu ditanam 1 tahun 2 kali. Nah, saya pun tahunya ketika bekerja. Jadi rupanya padi itu sebenarnya bisa MT1, masa tanam 1, MT1, MT2, MT3.
0: Baik.
1: Jadi gabung dengan palawija. Nah, itu kita yang mengatur, Dinas PSDA melalui Komisi Irigasi. Dalam 1 tahun, MT1, MT2, MT3. MT1 ini saya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.
0: Iya.
1: MT1 itu irigasi mana saja yang akan kita airi. Maka ketika kita sudah menentukan SK-nya yang ditandatangani oleh Pak Gubernur, teman-teman P3A itu harus sedapat mungkin mematuhi. Nah, jadi kita buka tuh pintu air dari bendung-bendungan kita tuh, kita buka. Petugas OP kami membukanya.
0: Siap.
1: Kita buka dengan debit yang telah disepakati. Kita tentukan dalam 1 tahun. Kemudian daerah irigasi yang masuk ke dalam MT1 harus membuka, harus melakukan pengolahan. Ketika sudah selesai, kita tutuplah untuk pintu MT1. Kita buka MT2. Seperti itu. Ketika kita akan menetapkan pola, itu kita tidak sendiri. Jadi kita bersidang. Setahun itu 4 kali kita minimal bersidang. Jadi menentukan pola, mengevaluasi pelaksanaan, dan satu lagi peruntukan lagi untuk tahun berikutnya. Nah, P3A, Balai Besar yang punya bendungan kita juga menjadi anggotanya. Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten, teman-teman Kabupaten KPU-an itu kita undang.

0: berapa, di bendung ada berapa. Nah, yang kita tahu jumlah airnya, debitnya kita bagi tadi. Jadi sebetulnya di atas kertas itu cukup.
1: Oke.
0: Namun kita tetap harus melakukan beberapa evaluasi ketika misalnya ternyata tiba-tiba ada hama mungkin, atau tiba-tiba seperti ini kan BMKG sudah bilang nih akan ada El Nino.
1: Iya. Yeah.
0: Maka kita langsung hitung nih di komisi irigasi. Kita ada air berapa? Kira-kira ada air berapa? Maka harus kita bagi seperti itu. Jadi petaniannya menyiapkan surplusnya, pupuknya dan lain sebagainya. Kerjasama. Kalau ada satu saja yang tidak dijalankan, itu kita harus melakukan sidang ulang kembali. Evaluasi seperti itu.
1: Kalau berdasarkan memang cerita yang Ibu sampaikan tadi, seru sekali ya.
0: Apalagi kalau Mbak Dian sekali ikut sidangnya, itu seru. Karena kan kita undang P3A ya, kan mereka pelaksana nih. Ujung tombaknya yang akan mengelola kan mereka. Seperti itu, kami pemerintah menyiapkan surprise-nya.
1: Luar biasa ya Bu ya, di sini sinergisitas itu sangat berperan begitu ya Bu ya. Bagaimana akhirnya teman-teman yang ada di lapangan, kemudian bagaimana juga pemerintah yang mengelola, kemudian juga menyiapkan SK-nya yang harus dipatuhi itu tadi, bisa sama-sama menyelaraskan. Betul. Kalau misalnya secara peraturan, kemudian juga pelaksanaannya udah sesuai, insya Allah output-nya juga akan sesuai. Dan memang tantangan yang kita hadapi di depan ini adalah El Nino Godzilla.
0: Betul, pakai Godzilla ya.
1: Serem ya Bu ya, pakai Godzilla gitu ya. Dan kalau misalnya dari memang yang kita miliki sendiri Bu, apakah dalam kondisi cukup aman dengan adanya tantangan tersebut, atau seperti apa kondisi saat ini Bu?
0: Karena memang El Nino ini kan hampir tiap tahun terjadi ya. Tidak hampir tiap tahun, 2 tahun sekali. Terakhir El Nino kalau tidak salah kita pernah bahas itu 2024 ya, kalau tidak salah.
1: Okay.
0: Jadi memang beruntungnya ada BMKG, ada perakiran cuaca, ada visioner yang bisa menghitung bahwa ke depan akan terjadi ini dan itu.
1: Iya.
0: Itu yang membuat kita memitigasi. Itu kita sudah beberapa kali rapat untuk El Nino, apalagi yang pakai Godzilla.
1: Iya. Luar biasa. Pertama,
0: pertanian ya.
1: Iya.
0: Karena kan pangan kita harus disupport full. Sejauh ini langkah-langkahnya masih kita jalankan. Bagaimana ketika misalnya di daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami ataupun kewenangan pusat dan kabupaten, teman-teman kabupaten, di Tengarai airnya akan berkurang, kami sudah menyiapkan embung-embung yang memang sudah ada, ataupun ketika tidak ada sumber-sumber embungnya, kan embung ini kan tampungan ya Mbak Dian ya, dia menampung air nanti kemudian kita airi. Itu biasanya kita juga bantu kolaborasi dengan teman-teman pertanian, itu pipa sedot. Yang kita langsung ambil dari air permukaan itu sungai ya, atau sumber air lainnya, langsung kita airkan ke sawah. Karena kan harusnya kan melalui saluran tuh yang kita sudah buat. Tapi ketika kurang debitnya, maka kita harus buat shortcut seperti itu.
1: Wow, luar biasa.
0: Atau pompa-pompa sementara, seperti itu. Itu biasanya kalau El Nino itu kita sudah siapkan antisipasi yang seperti itu.
1: Wow, luar biasa Ibu ya.
2: Pendengar, demikian kebersamaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Semoga apa yang kami sampaikan tentunya akan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 91,2 FM Jakarta sore ini.
4: Pendengar Pro 1 RRI, demikian untuk Beranda Sacita untuk sore hari ini ya, di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Jadi nanti kita akan bertemu lagi minggu depan ya, di jam yang sama, tiap hari Kamis di jam 3 sampai jam 4 sore. Saya Dari Firdaus, sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Halo sobat, punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Dan satu lagu dari Raffi Kaduri dengan Kekasih baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya, Dita Rania, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara, ya, kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya saat ini ada rekan saya Seno. Halo Seno, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Dita. Apa kabar?
0: Kabar kami alhamdulillah baik-baik saja. Bagaimana kondisi cuaca di Palangkaraya sore hari ini, Seno?
1: Iya, kondisi cuaca di Palangkaraya masih panas disertai kabut asap nih.
0: Dita. Wow, masih ada kabut asap ya. Semoga segera mereda ya, Seno ya.
1: Ya, amin.
0: Baik, Seno, ada informasi apa dari Palangkaraya sore hari ini?
1: Ya, Dita, ada informasi terkait Menteri Kehutanan yang mengunjungi relawan Karhutla yang berkostum Superman.
0: Wow, baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Dita. Pendengar dan pemirsa, Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja ke lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya dan Kabupaten Pulang Pisau Rabu kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kehutanan berdialog bersama relawan remaja viral berkostum Superman yang ikut serta melakukan pemadaman karhutla sejak tahun 2023 sampai tahun ini. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Seroso.
2: Ini lagi, salam Adinda dari Pak Presiden.
3: Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja sekaligus meninjau dari dekat upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Palangkaraya dan Kabupaten Pulang Pisau. Kedatangan Menteri bersama rombongan antara lain Gubernur Kalteng, Kapolda, Pangdam, Wali Kota, serta pemangku kepentingan dalam rangka memberikan semangat kepada relawan yang sampai dengan saat ini terus berjibaku memadamkan karhutla di lokasi gambut. Menteri Kehutanan Raja Juli mengatakan, kedatangannya kali ini secara khusus diutus oleh Presiden Prabowo Subianto yang ikut prihatin dengan kondisi karhutla yang ada di Palangkaraya. Sekaligus memberikan salam kepada Rudiansah, seorang relawan remaja yang viral di media sosial ketika ikut serta memadamkan karhutla bersama tim relawan lainnya.
2: Sekalian saya mengucapkan terima kasih tentu kepada Rudiansah dan seluruh relawan Kabupaten Pulang Pisau karena meskipun ada TNI, Polri, ada Mandala Agni, BPD, MPD, seluruh pihak. Tanpa ada partisipasi masyarakat di dalam menanggulangi karhutla pasti tidak akan bisa selesai. Dan jangan bermain api. Sekali lagi, salam Adinda dari Pak Presiden. Presiden merasa bangga.
3: Raja Juli meminta semua pihak untuk stop melakukan pembakaran lahan, apalagi saat ini kondisi cuaca sedang kering kemarau disertai El Nino, bahkan diprediksi sampai akhir September 2026. Pihaknya juga meminta kepada aparat keamanan dapat menindak tegas pelaku pembakar lahan dengan sengaja, karena dengan kondisi kabut saat ini merugikan masyarakat luas dan berdampak buruk terhadap kesehatan. Sementara itu remaja berkostum Superman yang viral di media sosial Rudiansah mengaku, ketertarikan menjadi relawan pemadam karhutla dimulai sejak 2023, berlanjut sampai 2026. Ikut memadamkan kebakaran di lokasi Petuk Ketimpun, tidak jauh dari rumahnya.
4: Pertama dari 2023.
3: Apa yang dilakukan oleh Rus Jansah selama ini?
4: Mengangkat mesin, batu takik selang, mencamin bekang nosel, itu aja.
3: Apa alasan menjadi relawan? Apa alasannya?
4: Alasannya daripada di rumah main apel, lebih baik bantu mereka aja. Gitu ya.
3: Ya. Apa tadi yang diberikan kepada mentor, kepada Rus Jansah?
4: Tidak tahu, kayaknya bantuan.
3: Ia beralasan dengan menggunakan kostum Superman, menambah semangatnya dalam memadamkan api serta memanfaatkan waktu daripada menghabiskan waktunya bermain handphone dan menjadi penonton saat terjadi kebencanaan. Dari pantauan RRI, Menteri Kehutanan, Gubernur dan Wali Kota kompak memberikan bantuan kepada Rudiansah, tujuannya agar terus semangat dalam memadamkan karhutla serta menjadi contoh teladan bagi remaja seusianya bahwa ada yang lebih penting daripada sekedar hura-hura atau nongkrong, yaitu memiliki kepedulian tinggi terhadap bencana yang ada di sekeliling. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, Dita, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Seno dan pendengar dari Palangkaraya. Sekarang kami ajak Anda ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, mendengar dari tarakan ada rekan saya Regita Bayu. Halo, selamat sore Bayu, apa kabar?
1: Selamat sore Dita, kabar baik untuk sore hari ini. Bagaimana dengan Dita di Samarinda kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabar kami di Samarinda baik-baik juga. Kalau di Samarinda hari ini kondisi cuacanya panas, walaupun sudah ada sedikit mendung-mendung tapi belum sempat hujan. Kalau di sana bagaimana Bayu?
1: Sama, ini masih panas sampai hari ini, beberapa minggu tidak ada hujan ya. Dan tampaknya juga semakin menyala untuk titik-titik api ini, Dita.
0: Ya itu dia ya, semoga segera mereda. Baiklah, kalau gitu Bayu, ada informasi apa dari Tarakan untuk pendengar kita sore hari ini?
1: Dari Tarakan kurang lebih dengan informasi seperti Palangkaraya dengan Karhutla sepanjang Agustus hanguskan puluhan hektar lahan dan hutan, Dita.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya Bayu.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Tarakan mencatat sebanyak 21 titik kebakaran hutan dan lahan terjadi sepanjang bulan Agustus 2026 dengan total luas area terdampak mencapai 52,82 hektar. Dan berikut laporan Muhammad Rajabsah.
2: Ya, kalau berdasarkan data kita itu 21 di bulan Agustus ya.
3: Kebakaran hutan dan lahan semakin meluas dampak minimnya curah hujan di Tarakan dalam sebulan terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Tarakan, Yonsep menyebut sebanyak 21 titik kebakaran hutan dan lahan terjadi sepanjang bulan Agustus ini dengan total luas area terdampak mencapai 52,82 hektar. Penyebaran titik api terkonsentrasi di 4 wilayah rawan, yakni di Kelurahan Pantai Amal, khususnya dekat kampus Universitas Borneo Tarakan dan area perumahan, serta kawasan Juata Kerikil, Pasir Putih, hingga area perbukitan antara Kampung 4 dan Kampung 6.
2: Ya, kalau berdasarkan data kita, itu 21, di bulan Agustus ya?
4: Oh, bulan Agustus saja.
2: Di bulan Agustus saja, itu 21 titik. Dan untuk luas kebakaran lahan yang terjadi itu adalah 52,82 hektar. Cukup luas. Dari laporan yang ada, hanya beberapa titik, tapi cepat ditangani di kawasan Slipi ya, kawasan hutan. Tapi karena itu ada konsentrasi kita dengan hutan, maka penanganannya cepat dilakukan oleh KPH.
3: Adapun dalam proses pemadaman, tim gabungan yang melibatkan BPBD, Kesatuan Pengelolaan Hutan, KPH, TNI, Polri, serta relawan sempat menghadapi kendala minimnya sumber air baku. Hal ini memaksa petugas menggunakan metode pemadaman konvensional dengan membuat kolam tampungan air sementara sebelum dialirkan menggunakan mesin portable. Selain kebakaran lahan di permukaan, BPBD Tarakan kini menaruh perhatian khusus pada titik kebakaran di area dekat Universitas Borneo Tarakan. Di lokasi tersebut, paparan cuaca panas memicu terbakarnya lapisan batubara bawah tanah seluas kurang lebih 1 hektar. Yonsep menegaskan, rongga bekas pembakaran batubara tersebut berpotensi menyebabkan tanah amblas dan memutus akses jalan raya. Untuk meminimalisir risiko kerusakan jalan utama, BPBD Tarakan fokus melakukan mitigasi awal dengan memutuskan lidah api. Sementara itu, penanganan teknis jangka panjang seperti pengupasan dan penutupan lahan akan dikoordinasikan bersama Dinas Pekerjaan Umum serta melibatkan tim akademisi untuk kajian struktur tanah. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembalikan Dita di RRI Samarinda.
0: Baik,

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Dan sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Faiza. Halo, selamat sore Faiza.
1: Halo Dita, selamat sore.
0: Sore, bagaimana kondisi cuaca Banjarmasin di sore hari ini Faiza?
1: Kondisinya tidak jauh berbeda dengan Palangkaraya dan tadi juga dari Tarakan ya. Sama, kita masih diliputi dengan kabut asap, Dita.
0: Iya, masih menjadi isu bersama ya kalau gitu Faiza ya. Baik, ada informasi apa untuk pendengar kita sore hari ini?
1: Ya Dita, dari Banjarmasin, kabut pekat BPBD Banjarmasin bagikan masker, Dita.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Dita Rania. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin kemarin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Berikut laporan Juma Muhammad.
2: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin Husni Tamrin mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
2: Walaupun ada yang kita rasakan ini dalam beberapa hari ini, terutama hari ini makin pekat malam tadi juga, itu karena kiriman dari daerah-daerah tetangga, khususnya dari Kabupaten Banjar, daerah Gambut dan sekitarnya, dan juga yang dari Batola. Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir, membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
3: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
4: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah atau sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan menggunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak keperluan itu untuk tidak keluar rumah, dan kepada orang tua, dan kepada lansia, pada ibu hamil, juga ini juga harus diperhatikan ya.
3: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Juma Muhammad melaporkan.
1: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Dita Rania di Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Baik, terima kasih Faiza dan pendengar pemirsa Banjarmasin. Dari Banjarmasin sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, dari Nunukan ada rekan saya Wina. Halo, selamat sore Wina, apa kabar?
1: Selamat sore juga Dita. Alhamdulillah dari Nunukan, kabar baik semuanya. Kemudian untuk cuaca di Nunukan saat ini cerah begitu Dita.
0: Masih cerah ya Wina ya?
1: Betul.
0: Baik, ada informasi apa untuk pendengar kita di sore hari ini Wina?
1: Baik, informasi yang telah disiapkan oleh reporter kami ini terkait lagu daerah, lagu Bebilin yang dilantunkan di Istana Negara saat peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Dita.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Dita, pendengar dan pemirsa RRI. Lagu Bebilin dilantunkan di Istana Negara saat peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Momen tersebut menjadi kebanggaan masyarakat Tidung karena lagu daerahnya tampil dalam perayaan kemerdekaan. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansa.
2: Lagu Bebilin dikenal sebagai bagian penting dalam tradisi dan kegiatan adat masyarakat Tidung. Lagu tersebut juga memiliki makna doa serta nilai sakral bagi masyarakat Tidung. Hal ini disampaikan Ketua Lembaga Adat Tidung Kabupaten Nunukan Haji Surai.
3: Karena lagu Bebilin bisa dilantunkan di Istana Negara di hari kemerdekaan yang ke-81. Ini sebuah kebahagiaan yang tidak bisa ternilai harganya.
2: Menurut Haji Surai, lagu Bebilin memiliki kandungan doa yang kuat bagi masyarakat Tidung. Lagu tersebut kerap dilantunkan dalam berbagai kegiatan adat, termasuk irau maupun pesta. Nilai sakral lagu Bebilin membuat masyarakat memberikan penghormatan ketika lagu tersebut dinyanyikan. Peserta kegiatan biasanya berdiri dan mengikuti gerakan rentak lagu Bebilin.
3: Kedua, lagu Bebilin ini memang lagu yang mengandung doa-doa. Maka kita di dalam orang acara orang-orang Tidung, baik irau maupun pesta apa saja, selalu dimulai dengan lagu Bebilin. Karena di lagu Bebilin tadi ada lagu yang sangat disakralkan.
2: Pelantunan lagu Bebilin di Istana Negara menjadi kesempatan memperkenalkan budaya Tidung dalam momentum nasional. Masyarakat Tidung berharap keberadaan lagu tersebut semakin dikenal sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia.
3: Maka setiap menyanyikan itu semua peserta upacara atau kegiatan mesti pasti berdiri dan mengikuti gerak rentak daripada lagu Bebilin itu.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda Dita di Samarinda.
0: Terima kasih Wina. Pendengar pemirsa dari Nunukan Kalimantan Utara, lintas Banjar Nusantara ya, kami akhiri di Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai Rp74,5 triliun. Rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan, hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan Andreas Risno.
1: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai Rp74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan, hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjen Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
2: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya. Ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
1: Sementara itu, Deputi Pendanaan dan Investasi OIKAN Sudiro Roy Santoso mengatakan, ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKAN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
3: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini, itu juga mendapatkan fasilitas. Itu saja. Yang kedua, super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan ya sudah, nggak ada apa. Kalau di sini begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
1: Selain investasi swasta, OIKAN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan IKAN. Antara lain melalui APBN sekitar Rp48 triliun serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai Rp134,22 triliun. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKN sebagai pusat pertumbuhan baru sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno melaporkan.
0: Dan mendengar laporan reporter Andreas tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dita Rania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

benar kau pernah mencintaiku. Aku juga punya hati.

Pendengar Pro 1 Tarakan Kanal Informasi dan Inspirasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia mencatatkan rekor museum atau rekor dunia Indonesia MURI. Rekor tersebut diraih melalui penanaman bawang putih serentak di lahan terluas. Kegiatan penanaman tersebut berlangsung serentak di lahan seluas 279,53 hektar. Lahan tersebar pada 59 polres di 14 polda, dengan pusat kegiatan berada di Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Founder Kontra Narasi, Sandri Rumanama, menilai capaian tersebut menunjukkan respon Polri dalam menjalankan program pemerintah. Menurutnya, Polri tidak hanya berperan menjaga keamanan dan menegakkan hukum. Program-program Kapolri dalam mendorong institusinya mensukseskan program pemerintah harus diberi apresiasi. Keterlibatan Polri dalam program swasembada pangan menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap agenda pemerintah. Sandri mengatakan polisi turut terlibat dalam berbagai program pemerintah termasuk upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Ia berharap keterlibatan tersebut dapat dilakukan secara konsisten sesuai kebutuhan masyarakat. Rekor penanaman bawang putih tersebut menjadi bagian dari upaya Polri mendukung program pemerintah di sektor pangan. Kegiatan melibatkan jajaran kepolisian di berbagai daerah melalui pemanfaatan lahan pertanian. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
3: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Pendengar Pro 1 Tarakan, Kementerian Perhubungan menggalang bantuan kemanusiaan untuk warga terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini dilakukan di kantor pusat Kemenhub, Jakarta pada 15 hingga 22 Agustus 2006 dengan melibatkan aparatur sipil negara bersangkutan. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meregaskan bantuan kemanusiaan ini merupakan bentuk solidaritas bagi warga terdampak gempa NTT. Diharapkan ini dapat meringankan beban sekaligus mendukung pemulihan kondisi pasca bencana di wilayah terdampak. Bantuan yang diberikan berupa makanan, air minum, selimut, pakaian, obat-obatan, vitamin, serta kebutuhan dasar warga. Menurut Menhub, bantuan akan disalurkan melalui jalur laut dan udara untuk mempercepat distribusi ke wilayah terdampak gempa. Dudi juga mengatakan bantuan melalui jalur udara rencananya dikirim menggunakan pesawat milik Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan KND. Sejumlah unit pelaksana teknis Kemenhub di berbagai daerah juga menyalurkan bantuan secara mandiri kepada masyarakat terdampak gempa NTT. Kemenhub juga memastikan terus memeriksa bandar udara dan pelabuhan di NTT demi menjaga keselamatan dan kelancaran operasional transportasi. Konektivitas udara dan laut terus diupayakan guna mendukung mobilisasi masyarakat serta distribusi bantuan ke wilayah terdampak gempa.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iya, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Maci. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Pace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Putri berangkat sekolah dulu ya.
1: Eh sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desi di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

ketika cucu Rasulullah tidak punya baju lebaran. Hasan dan Husain adalah cucu kesayangan Rasulullah yang saat itu tidak memiliki pakaian baru untuk dipakai di hari lebaran. Mereka bertanya kepada ibunya, "Ibu, anak-anak di Madinah sudah membelikan mereka pakaian lebaran, kecuali kami. Mengapa ibu tidak membelikan kami?" Fatimah menjawab bahwa baju mereka masih di tukang jahit. Malam hari raya pun tiba, sementara pakaian baru pun belum juga terlihat, sehingga Hasan dan Husain bertanya lagi kepada ibunya. Fatimah pun menangis, karena tidak punya uang untuk membelikan pakaian untuk kedua buah hatinya. Tak lama kemudian, ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya. Fatimah pun menghampirinya dan bertanya, "Siapakah kamu?" "Wahai putri Rasulullah, saya adalah tukang jahit. Saya membawa hadiah pakaian untuk kedua putramu." Lalu Fatimah memanggil kedua putra kesayangannya dan memakaikan pakaian yang indah tersebut kepada mereka. Tak berselang lama, Rasulullah pun datang dan melihat kedua cucu kesayangannya sudah rapi mengenakan pakaian baru yang sangat indah. Rasulullah bertanya kepada Fatimah, "Wahai putriku, apakah engkau melihat siapa tukang jahit tadi?" Fatimah menjawab, "Iya ayah, aku melihatnya." Rasulullah pun berkata, "Ketahuilah, sesungguhnya ia bukanlah tukang jahit, melainkan malaikat Ridwan yang membawa baju tersebut dari surga."

Imam Syafi'i dan tukang jahit. Sekelompok orang yang dengki kepada Imam Syafi'i berulang kali gagal membuat beliau marah. Suatu hari mereka mendengar kabar bahwa Imam Syafi'i akan membuat baju kepada seorang tukang jahit. Mereka mendatangi tukang jahit itu dan menghasutnya agar membuat lengan baju beliau yang kanan sesempit mungkin, sedangkan yang kiri selebar mungkin. Penjahit tersebut akhirnya terpengaruh dan menjahitkan lengan kanan baju beliau sesempit-sempitnya, serta membuat lengan baju kiri beliau selebar-lebarnya. Ketika baju itu diserahkan kepada beliau, beliau berkata kepada penjahit itu, "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Sesungguhnya engkau telah menyelesaikan masalahku. Karena selama ini, jika aku menulis, lengan bajuku yang kanan seringkali kotor terkena tinta. Sekarang karena engkau buat sempit, maka aku tidak perlu lagi menggulung lengan bajuku yang kanan. Di samping itu, dengan lengan baju kiri yang selebar ini, aku tidak akan kesulitan membawa buku-buku. Karena aku dapat dengan mudah meletakkan buku-bukuku di dalamnya."

Lelaki dan Hadiah Anggurnya. Suatu hari seorang lelaki miskin mendatangi Rasulullah sambil membawa hadiah segenggam anggur. Dia sangat bersemangat memberikan hadiah tersebut dan menyimpannya di samping Rasulullah sambil berkata, "Wahai Rasulullah, terimalah hadiah kecil ini dariku." Terlihat wajahnya berseri-seri bahagia saat menawarkan hadiah itu. Jelas sekali bahwa dirinya sangat mencintai Rasulullah. Rasulullah mengucapkan terima kasih dengan hikmat, lalu mengambil sebutir buah anggur dan memakannya. Para sahabat yang sedang bersamanya menatap beliau dengan penuh harap. Di luar dugaan semua orang, ketika sebuah anggur habis, Rasulullah kembali memakan sebutir lainnya, tanpa menawarkannya kepada para sahabatnya. Akhirnya, buah anggur itu habis dimakan Rasulullah sendirian. Beliau sama sekali tidak menawarkan anggur-anggur itu kepada siapapun yang hadir. Tentu saja, lelaki itu sangat senang dan akhirnya pamit pulang. Sepeninggal lelaki tersebut, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau makan semua buah anggur itu sendirian dan sama sekali tidak menawarkan kepada kami?" Rasulullah tersenyum sambil menjawab, "Aku makan semua buah anggur itu karena buahnya terasa asam. Jika aku menawarkannya kepada kalian, aku khawatir wajah kalian akan menampakkan ekspresi tidak suka pada buah anggur tersebut. Itu akan menyakiti perasaannya. Jadi aku pikir lebih baik aku memakan semuanya dan menyenangkan hatinya. Aku tidak ingin melukai perasaannya."

Menghormati orang yang lebih tua. Suatu ketika, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tergesa-gesa hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Namun di tengah jalan, beliau mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek yang berjalan sangat lambat. Beliau tidak melewatinya karena memuliakannya. Dengan sabar, beliau berjalan di belakangnya hingga matahari hampir terbit. Tak kala sudah berada di depan pintu masjid, kakek tersebut tidak masuk ke dalam masjid. Maka diketahuilah bahwa kakek tersebut bukan orang Islam. Kemudian Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam masjid dan mendapati Rasulullah memanjangkan rukuknya, sehingga beliau dapat rukuk bersama Rasulullah. Selesai sholat, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memanjangkan ruku? Padahal sebelumnya engkau belum pernah melakukan hal ini." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ketika aku hendak bangun dari ruku, Malaikat Jibril menahanku." Kemudian salah satu sahabat bertanya, "Mengapa Malaikat Jibril melakukannya?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak tahu." Tak lama kemudian datang Malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya tadi Ali tergesa-gesa menuju masjid. Di tengah jalan, ia mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek. Lalu ia bersabar berjalan di belakangnya karena menghormati dan menjaga hak-haknya. Maka Allah Ta'ala memerintahkanku untuk menahan engkau sehingga ia dapat sholat berjamaah bersama engkau. Ini belum seberapa yang lebih mencengangkan. Allah memerintahkan Malaikat Mikail untuk menahan matahari agar tidak terbit sampai dia selesai sholat."

Ika Putri dengan Mampukah Kami, pendengar, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda dan juga menjadi lagu penutup dalam rangkaian nuansa musik islami kita di sore menjelang malam hari ini. Namun pendengar, jangan beranjak terlebih dahulu karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan tentunya ke ruang dengar Anda pada sore menjelang malam di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Dan tentunya bagi Anda yang mungkin saat ini sedang bersantai untuk menikmati santap malam ataupun juga lagi di kamar yang mungkin lagi scroll-scroll Instagram ataupun juga TikTok ya, dan untuk menambah keseruan di malam hari ini, juga malam Jumat ya tentunya, di malam hari ini kembali kami hadirkan lagu-lagu pilihan, dan berikutnya lagu dari Dio Hao dengan Hati dan Belati. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Pendengar Pro 1 Tarakan kanal informasi dan inspirasi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming bertolak menuju Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Kamis 20 Agustus 2026. Kunjungan ini untuk menjalankan tugas negara sekaligus memastikan penanganan dan pemulihan pasca bencana gempa berjalan optimal di lapangan. Wapres terbang dari Bandara Lanut Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam kegiatan ini, Wapres juga didampingi perwakilan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Kunjungan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk melihat langsung kondisi masyarakat terdampak bencana. Selain itu juga memastikan keperluan di masa tanggap darurat mereka terpenuhi. Dengan demikian, langkah pemerintah dalam proses pemulihan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nyata masyarakat. Pada kesempatan ini, Wapres juga membuka ruang bagi mahasiswa turut mengambil peran dalam membantu trauma healing korban di wilayah bencana. Menurutnya, semangat dan kepedulian anak muda perlu difasilitasi agar dapat diwujudkan dalam aksi nyata yang membangun masyarakat terdampak. Wapres menilai keterlibatan mahasiswa merupakan bagian penting dari semangat gotong royong dalam menghadapi bencana. Karena itu, pemerintah tidak hanya memastikan kebutuhan masyarakat tertangani, tapi juga mendorong generasi muda untuk hadir dan berkontribusi sesuai kapasitas dan keahlian yang dimiliki. Selama kunjungan kerja di NTT, Wapres akan meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana, termasuk beberapa fasilitas layanan dasar masyarakat di beberapa daerah, yaitu Kabupaten Sika, Manggarai, dan Manggarai Timur. Kehadiran Wapres merupakan wujud kehadiran negara di tengah masyarakat terdampak bencana, karena menjamin keselamatan masyarakat adalah tanggung jawab negara dan memenuhi kebutuhan warga terdampak adalah prioritas. Sebagai informasi, jumlah korban meninggal dunia akibat gempa yang mengguncang NTT pekan lalu kini bertambah menjadi 73 orang. Data tersebut berdasarkan hasil sementara yang diimpun unsur SAR gabungan hingga Rabu 19 Agustus 2026. Informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id.

Sahabat kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi Cooper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

Pendengar Pro 1 Utara akan kenal informasi dan inspirasi. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meminta pembangunan infrastruktur tidak berhenti pada penyelesaian proyek. Menurutnya setiap proyek harus memberikan dampak ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat. AHY mengatakan pembangunan infrastruktur harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, kemudian membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemenko Infrastruktur mengkoordinasikan 5 kementerian, yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional atau BPN, Kementerian Pekerjaan Umum, lalu Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Transmigrasi. Koordinasi tersebut diarahkan untuk memastikan target pembangunan dalam RPJMN hingga 2029 dapat tercapai, sekaligus mendukung RPJPN 2045 dan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. AHY menilai pembangunan juga harus diselaraskan dengan kebutuhan pemerintah daerah dengan

pewangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain tetesan air hujan

dan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Al-Fatihah.
1: Aci dan Fat, dengan kita baik ramai sayang mendengar, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, sekaligus mengantarkan saya untuk pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda mulai pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah tadi hingga saat ini pukul 19:59. Setelah ini akan ada rekan kami Agus Maulana yang akan menjadi rekan Anda di Tarkan Malam hari ini. Saya Regita Boy pamit, dan selanjutnya kami juga akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Berkara pemirsa, kami akan menghadirkan informasi dari berbagai penjuru tanah air berikut ini.
1: Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
2: Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir untuk membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
0: BNPB mengingatkan masyarakat mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sementara Kolombia menetapkan status darurat bencana nasional akibat gempa bermagnitudo 7,4. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat agar mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur yang tercatat sudah sebanyak 3.752 gempa bumi susulan. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Gempa susulan masih dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut hingga sore tadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan gempa susulan dengan kekuatan besar hingga kecil. Berton mencontoh gempa dengan kekuatan magnitudo 5.7 terjadi pada pagi tadi. Oleh sebab itu, Berton menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan. Penjelasan Berton disampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual sore tadi.
2: Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5.7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto terus memonitor penanganan dampak gempa. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk berada di lokasi sejak pertama kali terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Para menteri aktif memberikan perkembangan penanganan gempa di NTT.
3: Kita memilih untuk lebih fokus mengenai atasi masalah terjadi kali ini. Karena kalau kehadiran seorang presiden tentu membutuhkan persiapan dan sarana-prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan, termasuk misalnya seperti dari Pemprov Jawa Tengah. Ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah.
1: Berton menerangkan pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik dari posko nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Labuan Bajo dan Bandara di Manggarai. Total bantuan yang telah dipasok mencapai 167 ton. Adapun hari ini telah dikirim bantuan dengan total 102 ton. Sementara itu, untuk korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 75 jiwa. Selanjutnya jumlah pengungsian mencapai 92 ribu jiwa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari BNPB maksud kami, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, salah satunya BPBD Kota Banjarmasin, menyebut kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Banjarmasin, sehingga masyarakat diminta menggunakan masker kemanapun saat beraktivitas. Kita bergabung bersama rekan saya, Juma Muhammad.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
5: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir untuk membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
4: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
6: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan menggunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak perlu rutin sekedar keluar rumah.
4: Sementara itu, Andi salah seorang warga merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian masker yang dilakukan. Karena sebagai pekerja di lapangan, dirinya terkadang lupa untuk memperhatikan hal tersebut. Terlebih di saat kabut asap yang mulai menyelimuti sekarang, sangat mengganggu dan mengancam kesehatannya sebagai pekerja di lapangan.
7: Ya, dengan adanya pembagian masker ini, kita sebagai pekerja lapangan sangat terbantu. Apalagi melihat jalan saat ini dari pagi itu kabut asapnya sangat terasa.
4: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumbo Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan penyesuaian jam masuk sekolah karena kualitas udara yang kini kembali memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kita bergabung bersama Aga Jaya Bijaksana.
8: Utamanya akibat kebakaran hutan dan lahan ini.
9: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti Kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan udara yang kurang sehat, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali melakukan penyesuaian jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah yang sebelumnya dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, kini diundur menjadi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara, terutama kabut asap yang masih terjadi pada pagi hari. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI Kamis yang menjelaskan, setiap satuan pendidikan aktif memantau kondisi udara di lingkungan sekolah dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Selain pengunduran jam masuk, peserta didik juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta memastikan fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan TK, pembelajaran mulai diarahkan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ, karena anak usia dini dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang kurang sehat.
8: Tapi untuk anak-anak TK ya, anak TK ini kan masih kita anggap rentan gitu ya, terhadap apa penyakit pernapasan ISPA khususnya, ini kita mintakan untuk PJJ aja, beberapa pembelajaran dari rumah gitu kan, jarak jauh gitu ya. Itu asumsi kita, Pak. Berlaku di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya.
9: Oke.
8: Mungkin di luar Kemenak kan, luar Kemenak.
9: Sementara itu, kebijakan pengunduran jam masuk sekolah di Kota Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendapat tanggapan dari para orang tua siswa. Salah satu orang tua, Rendik Andika, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi udara pada pagi hari masih dipengaruhi kabut asap. Pengunduran jam sekolah diharapkan dapat mengurangi risiko paparan asap terhadap kesehatan anak-anak.
10: Siswa-siswa masuk sekolah itu diundur jam belajarnya, Pak?
11: Iya, kalau di sekolah anak saya kan kebetulan di sekolah swasta itu jam masuknya biar jam 7, sekarang jadi jam 8. Terus kebijakan tambahannya setiap jam pelajaran itu dikurangi 10 menit. Jadi pulangnya lebih cepat dari biasanya.
9: Orang tua berharap kondisi kabut asap segera berakhir sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Namun, selama kualitas udara belum membaik, langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Agar jaya bijaksana melaporkan.
0: Dari Palangkaraya kita menuju ke Jakarta. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
12: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan dugaan tersebut menambah wilayah yang diduga terkait dengan pengkondisian audit di Sumatera Selatan. Menurut Taufik, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah pada dugaan tersebut. Salah satunya berupa komunikasi antara tersangka Titin Rita Lestari dengan pihak swasta bernama August Dewanggara. Mereka merupakan tersangka terkait pengkondisian audit di Muara Enim. KPK sendiri masih mendalami komunikasi dan bukti yang ditemukan. Namun penyidik tetap memusatkan pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara pengkondisian hasil audit BPK di Muara Enim.
12: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik bahwa tersangka pemeriksa pajak ini, si saudari T dengan saudara A, itu ada pembicaraan yang kemudian tidak hanya, jadi yang bersangkutan pemeriksa dari auditor ini tidak hanya diminta untuk melakukan pemeriksaan di wilayah Muara Enim saja. Jadi ada beberapa wilayah yaitu Muara Enim, Pali, dan yang ketiga ada Empat Lawang gitu. Nah, ini akan didalami oleh tim penyidik karena ada pola yang mungkin atau peluang-peluang untuk dilakukan pendalaman apakah yang terjadi di Muara Enim itu modusnya sama dengan di daerah-daerah lain yang dilakukan oleh baik itu tersangka A atau tersangka T gitu.
13: Sebelumnya juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK menduga pengkondisian hasil audit BPK tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim. Penyidik juga mendalami Bupati Pali terkait dugaan serupa yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Penukal Abal Matang Ilir atau Pali terkait pengkondisian keuangan Pemkab Pali.
14: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Pali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK. Di mana Kabupaten Pali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga kepada saudara BB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi, bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WTP.
13: Dalam perkara di Muara Enim, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan. Perkara tersebut berkaitan dugaan suap pengaudisian hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Muara Enim Edison, pihak swasta Agus Dewanggara yang merupakan orang kepercayaan dari anggota BPK 5 Bobby Adityo Rizaldi, serta aparatur sipil negara anggota BPK Titin Rita Lestari. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih. Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memvonis Dirut PT Perusahaan Gas Negara periode 2008-2017 Hendy Prio Santoso dalam kasus korupsi di PGN. Kita simak laporan dari Muhammad Isnan Suhanda.
15: Menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso tersebut di atas terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan.
16: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT Isargas yang merugikan negara sekitar 255 miliar rupiah dengan terdakwa Hendy Prio Santoso. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani agendakan pembacaan putusan atau vonis. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Oleh karenanya, Majelis memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 4 tahun denda 200 juta rupiah.
15: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendy Prio Santoso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda jumlah 200 juta rupiah yang wajib dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar. Dalam jangka waktu tersebut akan dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan atau pendapatan terdakwa dan apabila penyitaan serta pelelangan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
16: Sementara itu kuasa hukum terdakwa Dwi Mulyono Seno Aji menyatakan kecewa atas vonis Majelis Hakim sehingga pihaknya akan pikir-pikir dulu dan berkomunikasi dengan terdakwa Hendy Prio Santoso apakah akan mengajukan banding atau tidak.
17: Tapi kalau mengenai putusan terus terang saya nggak puas ya. Karena kami berpendapat masalah khususnya masalah penyertaan indeplikannya itu kami berpendapat syaratnya itu nggak dipenuhi gitu loh. Tadi yang dipertimbangkan adalah syarat harus ada kehendak bersama ya, kehendak bersama dalam arti kaitannya dengan masalah perjanjian jual beli gas dengan advance payment itu. Dan yang kedua itu yang paling penting, pelaksanaannya harus bersama. Nah, pelaksanaan bersama ini nggak ada.
16: Vonis Hendy Prio Santoso lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Hendy Prio Santoso dengan tuntutan 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 yang akan dilangsungkan Jumat besok di Jakarta membahas sejumlah kemitraan ekonomi. Ratno Mandasari menyampaikan informasi lengkapnya.
18: Nah dengan area ini, CSD ini memiliki kesepakatan
19: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok RRT Wang Yi akan memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 pada Jumat besok di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Luar Negeri Sugiono ke Beijing pada tahun lalu. Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Arifianto Sofianto dalam konferensi pers hari ini di Ruang Palapa Jakarta mengungkapkan pertemuan CSD ke-1 akan difokuskan pada kemitraan ekonomi. Namun diplomat yang akrab di Sapa Gori ini tidak merinci lebih lanjut mengenai berbagai poin yang akan mencuat di pertemuan besok sebab menurutnya hal itu masih dibahas oleh tim kedua negara. Meski demikian, Gori menyebut terkait kemitraan ekonomi dalam kerangka CSD ke-1 diharapkan akan mencapai tujuan utama yaitu penguatan komitmen kedua negara terutama terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan.
18: Untuk kemitraan ekonomi ini, mungkin harapan capaian utamanya adalah penguatan komitmen kedua negara terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan kedua negara termasuk penguatan investasi RET di Indonesia dan juga dukungannya terhadap sektor-sektor prioritas pemerintah RI.
19: Gori mengungkapkan di hari yang sama juga akan diselenggarakan pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dan RRT dalam mekanisme 2+2.
18: Lalu untuk yang 2+2 ini akan lebih membahas sebagaimana 2+2 lainnya lebih kepada politik pertahanan dan keamanan karena memang sesuai namanya join Foreign and Defense Minister Meeting, jadi memang fokusnya di sana.
19: Pada pertemuan CSD Perdana di Jakarta, Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan didampingi oleh sejumlah pejabat tingkat wakil menteri khususnya di bidang ekonomi. Sedangkan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Wang Yi ke Jakarta, turut serta Menteri Pertahanan Dong Jun yang akan hadir dalam pertemuan Su Plus 2 beserta Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin.
18: Terima kasih Mbak Karo.
19: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Semua, termasuk juga bintang tamu kita hari ini.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menandatangani dekret yang menetapkan status darurat bencana nasional gempa bumi di Kolombia selama 30 hari ke depan. Kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan bencana nasional di Kolombia mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis dari gempa bumi bermagnitudo 7,4 tersebut yang terjadi pada 10 Agustus lalu.

0: Sementara dari dunia olahraga, mini kompetisi panjat tebing menjadi ajang simulasi dan evaluasi atlet Indonesia sebelum menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Jepang. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menggelar mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ajang yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus ini sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kompetisi ini diikuti 33 atlet, terdiri atas 14 atlet pelatnas dan 19 atlet non-pelatnas. Peserta non-pelatnas merupakan atlet terbaik nasional dengan peringkat 1 hingga 10. Kepala Pelatih Panjat Tebing Indonesia, Galar Pandu Asmoro, menyebut ajang ini menjadi tolok ukur kemampuan atlet.
2: Simulasi atau mini kompetisi yang sedang berlangsung, selain juga sebagai tolak ukur kemampuan atlet-atlet Asian Games ya, yang menjelang Asian Games ini, juga memberi kesempatan pada atlet-atlet di luar pelatnas untuk bisa bergabung, berlatih bersama, ya berbagi pengalaman juga, dan berbagi apa ya fasilitas yang ada di inilah di pelatnas.
1: Sementara itu Sekretaris Umum FPTI Wahyu Pristiawan Puntoro menilai hasil kompetisi ini menggambarkan komposisi kekuatan atlet saat ini.
3: Hasil dari pertandingan mini kompetisi ini ya sudah sangat menggambarkan komposisi yang saat ini ada gitu, dan syukur alhamdulillah kan tentunya motivasi dari atlet-atlet yang bisa akan bermain di Asian Games tentu sangat tinggi kan, mereka juga nggak mau kalah belum bertanding di ininya gitu.
1: Kompetisi ini mempertandingkan disiplin lead dan speed untuk menguji kemampuan teknis serta kesiapan bertanding. Hasilnya menjadi bahan evaluasi tim pelatih sebelum keberangkatan menuju Jepang. Asian Games 2026 Aichi Nagoya berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Panjat tebing menjadi salah satu cabang yang diharapkan menyumbangkan prestasi bagi Indonesia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup Warta Berita pukul 7 malam hari ini, dan kami pastikan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya yang bisa Anda simak di Indonesia Menyapa Malam. Informasi bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 Tarakan. Halo, jumpa lagi ya bersama saya Agus Maulana di malam hari ini. Malam yang masih juga panas ya di kota Tarakan kita tercinta. Dan di malam, apa nih, malam Jumat ya. Edisi Kamis 20 Agustus 2026. Seperti biasa kami akan menyuguhkan sejumlah program untuk Anda di malam hari ini. Mulai dari sajian informasi dalam warta berita yang baru saja Anda simak informasinya, dan kemudian akan dilanjutkan dengan mimbar agama Islam dengan tema malam hari ini, yaitu tentang hak sesama muslim. Dan kemudian jangan Anda lewatkan pendengar, akan ada ngobras, ngobrol bareng komunitas yang malam hari ini seperti biasa ya di malam Jumat akan ada Radio English Community dengan tema Teacher versus Young Speaker di pukul 21 lewat sedikit. Dan kemudian juga akan dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu yang akan membuat kita bernostalgia, bertamasya di masa lalu dalam segmen Ruang Rindu di pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya akan kami tutup dengan sajian lagu-lagu yang akan mengalun di ruang dengar Anda di pukul 23 dalam segmen Jazz Musik. Baik pendengar, langsung saja Anda ikuti mimbar agama Islam dengan judul Hak Sesama Muslim oleh Ustadz Herdiansyah.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Halo sobat, punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026, ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq yuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'du. Hadirin pendengar RRI Kota Tarakan yang sama-sama kita dirahmati Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan nasihat dan juga kepada diri kami pribadi dan kepada kaum muslimin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tema yang kami sampaikan berkenaan tentang hak seorang muslim sesama muslim, yang kita ambil dari rangkuman dari Kitabul Jami di hadis yang pertama. Kita bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslim alal muslim sittun qila ma hunna ya Rasulullah qala iza lakitahu fasallim alaih wa iza da'aka fa'ajibuhu wa iza stangsohaka fangsohu wa iza atosa fahamidallaha fasammithu wa iza maridah fa'uduhu wa iza mata fattabihu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim terhadap sesama muslim ada enam. Yang pertama, jika kamu bertemu dengannya maka ucapkanlah salam kepadanya. Yang kedua, jika ia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Yang ketiga, jika ia meminta nasihat kepadamu maka berilah ia nasihat. Yang keempat, jika ia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, maka doakanlah ia dengan pengucapan ya rahamukallah, semoga Allah mengrahmatimu. Yang kelima, jika ia sakit maka jenguklah dia. Yang keenam, dan jika ia meninggal dunia maka iringilah atau antarkanlah jenazahnya. Hadirin pendengar yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hak muslim terhadap muslim yang lain. Ungkapan ini bersifat umum, maka ia mencakup setiap individu muslim, baik muslim yang baik keislamannya maupun muslim yang kurang baik keislamannya. Sekalipun muslim tersebut sering melakukan dosa-dosa besar, ia tetap termasuk dalam hadis ini. Selama dosa besar tersebut bukanlah berupa kekufuran yang mengeluarkannya dari Islam, seseorang masih masuk kategori muslim, maka hukum asalnya ia berhak mendapatkan haknya sebagai seorang muslim. Inilah hukum asal yang berlaku bagi setiap muslim. Akan tetapi hak yang merupakan hukum asal tersebut dapat gugur atau tidak dipenuhi jika terdapat penghalang. Misalnya, seorang muslim mengundang muslim lainnya untuk menghadiri acara walimah atau pernikahan yang syarat akan hal-hal berbau maksiat, maka muslim yang diundang diperbolehkan untuk tidak memenuhi undangan itu. Bahkan wajib baginya untuk tidak menghadiri acara semacam itu. Hukum asal mendatangi undangan sesama muslim yang semula wajib menjadi gugur karena adanya kemaksiatan dalam acara yang dilaksanakan. Kemudian hak seorang muslim atau muslim lainnya ada enam. Artinya bilangan enam yang disebutkan dalam hadis bukanlah sebagai suatu pembatasan, melainkan semata penegasan dan perhatian lebih dari Rasulullah SAW terhadap enam hak tersebut. Artinya masih ada hak sesama muslim lainnya selain enam hak yang disebutkan dalam hadis ini.
Perlu digarisbawahi bahwa yang dimaksud hak dalam hadis ini adalah perkara-perkara yang semestinya tidak ditinggalkan. Maksudnya adalah di antara 6 hak di atas yang wajib dipenuhi. Dan ada pula yang mustahab, yaitu yang sunnah, yang sangat ditekankan sehingga karena urgensinya dimiripkan dan disebutkan dalam satu untaian dengan perkara-perkara yang wajib. Kita masuk poin yang pertama. Iza lakitahu fasallim alaih. Jika engkau bertemu sesama muslim, maka berilah salam kepadanya. Memberi salam adalah merupakan salah satu amalan yang sangat mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in. Iza fa'altumuhu tahabbabtum absus salam bainakum." Kalian tidak akan masuk surga kecuali jika kalian beriman. Dan kalian tidak akan beriman dengan kesempurnaan hingga kalian saling mencintai. Kata Nabi, maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang suatu hal yang dengannya melakukannya kalian akan saling mencintai? Tebarkanlah salam di antara kalian. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma mengisahkan suatu ketika seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal amalan terbaik dalam Islam. Rasulullah sallam bersabda, "Tutu'imu ta'am wa taqra'us salam ala man araqta wa man lam ta'rif." Memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan tidak engkau kenal. Hadirin pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salam merupakan amalan yang indah karena di dalamnya terdapat doa keselamatan kepada sesama muslim. Dengan membiasakan menyebarkan salam, maka akan timbul rasa cinta di antara kaum muslim. Dengan demikian, jalinan ukhuwah Islamiyah akan semakin erat. Setiap muslim berhak untuk mendapatkan ucapan salam meskipun muslim tersebut merupakan ahli maksiat. Justru kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla akan menjadikan salam yang kita ucapkan dengan tulus kepada muslim pelaku maksiat terdapat penyadaran jiwanya yang selama ini tersesat serta membukakan pintu hatinya untuk segera bertaubat. Berbuat kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan yang selama ini dia lakukan. Jika seorang yang soleh malah bermuka masam dan enggan mengucapkan salam kepada ketika melewati saudaranya sah muslim yang ahli maksiat, bisa jadi sikapnya tersebut malah memicu kejengkelan, amarah dan kebencian si muslim pelaku maksiat tersebut terhadapnya dan orang-orang soleh lainnya, sehingga ia semakin tidak bergerak untuk bertaubat dan malah semakin dekat dengan teman-teman sesama pelaku maksiat. Abdullah bin Salam radhiyallahu an, seorang mantan pendeta Yahudi yang masuk Islam dan kemudian menjadi salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang paling mulia, ia menuturkan ketiga setibanya Rasulullah SAW di kota Madinah. Kata Abdullah, aku pun datang untuk melihatnya. Tatkala aku memperhatikan wajah beliau, aku yakin bahwasanya wajah beliau bukanlah wajah seorang pendusta. Ketika itu, wejangan atau nasihat pertama yang beliau sampaikan adalah, wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah tali silaturahmi dan solatlah di waktu malam tak kala seorang sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Perhatikanlah bahwa menyebarkan salam bukanlah perkara sepele dan remeh. Nilainya sangat besar. Bahkan ia adalah salah satu nasihat pertama
yang Rasulullah SAW sampaikan sejak awal menginjak kaki beliau di kota Madinah untuk berdakwah. Seorang sahabat, At-Taufail bin Ubay bin Ka'ab, pernah menyertai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ke pasar. Ternyata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tidak berputus-putus menyebarkan salam kepada siapa saja yang berpapasan dengannya, baik kaya maupun miskin, pedagang besar ataupun pedagang kecil. Kepada semuanya beliau memberikan salam. Suatu ketika Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma kembali mengajak At-Taufail untuk menyertakan ke pasar. Kali ini At-Taufail pun memberanikan diri untuk bertanya, bukankah sebaiknya

Ini adalah wa iza da'aka fa'ajibhu. Jika dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Mayoritas ulama mengatakan bahwa yang wajib dipenuhi hanyalah undangan walimah pernikahan. Adapun memenuhi undangan yang lain hanyalah hukumnya mustahab atau sunnah dan tidak sampai diwajibkan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sarrut ta'ami ta'am al-walimah yumna'uha mayyatiha wa yudu'a ilaiha man ya'baha wa man lam zahabbad ata faqad asallahu wa rasulah. Kata Nabi SAW, seburuk-buruknya jamuan makanan adalah jamuan walimah atau acara pernikahan yang hanya mengundang orang-orang yang tidak membutuhkan. Artinya orang-orang kaya saja. Sementara mengabaikan orang-orang yang membutuhkannya, yaitu orang-orang miskin. Kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak memenuhi undangan walimah atau pernikahan, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Idza du'iya ahadukum ila walimati falyatiha." Apabila kalian diundang untuk menghadiri walimah atau pernikahan, maka hendaklah ia mendatanginya. Para ulama berdasarkan beberapa arahan umum dalam syariat serta sejumlah kejadian yang dialami para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan beberapa syarat yang harus terpenuhi pada sebuah walimah pernikahan sehingga hukum menghadirinya menjadi wajib. Syarat-syaratnya tersebut adalah yang pertama adalah yang mengundangnya adalah seorang muslim. Apabila yang mengundang adalah orang kafir, maka tidak wajib untuk menghadirinya. Syarat yang kedua adalah bahwa yang mengundang adalah orang yang sedang tidak dihajar atau diboikot. Seandainya yang mengundang adalah orang-orang yang dikatakan dihajar atau diboikot oleh pemerintah lantaran kemaksiatan atau kebid'aannya yang dilakukannya dengan tujuan menyadarkan untuk segera bertaubat, maka sebaiknya ia tidak memenuhi undangan tersebut guna memberi efek jerah kepada si pengundang. Demikian pula halnya jika si pengundang adalah pelaku bid'ah yang sangat parah kerusakannya seperti pengikut sekte Syiah Rafidhah. Tapi lagi seorang tokoh besar kebid'ahannya, bahkan terlebih lagi jika ia khawatir akan terpengaruh oleh kebid'ahannya, maka sebaiknya ia tidak memenuhi undangan tersebut. Ketiga, syarat adalah bahwa undangan tersebut bersifat khusus. Seperti undangan yang disampaikan secara lisan, melalui kartu undangan khusus, atau melalui media elektronik, baik secara langsung ataupun melalui perantara. Namun, seandainya undangan tersebut bersifat umum, seperti ketika seorang mengundang jamaah masjid secara umum, jamaah majelis taklim atau anggota grup-grup di media sosial, maka hukum memenuhi undangan yang seperti itu tidaklah wajib, melainkan hanya disunnahkan saja. Syarat yang keempat adalah bahwa undangan pada hari pertama walimah. Jika ada seorang yang mengadakan walimah selama beberapa hari dan kita diundang pada hari yang kedua atau seterusnya, maka ia tidak wajib untuk memenuhinya. Karena yang utama adalah undangan di hari yang pertama. Kemudian yang kelima adalah tidak memberatkan. Yang dimaksud tidak memberatkan adalah jika suatu menghadirinya undangan tersebut, seorang harus bepergian jauh atau mengeluarkan biaya yang sangat besar. Akan tetapi, jika seorang merasakan mampu untuk menghadiri undangan demikian, maka hendaklah ia menghadirinya
demi

0: membuat senang hati saudaranya serta mengundang yang mengundangnya. Terlebih lagi jika yang mengundang adalah kerabat atau teman dekat kita, maka sebaiknya kita berusaha untuk menghadirinya. Yang keenam adalah tidak ada kemungkaran pada acara walimah tersebut. Seperti adanya ikhtilat campur baur antara laki-laki dan wanita. Sementara kita tahu kebiasaan para wanita di tempat kita jika menghadiri acara walimah, mereka berhias dengan seindah-indahnya dan bersolek secantik-cantiknya. Belum lagi banyak di antara para wanita tersebut yang tidak memakai jilbab, membuka auratnya dan lain-lain sebagainya. Maka dalam hal kondisi ini, seorang tidak lagi berkewajiban menghadiri undangan walimah tersebut. Hak yang ketiga, wa izastang sohaka fangsahu. Kata Nabi, jika dia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia. Dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu an berkata, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salati wa ita'iz zakah wa nushihi li kulli muslim. Saya membayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu menegakkan salat, membayar zakat dan memberikan nasihat bagi setiap muslim. Para ulama menyebutkan bahwa hukum menasehati orang muslim apabila tanpa diminta adalah sunnah. Akan tetapi jika seorang muslim datang meminta nasihat kepada kita, maka wajib hukumnya bagi kita untuk menasehatinya. Terkadang seorang muslim yang sedang menghadapi suatu permasalahan yang datang kepada kita untuk meminta nasihat, maka nasihatilah selama Anda mampu. Jangan pelit dengan nasihat. Nasihatilah dan berikanlah solusi bagi saudara kita berdasarkan dalil-dalil syariah yang kita ketahui. Dan juga berdasarkan pengalaman kita. Jangan malah berbasa-basi, mengelak dari memberikan nasihat atau bahkan malah berbalik menipu dan memperdaya orang-orang yang meminta nasihat tersebut. Misalkan, seorang datang kepada kita dengan mengatakan, akhi, ada seorang ingin melamar putri saya. Bagaimana menurut antum? Antum kan mengenal orang tersebut. Sebagai orang yang mengenal pribadi orang-orang yang ditanyakan, maka kita wajib berusaha untuk menjelaskan hakikat kepribadian orang tersebut. Sepanjang pengetahuan kita, seakan-akan yang akan dilamar adalah putri kita sendiri. Kemudian hak yang keempat adalah wa iza marida fa'uduhu. Dan jika dia sakit, maka jenguklah dia. Hukum menjenguk saudara muslim yang sakit adalah fardu kifayah. Artinya, jika salah seorang muslim sakit, tidak semua muslim lainnya harus menjenguknya. Akan tetapi cukup sebagian dari mereka saja yang menjenguknya. Namun, jangan sampai tidak seorang muslim pun yang tidak menjenguknya saudara muslim yang sakit tersebut. Salah satu sisi akhlak yang sangat penting, yang Rasulullah SAW memberikan perhatian khusus padanya, yaitu akhlak dalam menjenguk seorang yang sakit. Telah banyak datang perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjenguk orang-orang yang sakit sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Al-Bara bin Azib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam memerintahkan kami melakukan 7 perkara dan melarang kami dari 7 perkara juga. Beliau memerintahkan kami untuk menjenguk orang yang sakit, mengiringi jenazah, mendoakan orang-orang yang bersin, menunaikan sumpah, menolong orang-orang yang dizolimi, memenuhi undangan dan menebarkan salam. Demikian juga dalam hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, Atu'imu ja'i'ah wa'audu maridah wa'fuku aniyah. Berikanlah makan orang-orang yang lapar, jengulah orang yang sakit, dan bebaskanlah tawanan. Juga dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, Udul maridah wamsu ma'al janaizi tuzakkirukum al-akhirah. Jengulah orang-orang yang sakit dan iringilah jenazah. Hal itu dapat mengingatkan kalian kepada akhirat. Demikian juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Salasun kulluhunna haqqun ala kulli muslim. Iyadatul marid wattiba'ul janaizi watashmitul atis iza hamidallaha azza wa jalla. Tiga perkara yang semuanya hak bagi setiap muslim. Menjenguk orang yang sakit, mengiringi jenazah, dan menjawab orang-orang yang bersin jika dia memuji Allah. Hadirin pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sahabat yang meriwayatkan hal ini dengan berbagai macam redaksi. Semuanya menjelaskan bahwasanya di antara perkara yang ditekankan oleh Rasulullah SAW adalah menjenguk orang yang sedang sakit. Ini menunjukkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sering menyampaikan hal itu sehingga banyak diriwayatkan oleh para sahabat-sahabatnya. Dari Al-Amashi pernah berkata, kami duduk di majelis, jika kami kehilangan seorang selama 3 hari, maka kami akan bertanya tentangnya. Jika dia sakit, maka kami akan menjenguknya. Dan para sahabat, para salaf-salaf terdahulu memandang besarnya pahala menjenguk orang-orang yang sakit, sehingga mereka memberi perhatian khusus pada perkara ini. Hal ini dikarenakan Rasulullah SAW memberikan perhatian khusus terhadap perkara ini. Tidak mungkin Rasulullah SAW memberikan perhatian khusus terhadap perkara ini kecuali ia adalah amalan yang spesial. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, Man asbaha minkumul yawma sa'imah. Siapa di antara kalian yang pada hari ini berpuasa? Kemudian Abu Bakar berkata, saya. Bertanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini sudah mengiringi jenazah? Maka Abu Bakar pun berkata, saya. Beliau kembali bertanya, siapa di antara kalian yang hari ini memberi makan orang miskin? Maka Abu Bakar mengatakan, saya. Lalu beliau bertanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini sudah mengunjungi orang sakit? Maka Abu Bakar kembali mengatakan, saya. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, tidaklah ciri-ciri itu terkumpul pada diri seorang, melainkan dia pasti akan masuk surga. Hadirin pendengar yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kehidupan kita banyak diisi dengan berbagai macam hal yang membuat kita lupa dengan akhirat. Kehidupan kita yang diisi dengan berbagai macam berita yang tiada hentinya. Juga disertai dengan sikap kita yang sangat ingin tahu membuat kita lalai dari beramal soleh. Oleh karenanya, sebagian ulama mengatakan untuk menyisihkan waktu sebulan sekali kita disuruh untuk pergi ke rumah sakit dalam rangka menjenguk orang sakit. Karena hal itu memiliki dampak yang sangat besar bagi kita. Kita bisa mengetahui karunia Allah Azza wa Jalla yang diberikan kepada kita berupa kesehatan. Para ulama menjelaskan juga bahwa menjenguk orang-orang yang sakit memberikan beberapa faedah dan manfaat untuk orang-orang yang menjenguk. Orang-orang yang sakit dan faedah yang kembali kepada keduanya. Faedah atau manfaat untuk orang-orang yang menjenguk, yang pertama adalah dia akan mendapatkan pahala yang banyak. Yang kedua adalah dia akan menjadikan orang-orang yang pandai bersyukur. Dia akan mensyukuri kesehatan yang ada dirasakan. Kesehatan adalah kenikmatan yang sering kita lupakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nikmatani makbunun fihi ma kasirun minan nas, as-sihatu wal farq." Dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu pada keduanya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Banyak orang yang memiliki kesehatan dan waktu luang akan tetapi tidak dimanfaatkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa khus min sihatika qabla saqamika." Dan manfaatkanlah sehatmu sebelum datang sakitmu. Kemudian faedah atau manfaat kembali kepada orang yang sakit. Hal ini disebutkan Ibnu Tamiyah beliau berkata, musibah yang menimpamu yang membuatmu kembali kepada Allah lebih baik daripada kenikmatan yang membuatmu lupa berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Juga perkataan Ibnu Qayyim rahimallahu taala, beliau berkata, jika bukan karena ujian-ujian dan musibah-musibah dunia, maka seorang hamba akan ditimpa penyakit-penyakit sombong, ujub, kezoliman seperti Fir'aun, dan hati-hati keras penyakit-penyakit tersebut sebab kebinasaannya cepat ataupun lambat. Di antara rahmat Allah yang maha penyayang, Allah memberikan sesekali waktu berbagi obat-obat dalam bentuk musibah yang menjadi imun bagi berbagai penyakit. Inilah fakta yang sesungguhnya, jika seorang telah ditimpa penyakit, maka dia tidak akan bisa menyombongkan diri, baik dalam dengan tubuh, harta, dan jabatannya. Seseorang jika selalu memberikan kesehatan, terkadang tanpa sadar membawanya kepada kesombongan, sebagaimana yang dialami oleh Fir'aun dan lainnya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, dan masih ada beberapa poin yang belum kami sempatkan sampaikan pada saat ini, berhubung waktu yang diberikan terbatas. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan-kemudahan untuk memenuhi hak-hak muslim terhadap muslim yang lain, terhadap muslim kita yang lain. Mari kita mengakhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, baru saja Anda simak mimbar agama Islam dengan tema hak sesama muslim oleh Herdiansyah. Berikutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda sajian drama radio yang diproduksi oleh RRI Fakfak dengan judul Di Balik Bulir Harapan.
2: Samuel, ku su pulang. Aduh, Bapak dengar sekarang ku su jadi sarjana,
3: Pak Lukas, apa kabar? Iya, saya su selesai kuliah, makanya saya pulang kampung.
2: Bapak apa kabar, baik anak? Baru, kapan ku pi kota kerja?
3: Saya tidak mau kerja di kota dulu.
2: Bah, kenapa ku tidak mau kerja di kota?
3: Saya mau tinggal di kampung dan mau bangun kampung ini, Bapak.
2: Dulu, banyak anak muda juga yang bilang begitu. Tapi akhirnya dong tetap pergi.
3: Tapi saya mau buktikan, Bapak, kalau ketemu kampung ini juga bisa maju.
2: Selamat anak. Sekarang kau sudah jadi ketua BUMDES yang baru. Terus kau perencana program apa?
3: Kayaknya ketong harus fokus di ketahanan pangan, Bapak Lukas. Ketemu kampung ini lahan luas, tapi sayur dan bahan makanan masih banyak didatangkan dari luar. Padahal Kalau ketong bisa produksi sendiri, masyarakat kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi. Tidak hanya itu saja, dong juga bisa dapat penghasilan lebih kalau jual.
4: Kupu ide bagus sekali, Ana.
3: Jadi nanti ketong bentuk kelompok tani melalui BUMDES. Masyarakat kampung tak usah pikir depo bibit dan pupuk. Nanti BUMDES yang siapkan.
4: Bapak dukung kok, Samuel. Dan Bapak yakin pasti masyarakat juga dukung.
3: Terima kasih, Bapak Lukas. Saya tak mungkin bisa wujudkan mimpi ini sendiri tanpa dukungan semua warga kampung.

0: Ya ampun, hujan ini tak berhenti. Bagaimana tanaman-tanaman di kebun ini?
1: Samuel, gawat. Bapak baru picek ini. Banyak tanaman terserang penyakit.
0: Astaga, padahal terlalu lama lagi supanen baru.
1: Samuel, kayaknya hasil panen kali ini gagal.
0: Aduh Tuhan, bagaimana ini? Saya gagal nih.
1: Jangan salahkan diri sendiri anak. Kau sudah berusaha. Ini juga faktor alam toh.
0: Tapi masyarakat dong sudah percaya dengan saya.
1: Setiap usaha pasti ada ujian. Kau jangan menyerah ya. Nanti besok kita coba konsultasi dengan penyuluh pertanian.
2: Jadi begini, ada beberapa kesalahan teknis yang harus diperbaiki nih. Saya lihat bedengan yang dibuat ini terlalu panjang, hampir 30 meter baru terada saluran pembuangan yang cukup. Jadi pas hujan deras, air itu udah menggenang di tengah bedengan. Makanya akar tanaman jadi cepat busuk, terus terserang penyakit juga.
0: Waduh, saya kira kemarin panjang bedengan semakin bagus. Selain itu, apalagi ibu yang harus ketong perhatikan?
2: Jadi sebelum menanam itu, sebaiknya kondisi tanah harus diperiksa. Supaya ketong tahu apakah tanah ini terlalu asam kah atau kekurangan unsur hara. Jadi tera asal tanam saja. Jarak tanam juga itu ketong harus perhatikan, jangan terlalu rapat. Ini kan terlalu rapat toh, makanya sinar matahari termasuk dengan baik. Jadinya lembab, terus mudah kena penyakit juga.
0: Oh begitu, jadi apa yang harus ketong lakukan duluan ibu?
2: Pertama itu sebaiknya perbaiki drainase, terus buat bedengan baru yang lebih pendek, atur jarak tanam, gunakan bibit juga yang sesuai, terus jangan lupa lakukan pemantauan rutin juga.
0: Baik ibu, saya catat semua.
1: Kita berhasil Samuel, keladi, sayur, rica dan jagung ini tumbuh subur.
0: Ini semua berkat bantuan Ibu Rina.
1: Panen kali ini terbesar yang pernah Bapak lihat, Samuel.
0: Puji Tuhan. Tapi ada satu hal yang ketong lupa pikirkan. Depo pemasaran nanti bagaimana ya?
1: Itu lagi. Pedagang biasa dong tawar harga terlalu murah. Kalau dijual begitu, petani bisa rugi.
2: Ada apa, Pak Luka, Samuel? Panen kali ini berhasil, toh?
0: Iya ibu, panennya bagus. Tapi karena panen melimpah, ketong khawatir dengan pemasarannya.
2: Kalau bisa tuh jangan hanya jual hasil dalam bentuk mentah saja.
0: Maksudnya bagaimana ibu?
2: Ya contohnya kayak keladi nih, bisa diolah jadi keripik. Kan dia pun nilai jual itu bisa lebih tinggi, terus lebih tahan lama lagi toh.
0: Kenapa saya terpikir dari dulu kalau jadi keripik, kan mama-mama kampung juga bisa ikut bekerja.
1: Betul juga, jadi manfaatnya bisa lebih banyak.
0: Bapak Lukas, setelah usaha keripik keladi, saya ada pikir bagaimana kalau BUMDES buat usaha ayam petelur juga.
1: Ayam petelur?
0: Iya, selama ini saya lihat telur masuk dari luar daerah. Padahal kebutuhan masyarakat tinggi, ini peluang yang bagus.
1: Jadi usaha pertanian dan peternakan saling mendukung.
0: Betul, kalau harga sayur turun, masih ada pemasukan dari telur. Jadi anak-anak muda kampung yang belum bekerja, ada kerja bisa ikut ambil bagian.
1: Diversifikasi usaha seperti ini yang membuat ketong pu ekonomi kampung lebih kuat. Terima kasih anak, khusus buat banyak perubahan untuk ketong pu kampung ini.
0: Sapu impian dari dulu memang ingin membangun ketong pu kampung ini Bapak Lukas. Saya ingin BUMDES bukan hanya tempat untuk kelola usaha saja, tapi juga motor penggerak kesejahteraan masyarakat kampung. Mungkin nanti ke depan ketong bisa bangun toko tani atau buat usaha percetakan juga, jadi bisa mengurangi tingkat pengangguran di kampung.
1: Kupu ide bagus sekali anak. Semoga saja semakin banyak anak muda yang punya semangat bangun kampung kayak kowe. Bapak dan warga kampung sangat mendukung. Sama-sama dengan semangat gotong royong, kita akan wujudkan program ini, anak. Terapa, biar pelan-pelan saja, satu-satu. Bapak yakin kita pu kampung ini bisa tumbuh lebih mandiri dan sejahtera.
2: Kegagalan bukanlah akhir dari sebuah perjalanan. Bagi Samuel dan masyarakat kampungnya, Kegagalan justru menjadi awal untuk belajar dan tumbuh lebih kuat. Karena ketahanan pangan tidak berhenti pada menanam dan memanen, ketahanan pangan juga berarti mengolah hasil, memperluas pasar, menciptakan lapangan kerja, dan membangun usaha yang berkelanjutan. Demikian drama radio Di Balik Bulir Harapan. Persembahan Teater Angkasa RRI Fak-Fak.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, kami hadirkan untuk Anda Ngobras, ngobrol bareng komunitas di mana malam hari ini seperti biasa di malam Jumat. Akan ada Radio English Community yang pada malam hari ini bertemakan tentang Teacher versus Young Speaker, yang seperti biasa akan dibawakan oleh host kami, Gode Permana.

Pendengar baru saja Anda ikuti ya, ngobrol-ngobrol bareng komunitas bersama Radio English Community, tentunya bersama host andalan kita ada Gode Permana. Dan berikutnya selama satu jam ke depan kita akan bernostalgia dengan lagu-lagu masa lalu dalam segmen Ruang Rindu. Dan sebagai lagu pembuka di malam hari ini ada Daniel Potter dengan Bad Day.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Iya, itu dia pendengar dua lagu pembuka ya di ruang rindu kita di malam hari ini. Ada dari Daniel Bowter dengan BDI, dan yang baru saja anda nikmati ada Jason Mraz, I'm Yours, yang mana lagu ini juga cukup memberikan memori tersendiri ya buat saya di tahun 2009, di mana awal-awal masuk kuliah ya, dan disuguhkan dengan lagu yang sangat ngebeat, yang sangat asik dari miliknya Jason Mraz. Dan pendengar, Jason Mraz sendiri merupakan penyanyi ya, dan sekaligus penulis lagu Amerika Serikat, di mana ia lahir dan dibesarkan di Mechanicville, Virginia. Ia telah bermain dengan banyak musisi, yang mana diantaranya ada Jack Johnson, ada Dave Matthew, kemudian ada James Blunt, ada Gavin DeGraw, dan sederet musisi terkenal lainnya. Dan album-album yang sudah ditelurkan ya oleh Jason Mraz sejauh ini, ada album Yes ya yang dirilis di tahun 2014, kemudian ada Love Is a Four Letter Word di tahun 2012, dan kemudian ada Wishing We Dance We Still Things yang dirilis tahun 2008, dan kemudian ada Geeking Out Across the Galaxy di tahun 2006. Dan lagu-lagunya cukup terkenal ya, apalagi di saat itu. Yang mana salah satu lagu yang cukup booming, salah satunya adalah Jason Mraz dengan I'm Yours. Dan lagu berikutnya pendengar di ruang radio kita di malam hari ini, berikutnya ada Christina Aguilera dengan Beautiful.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Ya, itu dia pendengar Jami Rokwai dengan Virtual Insanity, yang mana jadi salah satu lagu yang menjadi hitsnya ya dari Jami Rokwai itu sendiri. Dan pendengar Jami Rokwai ya merupakan salah satu penyanyi dan grup musik asal Inggris yang menangkan nominasi Grammy Award sebagai grup musik terbaik. Grup musik ini umumnya beraliran funk, disco dan juga jazz, yang mana anggotanya berjumlah 9 orang. Dan sejak tahun 93 pendengar ya, Jamiroquai hingga 2017 ya, menelurkan setidaknya ada 8 album ya, di mana album pertamanya berjudul Emergency on Planet Earth yang dirilis di tahun 93, dan kemudian The Return of the Space Cowboy di tahun 94, ada Traveling Without Moving di tahun 96, ada Synchronize di tahun 99, ada Avant Odysseus di tahun 2001, ada Dynamite di tahun 2005, dan kemudian di 2010 Rock Does Like Star, dan kemudian 7 tahun berikutnya ada Automation. Itu dia pendengar sekilas ya tentang Jamiroquai. Berikutnya pendengar, masih di ruang rindu kita di malam hari ini, kali ini kita bergeser ke musisi tanah air yang tentunya tidak asing ya, khususnya untuk Anda kelahiran 90-an atau 80-an ya. Lagu yang tidak asing di telinga kita, ada Chris Patih dengan Tak Lekang Oleh Waktu.

0: Sen, Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Mabar sampai pagi, kejar yang tertinggi, lalu selebrasi. Bagi anak muda sekarang, game online bukan cuma hiburan, tapi udah jadi tempat tongkrongan digital yang seru abis. Tapi tahu nggak, di balik serunya kerja sama tim buat hancurin turret lawan, ada bonus nyata yang buat asah otak kamu. Mulai dari refleks cepat, kemampuan analisis, sampai jago bahasa Inggris karena sering chattingnya sama pemain global. Eits, tunggu dulu. Kalau jempol udah nggak bisa lepas dari layar, tugas sekolah atau kuliah mulai terbengkalai, dan jam tidur kamu juga mulai berantakan. Nah, itu dia tandanya kamu udah masuk zona berbahaya kecanduan. Main games itu boleh banget, tapi kontrol itu mutlak. Jadilah gamer cerdas yang tahu kapan harus push rank dan kapan harus rehat demi masa depan. So, siap lockout sebentar buat lanjutin kejar mimpi kamu di dunia nyata.

0: lagi libur kuliah ya Mas ya. Mau pesan apa Mas?
1: Nggih Bu, kalau pesan setunggal nggih, pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih Bu.
0: Wah, piye Mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh Mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh Nak?
1: Di Inggris Bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya. Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita Mas.
1: Jangan sampai tuh Bu. Ilmu boleh dicari Bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya Bu bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu Nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

Ya, itu dia pendengar lagu dari milik Kenji dengan Sudah, yang mana menjadi lagu terakhir ya di segmen Ruang Rindu kita pada malam hari ini. Dan sebagai penutup kami hadirkan untuk Anda sajian lagu-lagu dalam segmen Jazz Musik.

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik, ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai. Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan. Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini nih, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih, Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang, nggak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

0: minta sangu.
1: Hah? Apa itu sangu?
0: Uang jajan lah, Bu. Kan Ade mau sekolah.
1: Ade, mulai sekarang enggak usah bawa sangu lagi ya, Dek ya. Ade sudah dapat MGB di sekolah.
0: MGB?
1: Iya. Makan gratis bergizi.
0: Yeay, asik.
1: Ade dapat makanan bergizi supaya bisa tumbuh sehat dan pintar.
0: Iya, Kak Bu.
1: Iya dong. Ade sehat, Ibu pun senang.
0: Yeay.

Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, gelas plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Nak, jangan. Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

0: mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini,

budaya dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman.

Peringat dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda. Dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Tarakan Timur, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tarakan.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia. Tarakan kembali hadir menjumpai Anda dengan rangkaian acara sepanjang hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Dipancar luaskan melalui FM 97,9, 99,9 MHz dari Studio Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Kami ucapkan selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar RRI, program Masatukan Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Dimancarlotkan dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kampung Patarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, di lembar ke-21 Agustus 2026. Kami hadir menemani Anda untuk hari Jumat ini pendengar. Dan selamat pagi untuk Anda yang baru saja membuka matanya, yang lagi bersiap-siap untuk melakukan aktivitasnya hari ini. Tetap semangat pendengar yang lagi sakit karena pengaruh cuaca, yang lagi sakit karena kecapean, yang lagi sakit karena mungkin akhir-akhir ini terlalu banyak kegiatan. Semoga cepat sembuh, kembali melakukan aktivitasnya, semangat seperti biasa, dan juga pastinya tetap bersama kami di 97,9 MHz. Baiklah pendengar, untuk hari ini ya, di tanggal 21 Agustus, tepat di hari Jumat, itu untuk Anda yang mungkin baru saja membuka matanya, jangan lupa pendengar, jangan lupa untuk refresh dulu dirinya, tersenyum dulu di pagi hari ini, dan afirmasi diri yang positif-positif ya. Semoga hari ini tuh berjalan dengan lancar. Diawali dengan satu lagu dari miliknya Kelly Taubat, dan juga akan ada pengajian Al-Quran dengan Syurah Al-Fusilat dari Taki Malik.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pencuri yang bertaubat. Seorang pencuri memasuki rumah Imam Khalaf bin Abi Ayyub. Pencuri tersebut melihat beliau sedang sholat malam. Dengan sangat cepat, pencuri itu mengumpulkan semua harta beliau dan memasukkannya ke dalam kantong besar miliknya. Tanpa disadari pencuri, Imam Khalaf mengetahui dan memperhatikannya. Lalu pencuri itu keluar melalui tembok dan berusaha menaikinya. Tetapi tidak bisa. Pencuri itu terus mencoba. Tetapi tetap gagal. Tidak bisa menaiki tembok itu. Karena merasa iba dan kasihan kepada pencuri itu, maka beliau menyapanya. Ambillah kunci ini dan keluarlah melalui pintu itu. Pencuri itu merasa malu dan tersentuh dengan sikap beliau dan berkata, "Demi Allah, orang seperti engkau tidak layak dizalimi." Pencuri itu pun akhirnya mengembalikan semua barang curiannya dan bertobat kepada Allah di hadapan beliau.

menghormati orang yang lebih tua. Suatu ketika, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tergesa-gesa hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Namun di tengah jalan, beliau mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek yang berjalan sangat lambat. Beliau tidak melewatinya karena memuliakannya. Dengan sabar, beliau berjalan di belakangnya hingga matahari hampir terbit. Tak kala sudah berada di depan pintu masjid, kakek tersebut tidak masuk ke dalam masjid. Maka diketahuilah bahwa kakek tersebut bukan orang Islam. Kemudian Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam masjid dan mendapati Rasulullah memanjangkan rukuknya, sehingga beliau dapat rukuk bersama Rasulullah. Selesai sholat, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memanjangkan rukuk? Padahal sebelumnya engkau belum pernah melakukan hal ini." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ketika aku hendak bangun dari rukuk, Malaikat Jibril menahanku." Kemudian salah satu sahabat bertanya, "Mengapa Malaikat Jibril melakukannya?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak tahu." Tak lama kemudian datang Malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya tadi Ali tergesa-gesa menuju masjid. Di tengah jalan, ia mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek. Lalu ia bersabar berjalan di belakangnya karena menghormati dan menjaga hak-haknya. Maka Allah Ta'ala memerintahkanku untuk menahan engkau sehingga ia dapat sholat berjamaah bersama engkau. Ini belum seberapa. Yang lebih mencengangkan, Allah memerintahkan Malaikat Mikail untuk menahan matahari agar tidak terbit sampai dia selesai sholat."

0: Tarakan pagi ini menghadirkan Reliki Pagi.
1: Kemuliaan wanita itu sangatlah dijunjung tinggi.
2: Islam telah mengatur berbagai macam tentang kehidupan.
3: Percayalah bahwa Allah selalu bersama kita, kita dapat mengatasi segala sesuatu.
0: Berita Kaltara.
4: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan membutuhkan 50 petugas panitia pemilihan kecamatan.
5: Upaya untuk meningkatkan produksi komoditas pangan di Malinau semakin gencar dilakukan dengan memanfaatkan teknologi.
6: Yang menjelaskan harusnya ada surat resmi dari KONI Kaltara kepada cabor.
0: Sapa Kaltara.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI.
8: Dengan tema berbenah majukan pelabuhan di Kaltara.
9: Terkait tema pada pagi hari ini yaitu pertumbuhan penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat.
0: Tarakan pagi ini pukul 5 sampai 10 waktu Indonesia Tengah.

Pada suatu hari, Imam Ibrahim bin Adam bertemu Imam Syakik Al-Balqi di Mekah. Imam Ibrahim bertanya kepada Imam Syakik, "Peristiwa apa yang membuatmu mencapai kedudukan mulia ini?" Imam Syakik menjawab, "Suatu hari, di Padang Sahara, aku melihat seekor burung yang sayapnya patah, tergeletak tak berdaya. Saat itu aku merenung dan berpikir, siapakah yang memberi makan burung ini sehingga ia masih dapat bertahan hidup di tengah Padang Sahara yang panas ini?" Tak lama kemudian, tiba-tiba tampak seekor burung lain terbang mendekati burung itu dengan membawa makanan di paruhnya. Diletakkan dekat burung malang itu, lalu terbang kembali. Aku bergumam, "Allah telah mengirim burung itu ke Padang Sahara hanya untuk memberi makan burung yang malang itu. Tentu Allah juga akan sanggup memberiku rezeki kapanpun dan dimanapun aku berada." Sejak saat itulah aku memutuskan untuk tidak lagi bekerja. Aku sibukkan diriku hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Setelah mendengar cerita itu, Ibrahim berkata, "Mengapa engkau tidak memilih untuk menjadi burung yang sehat, memberi makan kepada burung yang sakit, sehingga engkau menjadi lebih utama darinya? Apakah belum sampai kepadamu hadis Rasulullah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Seorang Muslim apabila menghadapi dua pilihan dalam hidupnya, maka dia akan memilih yang lebih tinggi dan lebih utama." Mendengar ucapan itu, Syakik segera memegang tangan Imam Ibrahim dan menciumnya sambil berkata, "Engkau adalah guruku."

0: Eh, Jang.
1: Woi, gini, aku nih mau dengar berita.
2: Eh, berita apa lagi yang kau mau?
1: Anu, berita daerah, bah. Tapi, Jang, adakah ya yang terpercaya, terupdate, ndak hoax?
2: Oh, ada, bah.
1: Alah, botek mula tuh.
2: Oh, betul, bah. Ujang baku nih, apa juga yang ndak ku tahu? Jangankan berita Sekaltara, sekali mantan pun ada.
0: Oh, iya ke Jang?
2: Oh, betul lah.
3: Berita Paguntaka, berita seputar Kota Tarakan, pukul 1 siang. Berita Kaltara, berita terkini seputar Kalimantan Utara, pukul 7 pagi. Dan Lintas Banjar, Nusantaraya, berita seputar Kalimantan, pukul 5 sore. Dengarkan setiap hari, kecuali hari Minggu.

Di suatu hari, ada seseorang memperlihatkan kesaktiannya kepada Rabi'ah al-Adawiyah. Orang itu menghamparkan sajadahnya di atas air dan berkata, "Wahai Rabi'ah, marilah kita sholat di atas air." Setelah orang itu berkata, Rabi'ah langsung melemparkan sajadahnya ke udara. Seketika, sajadah itu pun melayang di udara. Lalu Rabi'ah segera melompat ke atasnya sambil berkata, "Naiklah ke sini, mari kita sholat di atas udara." Melihat kemampuan Rabi'ah di atas kemampuannya, orang itu terdiam dan malu. Lalu Rabi'ah berkata, "Hai hamba Allah, yang engkau lakukan tadi dapat dengan mudah dilakukan oleh ikan-ikan. Dan apa yang kulakukan tadi pun sangat mudah dilakukan oleh burung-burung. Yang terpenting dalam hidup ini bukan kehebatan seperti itu, sama sekali bukan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menghambakan diri kita secara total kepada Allah."

Kecerdasan Hatim Al-Asyam. Ketika Imam Hatim Al-Asyam mengunjungi Baghdad, ada seorang Yahudi yang sangat pintar dalam berdebat dan sering mengalahkan para ulama. Si Yahudi ini pun tidak membuang-buang kesempatan untuk berdebat dengan beliau dan mempermalukan beliau di hadapan orang banyak. Setelah acara pertemuan itu terjadi, si Yahudi langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat banyak orang yang pernah berdebat dengannya tidak dapat menjawab. Pertama, apa yang tidak diketahui oleh Allah? Kedua, apa yang tidak ada di sisi Allah? Dan ketiga, apa yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah? Kemudian Imam Hatim berkata, apakah Anda akan berjanji menjadi mu'alaf jika aku dapat menjawab semua pertanyaanmu? Ya, jawab si Yahudi. Imam Hatim kemudian menjawab dengan tenang pertanyaan-pertanyaan si Yahudi satu persatu. Ia menjawab, yang tidak diketahui oleh Allah adalah kawan dan anak, karena Allah tidak berkawan dan tidak beranak. Jawaban kedua, yang tidak ada di sisi Allah adalah kezaliman, sebab Allah tidak pernah berbuat zalim sedikitpun kepada hambanya. Berdasarkan surah Yunus ayat 44. Jawaban yang ketiga, adapun yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah adalah kefakiran, karena Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang fakir. Berdasarkan surah Muhammad ayat 38. Mendengar kelincahan dan kecerdasan Imam Hatim Al-Asyam, si Yahudi pun terkagum-kagum dan akhirnya memeluk Islam.

Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an berjalan melewati sebuah gang di Madinah. Kemudian beliau melihat seorang anak kecil sedang bermain-main dengan burung pipit yang ada di genggamannya. Karena merasa iba, akhirnya beliau membeli burung itu dari anak kecil tersebut, lalu melepaskannya. Tak kala beliau wafat, banyak orang yang bermimpi bertemu dengan beliau. Lalu mereka bertanya kepada Umar, "Apa yang telah Allah perlakukan terhadap dirimu?" Beliau menjawab, "Alhamdulillah, Allah telah mengampuni segala dosa-dosaku." Mereka kembali bertanya, "Dengan sebab apa? Apakah karena kedermawananmu, keadilanmu, atau karena sikap zuhudmu?" Umar menjawab, "Tatkala aku wafat dan kalian telah menguburkanku, saat itu datang kepadaku dua malaikat yang sangat menakutkan. Ketika kedua malaikat tersebut hendak bertanya kepadaku, tiba-tiba terdengar suara tanpa rupa yang berseru, 'Biarkanlah hambaku ini, jangan kalian menanyainya dan menakut-nakutinya. Sesungguhnya aku telah merahmatinya dan mengampuni segala dosa-dosanya karena sewaktu di dunia dia pernah berlaku kasih sayang kepada seekor burung pipit. Karena itulah, maka sekarang aku pun berlaku kasih sayang kepadanya.'"

Pendengar RRI program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi dari miliknya Alfi Rev dan Salam yang sudah kami hadirkan untuk Anda di Nuansa Musik Islami. Kami sudahi sampai di sini. Lagu, musik dan informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di RRI program Satu Tarakan. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di 97,9 MHz.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

Dari miliknya Osvaldo Nugroho dan Anji, hanya untukmu yang sudah mengalun indah di ruang dengar Anda. Pendengar, untuk Anda satu informasi yang datang dari pemerintah Indonesia. Beasiswa Garuda Bakom, ratusan siswa akan dikirim ke kampus top dunia. Pemerintah telah mengirim ratusan putra-putri terbaik bangsa untuk berkesempatan menempuh pendidikan tinggi di luar negeri. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Kodari. Kodari menuturkan bahwa hal itu terlaksana melalui program beasiswa Garuda tahun 2026. Ia mengatakan pengiriman ratusan pelajar di sejumlah kampus unggulan dunia itu terbagi dalam dua gelombang. Kepala Bakom menyebut beasiswa Garuda tidak hanya ditujukan untuk keperguruan tinggi terkemuka di dunia, namun program tersebut juga memberikan beasiswa untuk sejumlah perguruan tinggi bergengsi di luar negeri. Lebih lanjut dirincikan sejumlah negara-negara dunia yang menjadi tujuan pelajar Indonesia menempuh pendidikan tinggi. Dari berbagai negara yang bekerja sama dalam program beasiswa Garuda itu, yang terbanyak yakni dikirim ke Australia. Program beasiswa Garuda ini, dijelaskan Kodari, dilakukan melalui kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi terkemuka dunia. Hal ini dilakukan melalui 7 skema program, persiapan SAT atau Scholastic Assessment Test dan IELTS, International English Language Testing System. Selain itu, skema program penguatan program asing sesuai dengan negara tujuan beasiswa Garuda, pelatihan personal branding, dan juga penulisan esai. Skema fasilitas pendaftaran ke perguruan tinggi terbaik dunia serta penguatan riset kolaboratif STEM dengan mitra perguruan tinggi negeri. Informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dan kembali kami hadirkan untuk Anda satu lagu dari miliknya Adi Duri, Pantai Yang Indah.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

Pendengar RRI program satu kanal informasi dan inspirasi untuk Anda. Theme song kita Indonesia sesungguhnya ada Danar, Axel dan Dokar. Tetap bersama kami di 97,9 MHz pendengar. Sesaat lagi kita akan mengikuti berita Kaltara tepat di jam 7 pagi. Dan berita Kaltara ini juga dapat Anda saksikan melalui kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official. Tetap di 97,9 MHz.

0: kabut asapnya ini sudah mulai sudah tebal, jarak pandang itu terbatas, melihat pulau-pulau itu.
1: Pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang membidangi urusan perindustrian.
2: Kalau berdasarkan data kita itu 21 di bulan Agustus ya.
0: Oh, bulan Agustus saja.
2: Di bulan Agustus saja.
3: Pendengar dan pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini, Jumat 21 Agustus 2026. Berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Diti Hanggraini dan Operator Rumanto, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama, kabut asap yang menerpa wilayah Tarakan selama cuaca panas berdampak pada terganggunya aktivitas nelayan di perairan laut Tarakan.
0: Apalagi kabut asapnya ini sudah mulai sudah tebal, jarak pandang itu terbatas.
4: Kabut asap yang menerpa wilayah Tarakan selama cuaca panas berdampak pada terganggunya aktivitas nelayan di perairan. Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, Kalimantan Utara, Rustan mengatakan jarak pandang selama melaut sudah terbatas sejak beberapa hari terakhir. Rustan menegaskan jika dalam beberapa hari ke depan hujan tidak mengguyur Tarakan, maka dapat dipastikan kabut asap semakin tebal dan nelayan kemungkinan besar tidak melaut demi keselamatan.
0: Apalagi kabut asapnya ini sudah mulai sudah tebal, jarak pandang itu terbatas, melihat pulau-pulau itu terbatas, makanya kita tidak boleh berpisah dengan ini GPS sama kompas harus ada.
4: Oleh karenanya Rustan mengimbau kepada nelayan tradisional untuk menggunakan kompas dan global positioning system atau GPS agar saat kabut asap tebal dan membatasi jarak pandang nelayan tradisional tidak tersesat saat melaut. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tarakan mencatat sebanyak 21 titik kebakaran hutan dan lahan terjadi sepanjang bulan Agustus 2026 dengan total luas area terdampak mencapai 52,82 hektar.
2: Iya, kalau berdasarkan data kita itu 21 di bulan Agustus ya.
5: Kebakaran hutan dan lahan semakin meluas dampak minimnya curah hujan di Tarakan dalam sebulan terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Tarakan, Yonsep menyebut sebanyak 21 titik kebakaran hutan dan lahan terjadi sepanjang bulan Agustus ini dengan total luas area terdampak mencapai 52,82 hektar. Penyebaran titik api terkonsentrasi di 4 wilayah rawan, yakni di Kelurahan Pantai Amal, khususnya dekat kampus Universitas Borneo Tarakan dan area perumahan, serta kawasan Juata Kerikil, Pasir Putih, hingga area perbukitan antara Kampung 4 dan Kampung 6.
2: Iya, kalau berdasarkan data kita, itu 21 di bulan Agustus ya?
0: Oh, bulan Agustus saja.
2: Di bulan Agustus saja, itu 21 titik. Dan untuk luas kebakaran lahan yang terjadi itu adalah 52,82 hektar. Cukup luas. Dari laporan yang ada, hanya beberapa titik, tapi cepat ditangani. Di kawasan Slipi ya, kawasan hutan. Tapi karena itu ada konsentrasi kita dengan hutan, maka penanganannya cepat dilakukan oleh KPH.
5: Adapun dalam proses pemadaman, tim gabungan yang melibatkan BPBD, Kesatuan Pengelolaan Hutan, KPH, TNI, Polri, serta relawan sempat menghadapi kendala minimnya sumber air baku. Hal ini memaksa petugas menggunakan metode pemadaman konvensional dengan membuat kolam tampungan air sementara sebelum dialirkan menggunakan mesin portable. Selain kebakaran lahan di permukaan, BPBD Tarakan kini menaruh perhatian khusus pada titik kebakaran di area dekat Universitas Borneo Tarakan. Di lokasi tersebut, paparan cuaca panas memicu terbakarnya lapisan batubara bawah tanah seluas kurang lebih 1 hektar. Yonsep menegaskan, rongga bekas pembakaran batubara tersebut berpotensi menyebabkan tanah amblas dan memutus akses jalan raya. Untuk meminimalisir risiko kerusakan jalan utama, BPBD Tarakan fokus melakukan mitigasi awal dengan memutuskan lidah api. Sementara itu, penanganan teknis jangka panjang seperti pengupasan dan penutupan lahan akan dikoordinasikan bersama Dinas Pekerjaan Umum serta melibatkan tim akademisi untuk kajian struktur tanah. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebagai bentuk gerak antisipasi kebakaran, Dinas Satpol PP dan pemadam kebakaran siaga penuh untuk merespon jika ada panggilan darurat kebakaran.
6: Respon time untuk layanan damkar itu 15 menit. Ketika ketika bentuk dukungan kami untuk spotting karhutlah, kami bergerak ketika ada permintaan dari teman-teman BPBD.
4: Selama cuaca panas dan sebagai bentuk gerak cepat jika terjadi kebakaran, Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran siaga level 1 untuk merespon jika ada panggilan darurat kebakaran. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Eko Supriyatnoko. Eko mengatakan, selama cuaca panas Pemadam Kebakaran Tarakan siaga penuh, utamanya membantu Dinas Kehutanan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan karhutla, serta waspada terhadap kebakaran di pemukiman penduduk.
6: Bahwa respon time untuk layanan damkar itu 15 menit. Ketika bentuk dukungan kami untuk spotting karhutla, kami bergerak ketika ada permintaan dari teman-teman BPBD atau teman-teman KPH. Dan memang kami siap siagakan ini anggota. Jadi siaga udah level 1 lah. Jadi saya larang penuh nih teman-teman yang lagi piket untuk ninggalin tempat dengan alasan apapun. Jadi ketika ada permintaan spotting bisa cepat bergerak. Kami punya hitungan waktu. Paling lama 3 menit sudah harus bergerak. Dari mobil kosong isi air bergerak itu 3 menit.
4: Eko juga mengingatkan selama musim panas dan minim curah hujan, masyarakat Tarakan diminta untuk tidak membakar lahan ataupun sampah di tempat yang mudah terbakar, dan waspada terhadap musibah kebakaran di lingkungan pemukiman yang padat penduduk selama cuaca panas. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Tarakan Official. Penegak hukum akademisi menegaskan pentingnya penegakan hukum pidana dengan mengedepankan pemulihan hak asasi dan korban secara utuh.
7: Jadi hukum yang baik itu bukan hanya mampu menghukum pelaku.
8: Penegakan hukum pidana kini tak lagi sekedar berfokus pada penghukuman dan pemenjaraan pelaku, melainkan wajib mengedepankan pemulihan hak saksi dan korban secara utuh. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan Sukmawati Arisa menegaskan, sistem peradilan pidana harus seimbang. Keadilan sejati tidak berhenti saat pelaku dijatuhi hukuman, melainkan ketika korban mendapatkan hak restorasi, pendampingan psikis, hingga restitusi atau ganti rugi.
7: Jadi hukum yang baik itu bukan hanya mampu menghukum pelaku, tapi bagaimana kita melihat dari sisi korban itu yang paling penting.
8: Senada dengan hal tersebut, Kasupsi Perdata dan Tun Kejaksaan Negeri Tarakan, Yukti Widi, menyampaikan bahwa kejaksaan bersama pihak Dinsos dan juga LPSK terus mendorong terciptanya sistem peradilan yang inklusif dan ramah bagi korban.
9: Jadi kita tuh harus menciptakan sistem yang membuat korban merasa aman untuk berbicara, aman untuk menjalani proses hukum dan memiliki kesempatan untuk pulih. Jadi peduli, dampingi dan pulihkan, peduli kita ini lebih peka untuk melihat dan mendengarkan, dampingi kepada anak dan korban bahwa mereka ini tidak sendirian, dan pulihkan, pulihkan ini bagaimana cara dia dapat keadilan dan korban maupun anak ini masih memiliki kesempatan untuk di masa depannya mereka.
8: Melalui kolaborasi lintas sektor antara kejaksaan, LPSK, dan akademisi, masyarakat diimbau untuk tidak takut melapor serta bersama-sama memutus rantai kekerasan. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mudara untuk Indonesia.
3: Menuju ke Kabupaten Malinau, lahirkan pembatik baru, pemerintah Kabupaten Malinau gelar pelatihan membatik dalam memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
10: Itu yang dipesankan oleh Pak Bupati kepada saya tadi, bagaimana setiap suku memunculkan motif khasnya masing-masing.
11: Pemerintah Kabupaten Malinau melalui PKK dan Dekranasda Malinau menaruh harapan besar agar seluruh peserta pelatihan membatik mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh, aktif bertanya, menggali ilmu, dan berkomitmen melanjutkan keterampilan yang dipelajari. Ketua Dekranasda Malinau, Maylen Tiwempi, mengungkapkan, fokus utama Dekranasda dan TPPKK Malinau adalah membina perajin melalui pelatihan teknik membatik, pewarnaan, serta meningkatkan kualitas produk. Selain itu, untuk mengembangkan motif khas Malinau yang mengangkat budaya, kekayaan alam, dan flora setempat. karenanya dalam pelatihan membatik dalam rangkaian memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun 2026 18 Agustus 2026 di Rumah Batik Malinau RT 18 Malinau Kota itu, peserta didorong berkreasi dengan mengambil inspirasi dari kearifan lokal Malinau, mulai dari motif khas suku-suku di Malinau, jenis ikan, siput hingga kekayaan pepohonan yang ada di wilayah ini.
10: Dengan harapan agar seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik, dan tentunya seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua Panitia bahwa kegiatan ini bukan hanya seremonial dan hanya kegiatan pelatihan-pelatihan biasa, tapi kami sangat berharap karena sebelumnya sudah pernah kita laksanakan kegiatan membatik yang kita undang adalah 11 suku yang ada di Kabupaten Malinau dan hanya beberapa yang melanjutkan. Hanya beberapa suku yang dapat melanjutkan. Seperti pesan yang disampaikan oleh Bapak Bupati adalah kegiatan ini dilakukan oleh kita, untuk kita, dan hasilnya untuk kita. Tidak lebih banyak melakukan di luar. Karena perputaran ekonominya akan terjadi di Malinau jika kita membatiknya dengan anak-anak yang ada di Malinau. Itu yang dipesankan oleh Pak Bupati kepada saya tadi, bagaimana setiap suku memunculkan motif khasnya masing-masing.
11: Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara Pelatihan Membatik, Dr. Gigi Santi Suarsi, menyebutkan bahwa dari pelatihan ini yang diikuti dari utusan 11 etnis lokal Malinau dan generasi milenial ini akan terus mendapat pembinaan berkelanjutan.
12: Peserta kegiatan berjumlah 32 orang, 22 orang merupakan perwakilan dari 11 etnis di Kabupaten Malinau dan 10 orang adalah peserta milenial Malinau. Materi yang diberikan meliputi pengenalan alat dan bahan, pembuatan desain batik, teknik mencanting, pewarnaan, proses pelorotan, hingga tahap penyelesaian produk batik. Sebagai tindak lanjut kegiatan ini, tim penggerak PKK Kabupaten Malinau dan Dekranasda Kabupaten Malinau diharapkan dapat melakukan pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan kepada peserta. Kemudian mendorong peserta untuk terus berlatih dan mengembangkan keterampilan membatik, serta memfasilitasi promosi dan pemasaran hasil produk pelatihan. Sumber dana pembiayaan kegiatan pelatihan membatik bersumber dari pemerintah daerah Kabupaten Malinau, tim penggerak PKK Kabupaten Malinau, dan Dekranasda Kabupaten Malinau.
11: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Malinau mengusulkan sejumlah penguatan substansi dalam rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD tentang penataan dan pengembangan ekonomi kreatif.
1: Pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang membidangi urusan perindustrian melakukan penataan.
13: Pemerintah Kabupaten Malinau mengusulkan penambahan substansi dalam rancangan peraturan daerah tentang penataan dan pengembangan ekonomi kreatif. Usulan tersebut mencakup penguatan sentra industri, standarisasi produk, akses pemasaran, kemitraan, digitalisasi, hingga perlindungan produk kreatif lokal. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Malinau, Sergius, mengatakan jumlah masukan tersebut telah disampaikan dalam proses pembahasan Raperda Ekonomi Kreatif agar regulasi yang disusun dapat menjawab kebutuhan pelaku usaha di daerah. Salah satu usulan adalah adanya klausul yang mengatur agar pemerintah daerah melakukan penataan, pemetaan, dan fasilitasi pembentukan sentra atau klaster industri kreatif berbasis bahan baku lokal dan potensi daerah.
1: Jika memungkinkan, kami menambah satu item ke nomor 5, pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang membidangi urusan perindustrian melakukan penataan, pemetaan, dan fasilitasi pembentukan sentra atau kluster industri kreatif berbasis bahan baku lokal dan potensi kearifan daerah.
13: Menurut Sergius, penguatan tersebut penting agar potensi bahan baku dan karakteristik lokal Malinau dapat menjadi bagian dari pengembangan industri kreatif secara terarah. Pemda juga mengusulkan penambahan ketentuan mengenai fasilitasi, standarisasi mutu, dan sertifikasi. Sementara pada bagian akses pemasaran, Raperda didorong memuat fasilitasi penyelenggaraan maupun keikutsertaan pelaku ekonomi kreatif dalam pameran dagang di tingkat daerah, nasional, hingga internasional. Sergius mengatakan usulan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem ekonomi kreatif yang lebih lengkap. Hal ini dinilai penting mengingat Malinau memiliki potensi pelaku ekonomi kreatif yang cukup besar. Hasil kajian tim ahli Raperda sebelumnya mencatat terdapat 1.323 pelaku usaha kreatif di Malinau. Di sisi lain, pemerintah daerah juga tengah menyiapkan digitalisasi pelaku usaha melalui program Smart Government atau SAGE. Program tersebut diarahkan untuk mendata dan memverifikasi pelaku UMKM industri kecil dan menengah serta koperasi sekaligus menjadi sarana promosi produk. Sergius menyebut jumlah UMKM dan IKM yang masuk dalam pendataan pemerintah saat ini mencapai sekitar 3.800 pelaku usaha. Sementara jumlah koperasi di Malinau berada di kisaran 150 koperasi. Raperda tentang penataan dan pengembangan ekonomi kreatif sendiri saat ini masih dalam tahap penyempurnaan setelah melalui uji publik dan pembahasan bersama berbagai pemangku kepentingan. DPRD Kabupaten Malinau sebelumnya menargetkan Raperda tersebut dapat rampung pada akhir 2026 sesuai program pembentukan peraturan daerah tahun berjalan. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita. Kabut asap yang muncul di wilayah Tarakan berdampak pada terganggunya aktivitas nelayan di perairan laut. BPBD Tarakan mencatat sebanyak 21 titik kebakaran hutan dan lahan terjadi sepanjang bulan Agustus 2026. Pemkab Malinau usulkan Raperda Inisiatif DPRD tentang penataan dan pengembangan ekonomi kreatif. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Diti Hanggreni beserta operator Rumanto mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
14: Sekian berita Kaltara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.1.

0: Tarakan pagi ini menghadirkan religi pagi.
1: Kemuliaan wanita itu sangatlah dijunjung tinggi.
2: Islam telah mengatur berbagai macam tentang kehidupan.
3: Percayalah bahwa Allah selalu bersama kita. Kita dapat mengatasi segala sesuatu.
0: Berita Kaltara.
4: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan membutuhkan 50 petugas panitia pemilihan kecamatan.
5: Upaya untuk meningkatkan produksi komoditas pangan di Malinau semakin gencar dilakukan dengan memanfaatkan teknologi.
6: Yang menjelaskan harusnya ada surat resmi dari KONI Kaltara kepada cabor.
0: Sapa Kaltara.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI.
8: Dengan tema berbenah majukan pelabuhan di Kaltara.
9: Terkait tema pada pagi hari ini yaitu pertumbuhan penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat.
0: Tarakan pagi ini pukul 5 sampai 10 waktu Indonesia Tengah.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Halo sobat, punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI.

0: Aduh, Jang. Bahaya, Jang. Bahaya, Jang, eh.
1: Wow. Kenapa juga?
0: Eh, ada orang kelahi di depan sana tuh. Eh, ngerinya aku lihat. Mau aja aku telepon polisi, Jang. Tapi enggak aku tahu nomornya. Eh, enggak ada pulsa aku juga, Jang.
1: Itulah kau. Punya HP enggak punya pulsa. Kau dengar nih ya. Kau dengar nih. Ini, kau dengar.
2: Oi, warga Tarakan. Nggak usah bingung, nggak usah panik. Kalau lihat kriminalitas atau perlu bantuan darurat, langsung saja calling ke 110. Gratis, biar nggak ada pulsa, tetap tembus. Atau mau lapor langsung ke Pak Kapolres. Ada keluhan soal pelayanan, chat saja ke WA Lapor Pak Kapolres Tarakan di nomor 0811-5445-110. Mari jaga keamanan kota kita tercinta bersama Polres Tarakan.
0: Paten, Mbak.

Si untuk Anda, info bahan pokok hari ini. Kami informasikan untuk harga pasar pendengar ya, untuk beras naga di harga Rp19.000 per kilo, untuk beras lahap di harga Rp19.000 per kilo.

kecil ukuran 5 liter di harga Rp125.000. Kunci emas 5 liter di harga Rp110.500. Dan Bimoli Special Ref 1 liter di harga Rp25.000. Bimoli Non Special Ref di harga Rp23.000. Dan Fortune kemasan sederhana di harga Rp24.000 per liter. Sedangkan untuk daging sapi segar per kilogram di harga Rp165.000, daging ayam boiler di harga Rp43.000, daging ayam kampung Rp100.000, daging ayam beku boiler di harga Rp37.500 dan daging sapi beku di harga Rp120.000 per kilogram. Sedangkan untuk telur ayam boiler sedang per piringnya di harga Rp58.000, telur ayam boiler per butir di harga Rp2.000, telur ayam kampung per butir Rp3.000, telur bebek Rp4.000 per butir. Susu kental 1 kaleng ukuran 375 gram untuk merek Bendera di harga Rp14.000, sedangkan merek Indomil di harga Rp13.000. Dan juga pendengar, selanjutnya untuk susu bubuk Denko 400 gram Rp53.000 SGM di harga Rp42.500, dan merek Bendera Rp47.400, sedangkan untuk merek Indomilk di harga Rp40.500 per 400 gramnya. Sedangkan untuk cabai merah besar Rp60.000 itu di harga kemarin, untuk hari ini naik Rp10.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Cabai hijau besar di harga Rp40.000, cabai keriting di harga Rp60.000. Sedangkan untuk cabai tiung kapal terjadi penurunan harga sebesar Rp10.000 menjadi Rp70.000, sedangkan untuk harga kemarin di Rp80.000. Cabai rawit hijau di harga Rp80.000, sedangkan kemarin ya terjadi penurunan harga pasar di harga Rp100.000 per kilogramnya. Untuk bawang merah Rp40.000, ini di harga kemarin, sedangkan untuk hari ini untuk bawang merah terjadi penurunan harga di menjadi Rp38.000, dan bawang putih di harga Rp38.000. Baiklah pendengar RRI, program Satu Tarakan dimanapun Anda berada, sekian info bahan pokok untuk hari ini. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

Pendengar RRI Programa 1 Tarakan dimanapun Anda berada, saatnya kita bergabung bersama RRI Programa 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.